0: Kami awali informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Gus?
2: Kuartal ketiga ini? Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Gus?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutahiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebelah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta pengajaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah alternatif regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
0: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anna Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemandang Pare, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Ya.
13: Dari berapa ke berapa, Mas?
12: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
13: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
12: Iya.
13: Nah, itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Harga segitu masih stabil, Mas. Yang enggak mahal juga, yang enggak murah juga.
13: Okay. 23-an ya tadi?
14: Iya, 23. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Enggak mahal-mahal juga, enggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus.
16: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
16: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
18: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
17: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
19: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
17: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement Kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana Caroline Rodriguez Birkets, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Ada Nicolas Raskin umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
22: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lamens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
1: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
22: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
1: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
22: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Dengar sebuah pengumuman untuk Anda, bagi Anda yang punya putra-putri ataupun untuk Anda yang berminat berkuliah di Universitas Tri Atma Mulia, bisa Anda wujudkan impian Anda menjadi entrepreneur sukses bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur, kreatif, inovatif, dan siap bersaing di dunia bisnis. Kenapa harus Universitas Tri Atma Mulia? Karena dosennya pengalaman dan juga profesional, biaya kuliah terjangkau dengan sistem pembayaran UKT fleksibel, kerja sama magang luar negeri Taiwan, Jepang, Thailand, Prancis, dan juga Amerika. Kurikulum OB, Output Based Education, ini orientasi pada kesiapan lulusan, terakreditasi baik sekali, memiliki dua fakultas dan 21 prodi, yaitu Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer, Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan juga Pendidikan. Tersebar di 3 lokasi kampus, Kampus Pusat di Badung, Kampus PSDKU Jembrane, dan kini hadir di Kabupaten Buleleng. Program Early Bird ini masih dibuka pendengar sampai dengan 31 Juli 2026. Dapatkan potongan biaya sebesar Rp2 juta. Atau Anda bisa kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrim.buleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia. Daftar sekarang ke nomor WA 0878-6009-2925 atas nama Ayulia. Atau Anda bisa datang langsung ke Jalan Ratna, ya, nomor 4A Banyuasri. Mendapatkan pelayanan dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, excellent entrepreneur.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini. Pro 1 RRI Singapura.

Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya.

0: aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terjadi di Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, kami lansir dari kompas.com. Hasil pemeriksaan Have Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Selengkapnya terkait hoax aksi demonstrasi menyerukan stop bayar pajak, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

0: mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: Sembilan FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Informasi dan inspirasi.

Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang, dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kemah. Gili Putih Sumber Kemah adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kemah, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kemah merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.

0: kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
1: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya, modal. Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
3: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, jumpa lagi dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken untuk akhir pekan ini, dan kami ketengahkan topik program makan bergizi gratis di tahun ajaran baru, tantangan, evaluasi dan solusinya. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, koordinator wilayah BGN Kabupaten Buleleng, Bapak Rusdianto. Ya, selamat pagi Pak Rusdianto.
5: Selamat pagi juga Ibu.
4: Ya, apa kabar untuk akhir pekan ini Pak Rusdianto?
5: Kabar baik.
4: Kabar baik ya. Alhamdulillah, sehat selalu Bapak ya. Dan tetap semangat ya untuk beraktivitas di akhir pekan ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, Pak Rusdianto, mengenai topiknya ini kan sudah memasuki tahun ajaran baru ya. Program makan bergizi gratis ini kembali menjadi perhatian begitu ya Pak Rusdianto ya. Program yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik ini diharapkan mampu mendukung kesehatan, konsentrasi belajar hingga tumbuh kembang anak secara optimal. Dan terkait topik dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken, program makan bergizi gratis di tahun ajaran baru, tantangan, evaluasi dan juga solusinya itu nanti seperti apa begitu Pak ya, karena ini sudah memasuki tahun ajaran baru, bagaimana kesiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah Buleleng. Silakan Bapak penjelasannya, agak dekat dengan mic-nya Pak.
5: Terima kasih untuk Ibu, selamat pagi untuk para pemirsa RRI Buleleng yang berbahagia di rumah. Jadi untuk mengenai program makan bergizi gratis khususnya di Kabupaten Buleleng, saat ini memang kita masih selalu menunggu informasi terbaru terkait untuk operasional awal kembali di ajaran baru ini, yang mana secara mekanisme baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan Ibu. Yang mana nanti di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya itu pakai tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga. Dan dalam pendistribusian juga sebelum dilakukan tersebut, ya kami menyampaikan kepada para kepala SPPG untuk memastikan kesiapan-kesiapan kembali itu sudah benar-benar siap, baik itu dari infrastruktur yang ada di SPPG, kebersihan, keamanan, peralatan itu semua sudah dicek, termasuk relawan yang kurang lebih sebulan ini kan sudah tidak sudah lama tidak beraktivitas di SPPG, itu di refreshing kembali dengan melakukan bersih-bersih dan juga ada simulasi, baik itu simulasinya membuat porsi makanan yang jumlahnya 10 hingga 20. Ya, tidak terlalu banyak seperti itu.
4: Oke, nah ini seberapa besar Bapak pengaruh program MBG ini terhadap kesehatan dan status gizi peserta didik baru nanti?
5: Jadi untuk memang sebelumnya di sebelum liburan lalu di tanggal 15 Juni kemarin kami sudah sempat menyebarkan juga kuesioner terkait keberlangsungan MBG selama 6 bulan berjalan kepada siswa-siswi penerima manfaat MBG di Kabupaten Buleleng, yang mana dari hasil yang kami himpun itu seluruhnya positif, yang mana banyak siswa yang masih menginginkan bahwasanya pemenuhan gizi yang mereka dapatkan setiap harinya dari Badan Gizi Nasional ini sangat mereka terima manfaatnya, karena ada beberapa siswa yang memang tidak makan dari rumah, seperti itu. Ada juga yang menabung karena ada program ini, Bu, di sisi lain. Ada yang merasakan berbagai macam menu, yang mana sebelumnya belum makan buah, mereka terlatih makan buah. Ada yang sebelumnya tidak terbiasa makan nasi karena rame-rame lah makan MBG bersama teman-teman, terbiasa makan nasi. Walaupun sumber karbohidrat itu tidak hanya nasi, ada ubi. Seperti itu, Ibu. Untuk peserta didik, ya, yang kami harapkan memang peserta didik ini kan ini merupakan ahli jenjang sebenarnya. Yang mana untuk yang kelas 1 SD ini sebelumnya mereka sudah mendapatkan paket MBG dari kelompok penerima manfaat 3B yang balita. Mereka sudah memasuki jenjang SD, dan begitu pula juga yang SMP ini yang dulunya sudah mendapatkan kelas 6 mendapatkan lagi. Jadi memang adaptasi untuk penerima manfaat yang sebelumnya di daerah tersebut atau sekolahnya memang belum menerima manfaat, dan dia sekarang sedang memasuki jenjang kelas yang baru, baik itu kelas 1 SD atau SMP, yang dari sebelumnya belum dapat sama sekali di tempat SMP atau SMA-nya atau sekolah SD-nya itu baru mendapat. Dia memang harus harus beradaptasi, yang mana juga dari pihak sekolah mengundang kami untuk gini, Bu, mengadakan sosialisasi sebenarnya.
4: Begitu, berarti sebelum MBG ini tersalurkan, di masing-masing sekolah sudah ada namanya sosialisasi edukasi tentang MBG ini, ya, Pak, ya?
5: Benar.
4: Oke, nah kira-kira seperti apa tantangan terbesar, Bapak, dalam pelaksanaan program MBG ini di lapangan?
5: Untuk tantangan terbesar,
4: ini khususnya di Buleleng, Pak,
5: di Buleleng, ya? Siap. Untuk di Buleleng, memang tantangan terbesar kami selain pemberian menu yang berkualitas sesuai dengan keinginan mereka, yang memang agar menu ini tidak hanya enak tapi habis dimakan oleh mereka, seperti itu. Itu tantangan terbesar, yang mana variasi-variasi menu itu setiap SPPG selalu mengeksplorah seperti itu dengan kearifan lokal yang ada, memang biar minat makannya itu benar-benar asupan yang kita berikan dari menu itu tersampaikan. Memang dari kami kan ada batasan-batasan yang menu-menu khusus, yang mana sampai saat ini ditahan dulu, jangan dulu diberikan karena sifatnya riskan sebelum fasilitas itu siap, seperti yang mudah-mudah rawan terjadinya apanya perubahan rasa kayak berkuah, terus banyak alergi ikan, ada khususan ikan tertentu yang memang belum bisa kami berikan, seperti itu. Dan tantangan yang kedua ini memang selain dari menu, ini tantangan terbesar yang kami sudah sampaikan juga kepada Satgas bahwasanya nanti kami akan rutin berkoordinasi terkait pengolahan sampah di SPPG, yang mana volume sampah ini yang di SPPG baik organik dan anorganik, yang mana organik ini sudah kami sampaikan dan sosialisasikan kepada KSPPG agar diolah berbasis sumber, yang mana sumber yang dimaksud itu sampah ini sudah ada yang meminta untuk dibawa pulang untuk dikasih makan ternak, ada yang untuk kompos dan berbagai macam. Nah, untuk anorganik ini memang tantangan bagi kami yang di SPPG itu belum bisa mengolahnya, seperti itu.
4: Nah, betul. Memastikan makanan yang diterima siswa ini kan dalam kondisi aman, higienis, dan layak konsumsi tentunya, ya, Pak Rusdianto, ya. Nah, untuk distribusi makanan ke sekolah itu bagaimana, Bapak, di wilayah Buleleng? Ada nggak kendalanya yang mungkin terbentur atau kendala jarak yang begitu jauh atau bagaimana, Pak Rusdianto?
5: Untuk tantangan, jadi tantangan memang yang kami hadapi biasanya banyak kita lihat langsung, kami langsung lihat di lapangan atau laporan di kepala SPPG, itu dari geografisnya, Ibu, khususnya SPPG yang letaknya di bagian selatan, ya, itu di Busung Biu, dan juga distribusi kami yang ada di daerah Tigawase, Pendawe, yang mana secara medan bisa kami akses, namun memang perlu kehati-hatian dalam membawa, karena dalam pendistribusian baik itu untuk anak sekolah ataupun 3B, ibu hamil, mesin, dan balita, yang mana kendaraan yang kita gunakan, ada yang menggunakan mobil box, ada yang menggunakan motor juga, ibu. Bahkan di kota juga ada yang menggunakan motor, karena memang gangnya sempit, otomatis harus menyeimbangkan. Jadi medan yang, kalau yang di Busung Biu itu medannya cukup naik turun seperti
4: gitu,
5: itu.
4: Cukup menantang,
5: cukup
4: gitu ya.
5: Cukup menantang, benar.
4: Oke, baik. Itu memang memerlukan ekstra ya Pak ya, ekstra hati-hati gitu ya.
5: Benar.
4: Supaya MBG ini bagaimana kondisinya aman sampai di tujuan, kan begitu ya Pak,
5: benar.
4: Ya. Nah, dan juga kualitas makanan kan juga harus tetap baik ya, diterima siswa begitu Pak ya. Nah, untuk ketersediaan bahan pangan, apakah ini masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program MBG Pak? Rusdianto.
5: Untuk bahan pangan yang kami butuhkan di Buleleng, jadi dari apa yang kami sudah jalani, ya, di beberapa waktu tantangan itu memang kita rasakan, Ibu. Baik itu di hari raya, kebutuhan buah itu cukup tinggi bersamaan dengan dari adanya permintaan dari SPPG. Nah, itu cukup dari harganya itu ada perubahan atau penyesuaian, sehingga tantangan buah, tantangan sayur mayur, nah, itu ketika hari raya itu cukup, yang mana hari raya kan intensitasnya juga cukup tinggi.
4: Betul.
5: Di Bali.
4: Maksudnya jangkauan harganya.
5: Jangkauan harganya, betul. Itu tantangan untuk untuk yang kebutuhan yang lainnya itu terpantau stabil, Bu, bisa terpenuhi di SPPG.
4: Oh, berarti ketika mau mendekati hari raya
5: hari
4: saja
5: raya,
4: ya.
5: Betul.
4: Dirasa memang karena memerlukan bahan pangan yang cukup banyak, tapi harga juga melambung tinggi gitu.
5: Ya,
4: tapi
5: betul.
4: Bagaimana solusinya seperti itu, Pak Rusdianto?
5: Ya, untuk solusinya karena anggaran ini bisa mencantumkan kelebihan harga daripada yang sebelumnya, dengan harus ya membuktikan dengan adanya kenaikan harga itu, kami laksanakan seperti itu dengan tetap. Jadi walaupun ada kenaikan harga sesuai dengan yang ada di lapangan ini, kita tetap bisa memberikan kualitas yang baik.
4: Oke. Nah, untuk indikator terus tantangan itu kan sudah bisa teratasi begitu Pak ya. Jadi dari pihak BGN sendiri itu sudah mengukur keberhasilan program ini seperti apa Bapak ke depannya?
5: Untuk pengukuran ini dari khususnya yang di Buleleng, Ibu, kita masih terus akan mengupayakan istilahnya parameter yang untuk mencapai keberhasilan ini, yang mana dari 38 SPP yang sudah beroperasi ini kurang lebih 50% istilahnya mengcover di Kabupaten Buleleng. Ada 101.000 penerima manfaat yang kita ingin cek. Memang Pak, salah satu parameternya itu kan dari tinggi badan dan berat badan, yang mana ini kami memang perlu sinkronisasi dari baik dari puskesmas ataupun pihak dari SPPG yang memang mengambil data yang baik tinggi badan, berat badan, hingga bisa mengetahui adanya perubahan tersebut.
4: Nah, untuk target dari kepada penerima manfaat, apakah sudah sesuai Pak ya dengan yang direncanakan?
5: Ya, untuk target saat ini memang belum mengcover semua dari Buleleng. Dari 54% itu masih terdapat berarti masih kurang lagi setengahnya, gitu.
4: Setengahnya
5: iya. Lagi lah.
4: Setidaknya itu nanti ada target sekian bulan sudah 100% gitu ya, walaupun belum maksimal gitu Pak ya. Masih saja ada tantangan ataupun kendalanya.
5: Ya,
4: nah, untuk capaian positif yang dirasakan sejak program ini dilaksanakan bagaimana menurut Pak Rusdianto?
5: Untuk capaian positifnya, selain siswa-siswi merasa senang adanya program ini, mereka sangat terbantu, adanya pemenuhan gizi bagi mereka, dengan adanya ini, adanya yang kita berikan makan bergizi gratis ini, kadang-kadang adaptasinya macam-macam, tuh dia bernabung, ada yang merasakan berarti menu yang
4: ada
5: baru,
4: perubahan, ada gitu perubahan ya, dari anak-anak gitu betul. Ya mungkin semangat belajarnya atau tingkat kehadiran siswa itu cukup tinggi gitu ya, menanti-nantikan menunya pasti setiap harinya berbeda ya Pak ya,
5: berbeda.
4: Itu sudah di apa namanya ditakar, sudah sesuai dengan berapa kalori yang dikonsumsi bagi siswa itu sendiri Pak ya.
5: Betul.
4: Oke. Nah, untuk pemenuhan gizinya itu, pemenuhan gizi yang baik kan memang menjadi faktor penting ya Pak ya dalam proses belajar anak. Nah, bagaimana memastikan menu yang disajikan itu kan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi sesuai usia peserta didik. Apakah sudah seperti itu Pak ya dari BGN? Sudah ya.
5: Sudah seperti itu.
4: Dan menu yang disesuaikan juga dengan potensi lokal yang ada di masing-masing daerah. Oke. Untuk positif sudah dirasakan itu dari sisi positifnya ya Pak ya. Lalu bagaimana sisi negatifnya Bapak? Apakah ada anak-anak yang enggak terbiasa dengan menu yang sudah disediakan dari program MBG ini atau seperti apa? Ketika yang tidak dikonsumsi dari anak itu sendiri, itu bagaimana dikemanakan ini Pak menu tersebut?
5: Ya, memang tantangan juga untuk khususnya untuk siswa-siswi yang mana dari mereka dari yang kita distribusikan memang dari mereka ada yang belum beradaptasi ataupun belum terbiasa karena pola makan mereka itu di rumah bukan nasi, bahkan kita menemukan seperti itu bukan nasi, kita berikan nasi sehingga memang dia ada menunda dulu untuk menerima manfaat seperti itu, karena kan pas menunya roti dia baru makan.
4: Oh, gitu.
5: Pas menunya nasi tidak makan. Memang kita kembalikan kepada penerima manfaat dari mereka, apakah mau menerima atau tidak. Kita tidak istilahnya harus ini menerima seperti itu. Kita kembalikan kepada penerima manfaat. Kita layani sesuai dengan yang mereka mau menerima atau tidak seperti itu.
4: Oke, nah ini juga peran dari sekolah itu sendiri Pak ya, untuk mendukung keberhasilan program MBG ini. Itu juga peran guru ya, bagaimana merayu siswanya gitu ya, supaya terbiasa dengan menu-menu yang disediakan dari program MBG ini. Dan bagaimana juga keterlibatan guru dalam mengawasi program MBG di sekolah ya Pak ya. Selama ini masih aman dan lancar ya Pak?
5: Masih aman dan sangat baik dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah.
4: Oke, ya. Peran orang tua juga ini PR Pak ya. Karena yang sebelumnya seperti Bapak sampaikan tadi, yang tidak terbiasa sarapan nasi di sekolah harus mendapatkan
5: menunya nasi.
4: Nah, ini peran orang tua juga PR untuk melatih kembali anaknya di rumah gitu ya, untuk membiasakan konsumsi nasi ya, yang mengandung karbohidrat tinggi ya. Dan harus lebih intens dan sering ya memberikan edukasi pelan-pelan ya, namanya anak-anak Pak ya. Ini peran orang tua juga sangat-sangat dibutuhkan kesabaran ekstra yang cukup tinggi untuk melatih kembali anaknya di rumah agar terbiasa dengan menu MBG ya yang sudah disediakan di sekolah. Dan kalau menurut Pak Rusdianto, apakah selain meningkatkan gizi anak, program ini juga memberikan dampak Pak ya bagi pelaku UMKM gitu ya, UMKM lokal dan petani-petani lokal kita ini? Kalau menurut Pak Rusdianto bagaimana? Ya.
5: Untuk dampaknya tersebut memang kami langsung nanya kepada pihak petani dan UMKM, itu memang sangat dirasakan ya, khususnya untuk petani sayur dan buah yang mana saat ada program ini memang permintaannya sangat tinggi seperti itu, sehingga dari mereka merasakan adanya ketika operasional SPPG dan saat liburan ini terjadi perbedaan drastis. Dan untuk UMKM memang ini ini memang ada tantangan sedikit Ibu, yang mana sebelumnya kita kan dalam menu itu menyajikan roti, yang saat ini adaptasinya memang kita mengurangi jumlah penggunaan roti yang karena memang tidak ada paket kering dulu namanya. Ya, paket kering kita langsung paket siap saji yang memang langsung diolah di SPPG. Nah, adanya adaptasi itu memang yang dahulunya memang dari UMKM itu sangat merasakan dampaknya seperti itu. Tapi saat ini kita masih melibatkan UMKM dari baik itu pembuat produksi makanan yang memang dia sudah memenuhi standar, kita serap seperti itu. Sesuai standar makanan dan sesuai dengan kandungan gizi itu bisa kita serap seperti itu.
4: Okay. Ada nggak kerjasama atau kolaborasi Pak dengan pelaku UMKM dan para petani lokal yang ada di Buleleng, atau mungkin kolab dengan beberapa kantin-kantin yang ada di sekolah gitu Pak?
5: Untuk ke para petani itu ada kolaborasi. Biasanya ini dilakukan karena dalam pelaksanaan pemenuhan bahan baku ini, yang lebih banyak berkomunikasi langsung itu yayasan yang bekerja sama dengan BGN yang menyediakan. Mereka memang memiliki peran untuk menyediakan bahan baku itu, sehingga kerjasama yang mereka lakukan itu banyak. Kemarin bahkan diliput dengan petani langsung, yayasan dan mitra untuk bekerjasama menyuplai bahan baku ke SPPG, khususnya ada di Sukasada kemarin.
4: Oh gitu, iya. Selain para petani yang ada di Sukasada, itu petani lokal Pak ya? Di mana lagi Bapak kolaborasinya?
5: Di sekitar SPPG kebanyakan Ibu. Ya, SPPG, kalau yang di Kebun Tambahan juga
4: ada Pak ya?
5: Dia telur gitu ya, dari sekitar sana ya, macam-macam produk yang kebetulan ada di dekat wilayah SPPG gitu, seperti sih.
4: Ya, intinya semua terjangkau Pak ya, semua berdampak kepada pelaku UMKM dan para petani lokal gitu ya, karena memang peluang pemanfaatan bahan pangan lokal ini bisa dikatakan mendukung keberlanjutan program MPG ya Pak ya.
5: Ya betul.
4: Dan program MPG ini juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah itu sendiri, termasuk di wilayah Buleleng Pak ya. Nah kalau kita berbicara tantangan, evaluasi dan juga solusi, ini sepertinya sudah panjang lebar ya Bapak sampaikan, paparkan. Kita juga menantikan atensi pendengar Pak ya. Kalau ada pendengar yang ingin berpartisipasi ataupun beratensi, kita tunggu di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 terkait topik program makan bergizi gratis di tahun ajaran baru, tantangan, evaluasi dan juga solusinya. Bersama narasumber koordinator wilayah BGN Kabupaten Buleleng, Bapak Rusdianto. Dan mengenai topik hari ini pendengar, memang kesiapan pelaksanaan program MBG di tahun ajaran baru tantangannya sudah disampaikan, yang masih dihadapi di lapangan, lalu seperti apa evaluasi pelaksanaan sebelumnya dan solusi apa yang dilakukan agar program ini semakin efektif ya Pak Rusdianto ya, dan juga berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata begitu bagi generasi penerus bangsa begitu. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 ataupun di WA call Pro 1, karena kalau tadi dari pemaparan narasumber, pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai tantangan ya, mulai dari kesiapan dapur, penyedia makanan, distribusi ke sekolah-sekolah yang salah satunya jangkauannya agak sulit dengan medan dan infrastruktur jalannya Pak ya, itu ke area atau ke wilayah Busung Biu itu kecukupan jangkauannya, dan serta kualitas keamanan pangan, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah serta para mitra pelaksana begitu Pak ya, ini masih terus berjalan. Dan evaluasi secara berkala juga terus dilakukan pendengar dari BGN agar program ini benar-benar tepat sasaran dan juga memberikan menu yang bergizi seimbang serta mampu menjangkau seluruh peserta didik yang menjadi sasaran. Dan untuk menurut Pak Rusdianto, selain meningkatkan gizi anak ya, inovasi begitu Bapak yang dilakukan agar pelaksanaan program ini semakin efektif, itu kira-kira seperti apa Pak?
5: Jadi untuk inovasinya dari kami, selain karena ini kita berhadapan dengan informasi, harus informasi yang banyak di dunia maya seperti itu, memang inovasi dari kami selalu kami sampaikan kepada kepala SPPG dan timnya, dan henti-hentinya menyampaikan tentang edukasi gizi, walaupun tidak secara langsung di sekolah, buat konten atau sampaikan tentang keterbukaan informasi ya, baik menu agar memang bisa dipantau oleh siswa, wali murid, agar memang langsung jika memang ada saran masukan bisa langsung tercapai. Jadi ya, inovasi di media informasi yang kami
4: inovasi sedang di media informasi. Oke, Bapak sudah ada yang bergabung bersama kita. Kita sapa dulu ya Pak ya, bersama Pak Benson. Ya, selamat pagi RRI Pak Benson.
6: Selamat pagi, Swastiastu.
4: Ya, Swastiastu. Silakan, apa yang ingin disampaikan Pak Benson? Singkat padat jelas ya Pak ya.
6: Oke. Jika kita bicara tentang MBK kan sebenarnya diskusi panjangnya sudah sering kita lihat di media sosial pun di TV ya. Yeah. Pro kontra, debat dan sebagainya kan begitu. Hal-hal yang disampaikan tadi oleh narasumber juga sudah sering juga dibantah oleh pihak-pihak yang mungkin kontra kan gitu ya. Bagi tiang, khususnya di Belendang ya Pak, materi yang disampaikan tadi kan dalam tanda kutip itu masih sifatnya klaim ya, dampak positif dan sebagainya, memberikan dampak positif kepada UMKM dan sebagainya. Secara pribadi mungkin ditanyakan, Bapak mungkin bertanya kepada UMKM, kemudian, oh ada kok dampak positifnya gitu. Tiang juga secara pribadi menanyakan, oh enggak kok, ribet sekali, harga ini naik, harga telur naik, kemudian peternak juga, kalau misalnya enggak diambil oleh, kalau enggak dilempar, MBG ngambil harga 50, misalnya. Kemudian, pengepul, dipaksa juga harus ngambil harga sekian. Itu juga terjadi sebagai sebuah fenomena di bawah. Gini Pak, kajian-kajian yang kemudian perlu dilakukan adalah apakah dampak tersebut benar sesuai dengan kajian atau hanya klaim, itu yang sangat-sangat kurang di kita.
4: Oke, itu saja Pak Benson?
6: Iya, baik. Kajiannya berbasis pada klaim dan itu bermasalah bagi tiang pribadi. Jadi kalau misalnya mau menyampaikan kajian, mau menyampaikan fakta-fakta sesuai dengan klaim sains misalnya, metodologinya jelas, bukan sepihak ataupun hanya klaim-klaim pribadi saja gitu. Itu saja mungkin.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Benson. Iya, silakan dijawab karena waktunya singkat. Pak Rusdianto, apa yang ditanyakan oleh Pak Benson?
5: Terima kasih Bapak atas saran dan masukannya tentang nantinya kami mengumpulkan apa namanya penilaian tersebut yang tadi sempat saya sampaikan ada dampak positifnya itu, bahkan juga ada dampak yang memang terjadi adanya rasanya ada rasa kenaikan dan ketidaksesuaian dari tadi pengumpulan sebagainya, itu akan terus kami cari informasi di data sesuai dengan ya metodologi yang ada agar sesuai dengan fakta.
4: Oke. Nanti dikaji ulang gitu Pak ya, dan tetap menjadi bahan evaluasi kedepannya. Benar. Nah, ini yang terakhir Bapak sebagai penutup ya, karena waktu kita sangat-sangat terbatas. Mungkin bisa disampaikan pesan Pak Rusdianto ini kepada orang tua ataupun masyarakat terkait pentingnya mendukung program makan bergizi gratis, agar di tahun ajaran baru ini manfaatnya itu semakin dirasakan ya oleh seluruh peserta didik. Silakan Pak.
5: Ya. Jadi yang bisa kami sampaikan selalu yang biasanya kami juga sering sampaikan di ketika kami sosialisasi bahwasanya program makan bergizi gratis ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi penerus bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, yang memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa, sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia kedepannya seperti itu Bu.
4: Baik, luar biasa Bapak pesan kepada masyarakat ini, terutama kepada orang tua yang berperan dalam program MBG ini. Dan dari perbincangan ini semoga kita satu sama lain memahami ya bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan tetapi juga pada sinergi ya antara pemerintah, sinergi, sekolah, tenaga pendidik, orang tua serta seluruh elemen masyarakat. Dan evaluasi yang dilakukan juga harus berkala Pak ya, harus dikaji ulang, yang menjadi langkah penting untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran, memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi dan mampu memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang serta prestasi belajar peserta didik. politik. Dan semoga informasi yang disampaikan narasumber hari ini pendengar menambah wawasan dan memberikan gambaran kepada masyarakat Buleleng, khususnya bagaimana pentingnya mendukung program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya bersama dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan juga berkualitas. Baik, terima kasih Bapak Rusdianto selaku koordinator wilayah BGN Kabupaten Buleleng atas waktu dan kesempatannya telah hadir dalam dialog interaktif Hai Balikankan terkait topik program makan bergizi gratis di tahun ajaran baru, tantangan evaluasi dan juga solusinya. Dan bagi pendengar, terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Ayu Sundari pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
5: Selamat pagi.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Swastiastu. Para pamirsa siaran RRI Singaraja. Nggih, moali titiang angge di sabe kabupaten Buleleng. Jageng lanturang wacanan titiang ring galah puniki. Nggih punika pustaka suci Bhagavad Gita wacan titiang seluke kaping Kutus Adiaya 4 nggih. Cenana Yoga. Pesan pun ke lanturang pengwacanan kekawin Suta Soma Wirama Wirat Jaganata Pesalin Kutus Malih Jebos kewacan saking pada kaping 6. Inggih sedurung wacan ngiring aturang bakti dumun majang ringide sang yang Saraswati. Inggih durus Om Awikna Mastu Namo Sidam Om Saraswati Gumelar Yenama Suah. Inggih tenasin ditang Ibu Madi Widiyati saning wacen seluke roing padarte Bapak ketetike tenasin ditang ngesin dirisang.
1: Inggih suksema antuk galah Om Awigna Mastu Namo Sidam.

0: muda sang cora.
1: Don kuanurun mangejat mering bumi.
0: Kebuatan beline tun manumadi ke jagade.
1: Ring sayuge
0: jeroning masa ke masa.
1: Maka donri kapagehaning dharma kalinganing.
0: Mata tujuan munguing kajajaran sesana punika kesinahannya nih.
2: Inggih semua aturan titiang ring Ibu Madi Widiyati saning wacen wau raris Bapak ketertika wau sanina gesin nika malih ke telatarang ke paparang oleh de tar kresna tertujuan idani ngawatare nggih pun ke menyelamatkan dharma kinten saha ngabih punika sang sadu mang de ajeg sejroning ngelarang ajaran-ajaran dharma gini ke ini kita tujuan ide betare kesne tedun dari Tuhan sendiri yang menampakkan diri ya, dalam bentuk manusia saya kewantan kemampuan ketuhanan tetap tenwenten perubahan gitu nggih. Nggih para pamirsa kadasa punika ngiring lanturang pengacanan kekawin Institut Sumo puniki nasring Ibu Kade Asri Dewi punika saneng wacen raris Bapak Ketut ketut riksa tu nasi di tiang di kesin ya, terus.
3: Inggih suksema riantuk galah Pak Dokter.

Wenten raris bekayunani dani yen pade dan kepanggih putra nidane awengi

0: Anggen ngelipurang kayo ni de sang Prabu.
1: Inggih semua turang titiang ring ibu kade Asri Dewi saning wacen wirama-wirat jaganate. Bahwa ketegesin oleh Bapak Ketut Rikseng para pamiarse niki nyeritayang kedukitan sedaging-daging purini ring astine. Ih pemekasih de sang Prabu maha kitu ide dia pradnya dari biang ide sang sesume riantukan ide sang sesume punike ical gitu masucupan ke tengah alas ke gunung punike lanturang para pamirsa nunas ring ibu Putu Sukemi saning wacen mali nunas ring bapak ketutike punike saning negesin durisang
2: inggih sesume.

Jingge karatu sang prabu, biar sayang atur paungun titiang bujangan ratu sang prabu.

Boye je tangise pacang meresi dayang, mari purnayang kayo naratu sang prabu.

0: Rening ide punika ngawinang mangih suke miwah duh kita.
1: Inggi siksa mengaturang titiang ring ibu putu sukemi sampun wacen wau wiramu wirat jagat nate bapak ketut tiga wosan ini kesini berpami arse ritar kala kedukitan gih. Ini sang Prabu Makitu miwah itu dia peradanya dari hari Sarawah punika para pandita para mantri pemekas punika ide dangyang maho sadi mapi teket ring ke dukitan ide nyelipurang ke dukitan ide sang Prabu dan kita bawa apan purih ikang dadi gitu, okay. Niyama wimo hita gitu. Apan purih ikang dadi niyama niyama ni ke pasti ke patah hari niyata ni. Jadi pada abdaban aki lekat numadi pasti ke wimo hita kedukitan kesukan tinemunia tan luput kepanggih tan jaga lepas pun ke memanggihin suka duka ni. Iwa temen nikang sadi suka ya kewah anak kepang setate nandangin kasukan kentan memanggihin kasukan ginang nia keulengang ke kerengang pesan je mang de tetep manggihin kasukan pemekas matemahan duh kiteng jagat ke inggih kadan tatan tangis ikang wonang lumi pureng ngerepati tu makanang praja. Jadi tanje tangisi punika jane anggen ngicarang nggih kejadihane batare hanering socite de batare sane wenten ring pekayunan nggih. Nike pekan nike ulengang tumuduhakene mesti ning idep nike tunasin punika make unteng-unteng ring pekayunan nggih. Sireki sarana srayante ide tunasin kanti ide tare sane wenten ring wah pekayunan puniki nggih. Nggih para pamirsa kadasa punika lantara mangkir nasring Bapak Putu Ngurah Suci saning wacen wali ring Bapak Ketut Riksa saning negesin durisang.
2: Oh mawigena mastu nama sedep.

Inggih. Sapunika. Jagrewinungun ide. Beranda aku.

pancaritayan bidabdabidane kesarengin antuk ide para sulingihe.

0: Kerembengan dalam miwah jurang
1: gumuruh hatri banyu nikah.

0: Panda, suara nombak sekarang nih.
1: Inggi semua turang didiang ring Bapak Budung Urah Swici penikasaning wacen kita kesini oleh Bapak Ketuk Triksa nih. Wow, sampun mengentas wirama wirat jaga dite nih. Salin kaping sia lantura mungkin kantun wirat jaga dite nasring Ibu Madi Widiyati saning wacen Bapak Ketuk Tike tenasih di sana kesian terus.
2: Inggih, suksema antuk galah

Banua makata pakubon desa sanes wong malesat.

0: ngasusupan kidangnya ni mulai kesarengin antuk ibawi alasan.
1: Inge seksema aturang titiang ring Ibu Madi Widiyati saning wacen wau pun ke kali padu wirat jaga dite ketegesin oleh Bapak Ketut Tike lantaran makin nasing Ibu Kade Asri Dewi pun ke saning wacen Bapak Ketut Rikse tu nasin saya negesin ya, terus

0: enten sani melaib ngedeng cadik.
1: Inggih, semua orang di tiang ring ibu kade Asri Dewi inggih. Taler wau ketegesin oleh Bapak Ketut Rikse para pamiyase kade sapunike nyetayang pemargan ide sang setusume inggih. Ring wanu-wanu inggih, pakubuan-pakubuan dari sampun rauh niki wenten ring sitre sampun inggih. Para pamiyase kade sapunike riatuan kala sampun kelas ampura yang rauh riki demun di tiang aturang wacanan. Tiang dokter Ketut Wenten yang sejuruhin nabdabang acara puniki nasinampu lepisan ini makin sinap ide sangnya ngaji Saraswati puputang untuk para mesanti radis durusang Om Saraswati kumereb yenamah swahe Om Santi Santi Santi.

oleh kekuatan Kelangsa Klabang Mantri yang diibaratkan seperti Ganapati sebagai penolak bala. Namun sarana yang tersebut harus dimohonkan kepada Sang Pencipta karena semua kekuatan berasal dari beliau. Begitu juga dengan Klabang Mantri sebagai simbol kekuatan Dewa Brahma yang memiliki kekuatan menghanguskan atau ngeseng, terlebih dahulu diperciki tirta sebelum dipasang sesuai dengan fungsinya.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN. Faktanya klaim tersebut tidak benar setelah dilakukan penelusuran tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPN. Laman yang dituju meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif. Adapun Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan mengimbau masyarakat mewaspadai informasi semacam itu. Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR BPN, www.atrbpn.go.id, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN, Sami Ardian, mengatakan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Senengnya hari ini puas banget nih aku belanjanya. Hai Rin, apa kabar?
1: Duh, tiap hari aku lihat story kamu shopping terus. Lagi banyak uang ya?
0: Ih, tahu aja kamu. Banyak uang sih enggak. Cuma aku shoppingnya pakai uang pinjol.
1: Pinjol? Emang kamu berani minjem uang pakai aplikasi itu? Kan sekarang banyak banget orang terjerat kasus pinjol ilegal.
0: Masa sih?
1: Benerin, baru-baru ini sampai ada orang bunuh diri karena terlilit pinjaman online ilegal.
0: Aduh, jadi takut nih. Ya udah deh, aku mau lunasin utang pinjolku dulu ya kalau begitu.
2: Hindari pinjaman online, bergayalah sesuai kemampuan kamu.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kakinya boleh saja tidak melangkah, mulutnya juga tidak bisa bersuara, namun di tengah semua keterbatasannya itu tidak bisa membuat penyandang disabilitas asal Bali ini tidak berprestasi. Ya, dia adalah Igri Agus Mertayase, pemuda asal Banjarbanasi Desa Buduk, Badung ini sudah sukses menghasilkan 100 lebih karya lukis. Goresan kanvas buah karya Agus Mertayase tersebut juga pernah ditampilkan dalam pameran Festival Kesenian Bali PKB penyandang disabilitas di Taman Budaya Art Center Denpasar pada November 2019 lalu. Nah, di kediamannya Agus Mertayase juga memamerkan hasil karya lukisannya, di mana puluhan lukisan tampak ditampilkan berjejer, mulai dari lukisan pewayangan, public figure, Gubernur Bali Wayan Koster hingga Presiden Joko Widodo ya. Menariknya, hasil karya pelukis dengan penyandang disabilitas itu sudah dibuatnya sejak kecil, tepatnya saat ia berusia 11 tahun. Sedangkan ayah Agus Mertayase, Ketut Sudana, mengatakan bahwa pada awalnya anaknya terlahir dalam kondisi normal seperti bayi lainnya. Namun Agus Mertayase pernah terjatuh saat berusia 1 tahun yang membuatnya mulai tidak bisa berjalan dan juga berbicara. Nah, Sudana menceritakan bahwa bakat anaknya tersebut telah terlihat saat Agus Mertayase bersekolah di Taman Kanak-kanak TK ya. Kala itu ia terampil dalam hal coret-coret dan juga menggambar. Nah, berbagai penghargaan juga sudah pernah diterima Agus ya, di antaranya pendengar juara 1 seni lukis Yayasan Bunga Bali serta meraih penghargaan anak berbakat dan berprestasi pada tahun 2019. Dan kini Sudana hanya berharap sang buah hati Agus Mertayase terus bisa berprestasi dan bisa menjadi seniman lukis terkenal yang bisa membanggakan Pulau Dewata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 1 RRI Singaraja.

0: Sampai Jumpa di Cinta adalah sebuah karya terbaru dari Putu Wijaya, seorang penulis dan sastrawan terkemuka Indonesia. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan emosional seorang pria bernama Jaya yang terjebak dalam dilema cinta yang kompleks. Jaya dihadapkan pada pilihan antara cinta lamanya dengan Ratri, wanita yang telah lama bersamanya, dan cinta barunya dengan Dewi, seorang wanita yang datang membawa angin segar dalam hidupnya. Cerita ini tidak hanya membahas tentang cinta dalam artian romantis, tetapi juga menggali kedalaman emosional dari hubungan manusia, penyesalan, dan pengorbanan. Putu Wijaya dengan gaya menulisnya yang khas, penuh dengan metafora dan simbolisme, mengajak pembaca merenung tentang makna cinta sejati dan bagaimana waktu dapat mengubah segalanya. Putu Wijaya dikenal dengan kemampuannya untuk menggambarkan emosi manusia secara mendalam dan kompleks, dan hal ini kembali terbukti dalam Sampai Jumpa di Cinta. Buku ini ditulis dengan bahasa yang indah dan penuh dengan perenungan filosofis yang membuat pembaca berpikir lebih jauh tentang kehidupan dan cinta. Ceritanya sangat relatable, terutama bagi mereka yang pernah merasakan pahit manisnya cinta. Kekuatan buku ini juga terletak pada karakter-karakternya yang kuat dan realistis. Jaya sebagai tokoh utama digambarkan dengan sangat manusiawi dengan segala kekurangannya, ketidakpastian, dan kebimbangannya. Hal ini membuat pembaca dapat merasa empati terhadap perjuangan dalam mencari kebahagiaan sejati. Meskipun ditulis dengan gaya yang indah, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa alur cerita berjalan terlalu lambat. Fokus pada perenungan dan dialog internal karakter terkadang membuat perkembangan cerita terasa terhambat. Bagi mereka yang lebih menyukai cerita dengan tempo cepat dan aksi, buku ini mungkin terasa agak membosankan. Selain itu, penggunaan metafora dan simbolisme yang berlebihan bisa membuat beberapa bagian cerita sulit dipahami, terutama bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan gaya penulisan Putu Wijaya yang khas. Sampai Jumpa di Cinta adalah sebuah novel yang kaya akan makna dan perenungan. Bagi pembaca yang mencari lebih dari sekedar hiburan dari sebuah novel, buku ini menawarkan pengalaman pembaca yang mendalam dan memprovokasi pikiran. Meskipun mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama bagi mereka yang menyukai cerita dengan tempo cepat, karya ini tetap layak dibaca bagi para pecinta sastra dan penggemar Putu Wijaya. Buku ini adalah sebuah meditasi tentang cinta, waktu, dan pilihan hidup yang akan tetap terngiang-ngiang di benak pembaca lama setelah halaman terakhir ditutup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ya, Peter Pan, hari yang cerah untuk jiwa yang sepi ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda ya siang hari ini. Dan mudah-mudahan kabar Anda di akhir pekan yang cerah ini selalu sehat ya, bahagia, penuh semangat untuk menjalani aktivitas bersama keluarga maupun orang-orang tercinta. Apalagi ini menjadi sebuah akhir pekan begitu ya, yang memang menjadi waktu yang tepat untuk menjalankan berbagai aktivitas ya. Bisa memanjakan diri, ada yang barangkali sedang menikmati hati perawatan nih di salon ya, agar tampil lebih segar ya. Mbak Rika, selamat siang ya. Ada juga mungkin yang berburu kuliner favorit, ada yang juga berolahraga, atau mungkin jalan-jalan, atau mungkin saat ini sedang menikmati secangkir kopi begitu ya, sambil melepas penat setelah rutinitas yang padat barangkali. Nah, dan juga tidak terasa tentunya ya, masa libur sekolah nih sudah berakhir ya pendengar. Semoga liburan bisa menjadi momen yang menyenangkan ya, dan penuh cerita yang indah bersama keluarga. Dan kini saatnya nih untuk adik-adik ya, para pelajar, mulai mempersiapkan diri untuk menyambut tahun ajaran baru dengan semangat baru tentunya ya, energi baru, dan tentunya harapan untuk meraih prestasi yang lebih baik ya. Nah, tentunya pendengar, apapun aktivitas Anda hari ini ya, tetaplah bersama kami, karena kami telah menyiapkan informasi menarik ya. Ada lagu-lagu pilihan juga yang akan siap menemani suasana akhir pekan Anda. Dan selamat menikmati hari Sabtu ya. Tentunya tetap menjaga kesehatan Anda, tetap bahagia, dan tentunya tetap menjalani hari ini dengan senyum terbaik ya. Baik, sesaat lagi kami akan ajak Anda Umat Hindu Sedharma untuk mengaturkan puja trisandi. Dan jangan lewatkan dinamika olahraga yang akan hadir untuk Anda tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kristi.
1: Pagi.
0: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

0: 101,1 karena informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Ada hadiah juga.

0: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nomor tersebut. Yang menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
1: Sangat seru, Bang.
2: Oke, next.
1: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
2: Itu nanti bagaimana tadi? Awal, ah? Oke,
1: cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor sudah prediksi 2-1 tadi, Bang. Nah, Spanyol yang menang. Ya,
0: kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
3: Dari Riau, Alwi Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmola sudah kuat tendangan dan gol. Ada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan

0: comandante.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Más igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.

0: kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storm mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storm akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storm diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Sejak set pertama, kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam was always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Heartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasya Firobi Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Anta Syafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Anta Syafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda, untuk sebuah informasi ya, terkait Universitas Triatma Mulia yang kini hadir ya dengan Fakultas Kesehatan Psikologi Teknik dan Komputer atau FASKOM ya. Jadi tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, tersedia program studi S1 keperawatan yang mencetak perawat profesional yang tidak hanya terampil dan penuh empati. Kemudian ada profesi nurse. Mahasiswa tidak hanya belajar teori tapi juga langsung terjun ke rumah sakit, kemudian puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, memiliki peluang karir lebih luas, bisa bekerja di berbagai bidang. Kemudian ada S1 psikologi yang tidak hanya membekali Anda dengan teori tetapi juga keterampilan praktis seperti konseling, observasi, dan analisis perilaku. Kemudian juga ada S1 administrasi rumah sakit yang mempelajari manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya, sistem informasi kesehatan hingga pelayanan pasien yang optimal. Serta ada juga S1 keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang mencetak tenaga profesional, siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Kemudian berikutnya ada S1 teknik elektro, S1 Teknik Informatika, dan D3 Kebidanan. Nah, untuk biaya kuliah pendengar sangat terjangkau, hanya mulai dari 3 jutaan per semester ya. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan potongan biaya kuliah, segera mendaftar sebelum 31 Juli 2026. Anda juga bisa mengunjungi website Universitas Triatma Mulia ya, di www.triatmamulia.ac.id, atau bisa juga melalui sosial media di Instagram @untrim.buleleng, kemudian TikTok Triatma Mulia, dan Facebook Universitas Triatma Mulia. Anda juga bisa menghubungi narahubung ya Ayulia di 0878-6009-2925, atau bisa langsung datang ke kampus Universitas Triatma Mulia Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng ya, pada hari kerja Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 16.30. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Singaraja siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: IGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Pro 1 RRI Singaraja

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Selamat siang pendengar Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan perbaikan irigasi, penyediaan benih unggul, serta penyaluran subsidi pupuk guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Sementara itu, alih-alih menjadi penggerak pertumbuhan usaha, penyaluran kredit usaha rakyat KUR justru menyisakan persoalan baru. Maraknya UMKM yang menghentikan usahanya setelah menerima

0: Pembiayaan membuat angka kredit macet meningkat sehingga mendorong perlunya penguatan pendampingan dan pengawasan agar dana KUR benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Nah, itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Sabtu 11 Juli 2026. Di samping berita lainnya, seliputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan perbaikan irigasi, penyediaan benih unggul, serta penyaluran subsidi pupuk guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
1: Yang tadi kita kan dari melalui Dinas Pertanian, pertama di hulunya, tadi kan sudah perbaikan irigasi, usaha tani juga. Kemudian yang paling penting itu berikan benih, bibitnya.
2: Dan Kabupaten Buleleng terus memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan daerah. Berbagai program mulai dari perbaikan infrastruktur irigasi, penyediaan benih unggul, hingga penyaluran subsidi pupuk terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga kesejahteraan petani. Bupati Buleleng Nyoman Sucidro mengatakan, pembangunan sektor pertanian dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil panen, tetapi juga memastikan petani memperoleh dukungan sarana produksi yang memadai agar mampu menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pertanian di Kabupaten Buleleng. Menurut Sucidre, salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memperbaiki jaringan irigasi usaha tani yang menjadi penopang utama aktivitas pertanian. Selain itu, pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pertanian juga menyiapkan benih dan bibit unggul yang akan didistribusikan kepada seluruh subak. Program tersebut dilengkapi dengan pemberian subsidi pupuk sebagai bentuk dukungan kepada para petani.
1: Tadi kita kan dari melalui Dinas Pertanian, pertama di hulunya, tadi kan sudah perbaikan irigasi, usaha tani juga. Kemudian yang paling penting itu berikan benih, bibitnya. Dan di Dinas Pertanian, di integrated farming yang kita miliki, kita sudah menyiapkan bibit-bibit untuk nanti disebarkan kepada seluruh subak, selain juga ada subsidi pupuk.
2: Selain memastikan ketersediaan benih dan pupuk, pemerintah daerah juga mendorong petani untuk menerapkan pola pemupukan yang lebih berimbang. Penggunaan pupuk kimia bersubsidi diharapkan tidak hanya satu-satunya pilihan, melainkan dipadukan dengan pupuk organik agar kualitas lahan pertanian tetap terjaga. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mendukung produktivitas pertanian dalam jangka panjang.
1: Jadi saya berharap selain subsidi pupuk kimia juga harus kombin dengan pupuk organik. Jadi supaya untuk menjaga keberlangsungan dari lahan-lahan yang kita miliki.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng meyakini keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh keberlanjutan pengelolaan sumber daya pertanian melalui dukungan infrastruktur, penyediaan benih unggul, subsidi pupuk, serta penerapan pertanian yang ramah lingkungan. Sektor pertanian diharapkan semakin tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya.
3: Ini pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
4: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
3: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
4: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
3: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas kehidupan kita.
4: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Alih-alih menjadi penggerak pertumbuhan usaha, penyaluran kredit usaha rakyat KUR justru menyisakan persoalan baru. Maraknya UMKM yang menghentikan usahanya setelah menerima pembiayaan membuat angka kredit macet meningkat, sehingga mendorong perlunya penguatan pendampingan dan pengawasan agar dana KUR benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha.
5: Camat, kecamatan gitu. Jadi UMKM yang ada di camat misalkan.
6: Maraknya pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menghentikan usahanya setelah memperoleh fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR dari perbankan mulai memicu meningkatnya kredit bermasalah. Kondisi ini menjadi perhatian karena KUR sejatinya dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas usaha, bukan sekedar menjadi akses memperoleh pinjaman. Pendamping UMKM Plut Singaraja Eka Pratnyawati mengatakan persoalan tersebut umumnya terjadi karena sebagian pelaku usaha tidak memiliki komitmen menjalankan usaha secara berkelanjutan. Akibatnya usaha berhenti di tengah jalan sehingga kemampuan mengembalikan pinjaman ikut terganggu dan berujung pada kredit macet.
5: Kita tuh kerjasama ke beberapa bank sih ya. Kemudian biasanya kalau misalkan mereka awalnya kan harus ada NIB ya, izin usaha. Nah, dari izin usaha itu misalkan kalau mereka perlu pendampingan, kita biasanya arahkan ke bank-bank yang memang kita ajak kerjasama.
6: Ia menjelaskan pendampingan kepada pelaku UMKM tidak berhenti setelah proses pengajuan KUR selesai. Plut Singaraja terus melakukan pembinaan mulai dari penguatan manajemen usaha, pencatatan keuangan, pemasaran hingga evaluasi perkembangan usaha agar pelaku UMKM mampu menjaga usahanya tetap berjalan dan memenuhi kewajiban pembayaran kredit.
5: Nah, salah satunya misalnya kita pendampingan ke camat, kecamatan gitu. Jadi UMKM yang ada di camat, misalkan di camat Buleleng, camat Groga gitu, kita undang di kantor camat, kita berikan pendampingan. Kemudian kita juga ajak nih banknya untuk memberikan sosialisasi terkait dengan KUR-nya. Terus di sisi lain juga kerjasamanya dengan selain bank juga untuk BPJS Tenaga Kerja, karena kan usaha tuh kadang belum semua di ada BPJS Tenaga Kerjanya gitu.
6: Sementara itu, kolaborasi antara Plut, Kabupaten Buleleng dan perbankan diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembiayaan yang sehat bagi UMKM. Selain memperluas akses permodalan, pendampingan yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar pelaku usaha mampu bertahan, berkembang, serta menjaga kualitas kredit sehingga tujuan program KUR sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dapat tercapai secara optimal. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Buleleng yang memperkuat percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui sinergi lintas sektor.
2: Pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan perkembangan positif melalui sinergi Badan Gizi Nasional atau BGN, Satgas MBG, dan pemerintah Kabupaten Buleleng. Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam rapat evaluasi semester 1 tahun 2026 di Dinas Kesehatan Buleleng untuk mempercepat jangkauan layanan kepada seluruh penerima manfaat. Koordinator wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengapresiasi dukungan Pemkab Buleleng termasuk penyediaan sekretariat Satgas MBG yang menjadi pertama di Bali. Hingga kini telah beroperasi 38 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau sekitar 54% dari kebutuhan ideal sebanyak 63 hingga 67 SPPG. Melalui tahun ajaran baru, seluruh SPPG mulai melakukan berbagai persiapan operasional, mulai dari penyiapan sumber daya manusia, simulasi pelayanan, pemeriksaan fasilitas, hingga pembaruan data penerima manfaat melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait. Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya terus mendukung percepatan program makan bergizi gratis agar berjalan optimal, tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita sebagai upaya menekan angka stunting menuju Indonesia Emas 2045. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menata sempadan pantai Singaraja dengan membongkar bangunan di kawasan pesisir sekaligus mengantisipasi munculnya kembali pedagang dan bangunan liar setelah penataan selesai.
3: Kita harus antisipasi, tapi kita sudah menyampaikan pada masyarakat kita titip ini. Setelah kita bersihkan, kita titip lagi kepada masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menata sempadan pantai Singaraja dengan membongkar bangunan di pesisir Kelurahan Kampung Baru. Penataan yang dipimpin Bupati Buleleng Inyoman Sucidro dan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna diawali dengan pendekatan persuasif kepada warga, hingga 49 kepala keluarga bersedia membongkar bangunan secara sukarela. Pembongkaran ditargetkan berlangsung selama 3 hari sebelum kawasan ditata menjadi ruang publik yang lebih nyaman. Bupati Sucidro juga menegaskan pemerintah mengantisipasi munculnya kembali pedagang dan bangunan liar dengan melibatkan masyarakat, tokoh lingkungan, dan pemerintah wilayah untuk menjaga kawasan yang telah ditata.
3: Kita harus antisipasi, tapi kita sudah menyampaikan pada masyarakat kita titip ini. Setelah kita bersihkan, kita titip lagi kepada masyarakat, khususnya kepada tokoh-tokoh, kepada kepala-kepala lingkungan, khususnya camat sebagai pembina wilayah sini untuk bisa menjaga.
4: Ia menambahkan pemerintah akan menerapkan pola pengawasan yang sama seperti di kawasan titik nol Singaraja dan Jalan Diponegoro yang telah lebih dulu ditata. Menurutnya rasa memiliki dari masyarakat menjadi kunci agar kawasan yang telah dipercantik tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik.
3: Sama dengan yang sudah kita tata nanti usaha. Nol, nanti Jalan Diponegoro. Kita titiplah pada masyarakat bahwa masyarakat ini memiliki.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap penataan sempadan pantai Singaraja menjadi awal terciptanya kawasan pesisir yang lebih representatif sebagai ruang publik. Selain meningkatkan estetika kota, kawasan tersebut diharapkan menjadi tempat aktivitas masyarakat yang aman, nyaman, serta mampu mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian daerah tanpa mengabaikan fungsi sempadan pantai. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, pesta kesenian Bali resmi mencapai puncaknya pada Sabtu 11 Juli 2026. Setelah berlangsung selama hampir satu bulan, festival budaya terbesar di Pulau Dewata ini ditutup di Taman Budaya Art Center Denpasar melalui rangkaian pertunjukan seni, prosesi penghormatan kepada insan budaya, serta penampilan kolosal yang menjadi penanda berakhirnya perhelatan tahunan pelestarian seni dan budaya Bali. Informasi selengkapnya kita akan ikuti bersama reporter kami, Tika Utami. Silakan Tika, laporan Anda.
5: Ya, selamat siang pendengar. Saya melaporkan langsung dari Taman Werdi Budaya Art Center dan Pasar lokasi penyelenggaraan hari terakhir Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Suasana di kawasan Art Center masih dipadati masyarakat dan wisatawan yang datang untuk menikmati rangkaian penutup festival budaya terbesar di Bali ini. Sejak siang hari, pengunjung terlihat memadati area pameran stand UMKM serta berbagai panggung yang akan dimulai menampilkan seni tradisional dari Kabupaten Kota se-Bali. Selama hampir satu bulan penyelenggaraan, Pesta Kesenian Bali menghadirkan ratusan agenda seni budaya, pameran lomba loka karya, hingga pertunjukan budaya dari berbagai daerah dan mancanegara. Tahun ini mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda yang mengajak masyarakat untuk memuliakan jiwa melalui pelestarian dan seni budaya di Bali. Panitia juga melaporkan tingginya antusiasme masyarakat sepanjang pelaksanaan festival dengan ribuan seniman dan ratusan pelaku UMKM turut berpartisipasi. Menjadikan Pesta Kesenian Bali tidak hanya sebagai ajang pelestarian budaya, tetapi juga penggerak ekonomi kreatif daerah. Dari Taman Werdi Budaya Art Center, Denpasar, Tika Utami, RRI Singaraja melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, desa wisata Penglipuran kembali menjadi contoh keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan tersebut lahir dari konsistensi warga dalam menjaga tradisi, budaya, dan kelestarian lingkungan.
3: Itu sebetulnya pengetahuannya udah pengetahuan yang dari nenek moyang, jadi bukan baru sekarang ditanamkan ke masyarakatnya.
4: Kearifan lokal dinilai menjadi modal utama dalam membangun pariwisata Indonesia yang berkelanjutan. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menilai desa wisata Penglipuran menjadi contoh keberhasilan menjaga tradisi sehingga mampu dikenal hingga tingkat dunia. Samuel mengatakan desa wisata Penglipuran telah menerima berbagai penghargaan internasional berkat komitmen masyarakat dalam menjaga lingkungan dan adat istiadat. Menurutnya, keberhasilan tersebut lahir dari nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk dalam pengelolaan lingkungan.
3: Jadi kami dari Komisi 7 hari ini bersama mitra kami Kementerian Pariwisata melakukan kunjungan ke Penglipuran. Sebagian besar dari kami kan belum mengunjungi desa ini. Dan desa ini kan sudah terkenal di dunia karena berbagai penghargaan yang diterima. Tadi salah satu yang disampaikan bahwasanya terkait sampah pun dan pengelolaannya itu sebetulnya pengetahuannya udah pengetahuan yang dari nenek moyang. Jadi bukan baru sekarang ditanamkan ke masyarakatnya.
4: Samuel menambahkan, promosi desa wisata Penglipuran tidak cukup hanya menampilkan keindahan alam dan tata ruang desa. Nilai-nilai budaya serta gaya hidup masyarakat yang berlandaskan kearifan lokal juga harus diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia.
3: Local wisdom yang menurut saya perlu sekali kita sosialisasikan sehingga masyarakat Nusantara maupun masyarakat dunia paham bahwa kita di Bali dan di Indonesia ini memiliki local wisdom yang sudah kita ketahui. Dan saat ini kan kita berperang dengan berbagai info dari dunia ya, melalui sosial media yang bisa dilihat oleh generasi muda.
4: Samuel berharap setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang menjadi identitas sekaligus kekuatan bangsa. Upaya mempromosikan pariwisata harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya agar warisan leluhur tetap dikenal oleh generasi mendatang. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Jembrana menegaskan target pendapatan asli daerah PAD disusun berdasarkan kajian potensi yang terukur dan prinsip kehati-hatian sebagai respon atas pandangan fraksi DPRD dalam rapat paripurna ketiga DPRD Jembrana.
5: Pemerintah Kabupaten Jembrana menegaskan penetapan target pendapatan asli daerah atau PAD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD telah disusun berdasarkan kajian hasil potensi yang terukur serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Penegasan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pandangan fraksi DPRD yang menilai target PAD masih dapat ditingkatkan dalam rapat paripurna 3 DPRD Kabupaten Jembrana masa persidangan 3 tahun sidang 2020. 2025-2026, Jumat 10 Juli 2026. Jawaban pemerintah dibacakan Wakil Bupati Jembrane Igede Ngurah Patriana Krisna dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Jembrane Nimade Sri Sutarmi dan dihadiri unsur Forkopinda, anggota DPRD serta pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. Pemerintah menjelaskan bahwa target PAD ditetapkan berdasarkan potensi real dengan tetap memperhitungkan mitigasi resiko agar tidak terjadi defisit anggaran. Realisasi PAD tahun anggaran 2025 yang mencapai 105,96% disebut sebagai hasil optimalisasi pendapatan daerah, bukan karena target yang ditetapkan terlalu rendah. Pemerintah Kabupaten Jembrane juga menyampaikan akan menjadikan masukan DPRD sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat basis data potensi pajak daerah, sehingga penetapan target PAD pada tahun-tahun mendatang semakin akurat. Upaya tersebut akan didukung dengan peningkatan edukasi kepada pelaku usaha, khususnya UMKM dan masyarakat, mengenai kewajiban perpajakan serta pengembangan sistem digital dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain membahas PAD, pemerintah turut menjelaskan perkembangan penataan pasar umum negara, rencana pembangunan jembatan penghubung dan penambahan akses masuk sebenarnya telah dianggarkan melalui APBD 2025 dan 2026, namun belum dapat direalisasikan karena bangunan pasar pasca revitalisasi masih berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis atau BPPS Bali.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca ya untuk wilayah Buleleng, Jembrane dan sekitarnya. Langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Wanda. Silakan laporan Anda.
6: Terima kasih. Halo pendengar RRI, berikut perakiraan cuaca umum wilayah Bali, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, dengan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 40 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Masih perlu untuk diwaspadai juga untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Demikian perakiran cuaca umum dari BMKG Wilayah 3. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu dari anak-anak?

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara palingan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singa Raja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut semakin asik.

0: Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali ya. Selamat siang pendengar. Senang sekali kembali Tris hadir untuk menjumpai pendengar Anda ya. Kali ini di acara Medangdutan. Hadir untuk Anda kembali ya untuk edisi hari Sabtu 11 Juli 2026 ya. Silakan Tris langsung saja akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami ya. Silakan di 24644 ataupun melalui WhatsApp call pro 1-08-11-399-9790. Anda juga bisa langsung menyimak ya live streaming kami di TikTok di RRI underscore Singaraja ya. Oke, selamat siang semuanya. Silakan tiga penelpon pertama untuk sesi yang pertama. Terus mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo.
0: Iya, selamat halo. Siang.
1: Yang Medangdutan, Mbakku yang cantik, manis imut.
0: Halo. Waduh, waduh, waduh. Dengan siapa ini? Di mana?
1: Aduh, duh, duh, duh. Ini Peka Olala.
0: Aduh, Peka Olala. Apa kabar Peka Olala?
1: Kabar Peka Olala masih sehat dan baik-baik aja. Sebaliknya gimana nih, Mbakku?
0: Astungkareng, becek baik Peka Olala. Astungkareng. Lagunya apa dulu, Pak?
1: Lagunya siang-siang gini apa ya?
0: Apa ya?
1: Siang sendu.
0: Apa dong?
1: Iya, di mana ada Mbakku di sana pasti ada Peka Olala.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap. Oke, okay, silakan. Salamnya dulu buat siapa?
1: Ini salamnya yang pertama sih buat Mbakku yang siaran sekarang, Bahana moga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Dan juga Nyoman Dewantara, Cek Eli, Bu Bunga Tukad Mungge, Bunda Budi Tamlang, Bu Kartini, Bu Teresmi, Bu Ketut Tijakule, Bu Partika Mundo Bestale, Bu siapa lagi ya? Bunda Budi Budah, Bunda Bebini, Pak Dago, Madewidi, salam kenal dari Peka Olala Pedawe dan Nyoman Astawa. Juga ini siapa ya? Ya, Pak Ratih, Mbak Ayu, Mbak Eni, Mbak Salsa, Mbak Erna, Mbak Tris, dan grup asik-asik semuanya. Ya semuanya selamat siang dan salam kompas selalu di udara. Ini buat Mbak siapa ya?
0: Mbak Tris.
1: Mbak Tris ya.
0: Yeah.
1: Mbak Tris, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Ingat kuling-kuling Peka Olala Pedawa ya.
0: Siap, terima kasih Peka Olala.
1: Itu buat Cening Sodol di Asa Pedawa, Mbak Tris.
0: Yeah.
1: Ya, selamat bertugas. Terima kasih. Bye-bye.
0: Terima kasih, Peka Olala. Baik, dari Peka Olala kita akan menuju Bu Manda ya. Halo, selamat siang Ibu Manda.
2: Halo, selamat siang sayang Tris.
0: Iya, halo, ketemu lagi kita Ibu. Gimana kabarnya untuk hari ini?
2: Ya, baik-baik aja. Kalau Tris gimana?
0: Astungkara baik juga Tris di sini.
2: Baik, ya, udah makan.
0: Oh, udah, baru aja selesai. Bu Manda, bagaimana? Apakah lauk hari ini?
2: Lauknya kanggoin apa? Sambal sih.
0: Enak ya, pakai ayam suwir ya.
2: Enggak pakai ayam, sambalnya aja Tris.
0: Oh, sambalnya aja, terus sayurnya apa? Jukut komak. Lagi musim komak sekarang ya Bu ya.
2: Iya, musim komak, maunya undek, itu dagingnya luar biasa malam-malam.
0: Makanya iya, makanya dingin ya Bu ya. Ibu Manda, lagunya dulu apa nih Bu?
2: Memandangmu aja dah sama
0: Tris. Memandangmu. Oke, salamnya Bu.
2: Kan Tris.
0: Ya.
2: Kan ada DJ-nya ya, Memandangmu tuh ya.
0: Dari Via Valen ada. Bagian mau yang mana Ibu?
2: Yang mana aja, yang penting DJ remake-nya itu loh.
0: Ya udah kan versinya ya? Via Valen sama Ikke Nurjanah aja yang ada di sini, Bu.
2: Oh, enggak ada DJ-nya ya?
0: Enggak ada. Mau yang mana?
2: Enggak ada.
0: Yang Via Valen ya. Aja kayaknya bagus nih.
2: Enggak, yang tadi tuh siapa tuh?
0: Ike Nurjanah.
2: Iya, Ike Nurjanah. Oh,
0: ya udah penyanyi aslinya. Silakan, Bu.
2: Salamnya buat keluarganya Tris dulu ya, selamat siang ya.
0: Baik, terima kasih. Lanjut.
2: Yang tadi tuh Peka Olala.
0: Iya, Peka Olala di Pedawa.
2: Salam kenal ya. Terus buat Pak siapa yang dari Gianyar tuh, Tris?
0: Gianyar ada Blikomang Sujana.
2: Oh, Blikomang, salam kenal juga ya. Kemarin dia nyalami juga. Terus buat Bu Ketut, Bu Resmi, Bu Ari BT, Ari Semeru, Bunga Plastik, Bu Mini, Nini Jero. Yang di Jawa-Jawa semuanya dah ya.
0: Iya, di Jawa-Jawa
2: kalau
0: semua.
2: Kalau satu persatu ya, kalau satu persatu di calling nanti waktunya habis dong.
0: Baik.
2: Ya, terus semuanya sama Pipit jualan ya?
0: Enggak, libur hari ini Mbak Pipit.
2: Oh, libur hari ini. Terus ya buat penyiarnya semua ya. Semoga sehat-sehat selalu. Buat Tris, lagunya inget ya sayangnya.
0: Sudah siap Ibu, terima kasih.
2: Terima kasih, bye-bye.
0: Bye-bye, ditunggu ya Ibu Manda ya lagunya. Baik, satu lagi ya pendengar ya. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo.
3: Kembali Medangdutan.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ya? Tebak-tebak buah manggis.
3: Tebak-tebak buah manggis.
0: Saya manis.
3: Jangan dicoba-coba ambil orang yang menang.
0: Nanti nangis. Dengan siapa ini?
3: Koncar Patri.
0: Aduh, Pak Cip. Ya ampun, Pak Cip. Ini Pak Cip. Pak Cip jarang-jarang masuknya sih, kan?
3: Jarang-jarang.
0: Terus sekarang masuk, besok nggak masuk. Terus lupa lah.
3: Di ruang rindu ngikutin Patri.
0: Tapi nggak masuk ya. Waduh.
3: Patrick cuma lupa sama suaranya.
0: Iya benar lupa. Sudah di ini Pak Cip. Sekarang Pak Cip masuk, besok udah di ini lagi, di apa namanya, di sapu angin.
3: Gak tahu mikirin siapa Patrick ini kok sering lupa ya.
0: Aduh, maaf ya, sebagai permintaan maaf aku kasih lagu spesial buat Pak Cip lah.
3: Iyalah, terima lagunya.
0: Salamnya buat siapa Pak Cip?
3: Salamnya barisan dah Bu Manda.
0: Iya, betul.
3: Makasih yang di Jawa-Jawa semuanya Bu Manda.
0: Iya, biar enggak ada yang ketinggalan katanya. Jadi semuanya yang di Jawa-Jawa katanya.
3: Iya, katanya. Tapi saya tetap ada Pak Ban yang di sini. Nyaman negara, nyaman Dewan Tare, nyaman Astawa, Tawan, Beli Made, Pak Widi, juga Mr. Mahmud, Pak Dimas, Mas Wawan. Juga ada Bu Resmi, Bu Janora, ayo naik.
0: Panggil, ayo, panggil semua Pak Cip, biar rame Pak Cip.
3: Ya, biar tidak tidur. Bu Bunga Plastik, ayo naik, tak tunggu sama Pak Cip ini.
0: Iya, betul. Panggil semua Pak Cip, panggil.
3: Buat Mbak Kartini, Mbak Kartika, juga Mbak Mimi, Bu Yuda, Bu Desa Redini, Jelly, dan kesemuanya tanpa terkecuali. Kalau dipanggil semua, kapan dengerin lagunya?
0: Betul sekali, baik Pak Cip. Ditunggu lagunya, nge. Lagunya ya, apa?
3: Loh, katanya...
0: Oh, dari aku? Ya. Oh, yaudah. Ya. Ngikut ya. Baiklah. Ya. Ditunggu Pak Cip. Terima kasih. Salam untuk keluarga semua, nge.
3: Selalu bahagia.
0: Amin.
3: Panjang umur yang barokah ya, Patri.
0: Ya,
3: di Itu aja ya, tak tunggu lagi.
0: Oke, ditunggu lagunya ya Pak Cip. Terima kasih. Salam buat semua keluarga yang ada di Muncar ya, untuk semua pendengar juga yang sedang mendengarkan Pro 1 tentunya ya, tanpa terkecuali. Selamat siang. Oke, selamat siang juga tadi sapa untuk yang sudah bergabung di live TikTok Pro 1 ya, di RRI underscore Singaraja ya, The Graduate. Terima kasih Bu Ari Lastini tadi. Oh, Mbak Diana, terima kasih. Terus ada Pak Dago juga tadi ya. Terus ada siapa lagi ini? Sudah banyak yang

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar cek fakta kita untuk siang hari ini, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghentikan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis MBG yang diyakini karena ada pejabat kelas kakap yang dilindungi. Nah, faktanya klaim informasi terkait KPK menghentikan penyidikan terhadap kasus korupsi program MBG karena ada pejabat kelas kakap yang melindungi adalah hoax ya. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, KPK menghentikan penyelidikan untuk menghindari tumpang tindih mengingat Kejaksaan Agung sudah lebih dulu memulai penyelidikan dan menetapkan tersangka pada kasus tersebut. KPK tetap

0: melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi program MBG atas temuan yang berbeda dari yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Goyang, goyang, goyang.

0: Iya, selamat siang kembali pendengar, masih di acara Medangdutan ya. Terus lanjut lagi dah untuk menyapa penelpon berikutnya. Yuk buruan yang mau ikutan ya. Tiga orang penelpon di sesi yang kedua ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo Medangdutan.
0: Halo.
1: Halo, siang.
0: Iya siang, Mbak Banu, selamat siang, apa kabar?
1: Baik, ini dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ya?
1: Dengan siapa ya?
0: Kasih tahu enggak?
1: Kasih tahu dong.
0: Dengan Tris ini, Pak Banu.
1: Iya, sudah tahu saya.
0: Ih, pura-pura, enggak tahu. Kura-kura dalam perahu.
1: Kabarnya baik, Mbak Tris.
0: Iya, baik. Gimana ya, Pak Banu sehat pastinya ini. Kalau udah ikutan gabung berarti sehat ya, Pak ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, Pak.
1: Beberapa hari saya tidak bisa masuk.
0: Kenapa gitu?
1: Ya, selalu kena tinju.
0: Oh, ditinju. Nggak dikasih masuk ya, Pak ya? Nggak dikasih kesempatan ya, ya ampun.
1: Pacipnya itu.
0: Pacip, aduh pacip. Ini pacip, pacip.
1: lagunya Watri.
0: Lagunya apa?
1: Ada teman saya yang lagi ulang tahun kemarin apa enggak tahu.
0: Bari.
1: Selamat ulang tahun. Salamnya ya Watri.
0: Lagunya apa Pak Cip? Pak Cip.
1: Selamat ulang tahun.
0: Lah, dangdutnya emang ada ya, Pak? Sebentar ya, Pak.
1: Kalau enggak keliru itu dari Vita Malang.
0: Ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Oke, pokoknya yang selamat ulang tahun lah ya.
1: Iya. Salamnya barusan Baci, Baci. Terima kasih selalu menyinggul saya. Nah, saya meneruskan salamnya Baci. Ada Budiawati, Manwati. Ada lagi Jeru Puspa, Pak Jeru, Nini Jeru. Ada lagi ini Bu Manja tadi.
0: Betul, Ibu Manda, Bu Manda.
1: Bu Manja ya?
0: Manda dong. Kalau Manja beda lagi, Pak.
1: Oh, iya, Bu Manda. Bu Desa. Ada lagi Mr. Mahmur, Pak Daeng. Beli Widi, beli Tawan. Mas Wawan, ditambah. Peka Ulala tadi. Ada lagi Dewan Tara Negara
0: Bawah.
1: Lagi Bangli Inggris Roda Dagu. Kesemuanya sudah. Jelly, bunga-bunga Gumpa Bu Kartika Kartini, Bu Ari, selamat ulang tahun Bu Ari. Semoga panjang umurnya 300 tahun lagi.
0: Amin. Terima kasih ya Pak Cip. Ditunggu lagunya ya. Halo berikutnya, selamat siang. Ada Mbak Mini.
2: Siang nih Katrin.
0: Halo Mbak Mini. Ketemu lagi kita Medangdutan.
2: Ini bisik-bisik ya.
0: Iya, bisiknya.
2: Karena semua pada tidur. Ini yang latihan di rumah kakak.
0: Bisik-bisik aja, Mami. Ya. Lagunya apa?
2: Bisik-bisik tetangga.
0: Oh, bisik-bisik. Iya, biar gak kedengeran ya.
2: Iya. Cari
0: berhenti. Kayak mau ngegosip ya.
2: Ya, lagunya ada ya.
0: Ada, sudah siap.
2: Ya udah, salamnya untuk semuanya aja yang sudah on air, yang lagi negeri, grup asli digabung dari A sampai C.
0: Iya.
2: Buat trip ya, semoga ini baterainya drop juga.
0: Aduh.
2: Semoga cepat sembuh, ya masih batuk-batuk.
0: Iya, baik.
2: Makasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Mini di Bubunan ya. Lanjut, halo selamat siang.
3: Halo, selamat siang Medangdutan. Selamat siang Mbak Tris.
0: Selamat siang juga ada Mbak Yeni.
3: Ya, request sebuah lagu dulu Mbak.
0: Boleh, lagunya?
3: Lagunya Pandangan Pertama dari Arabik.
0: Oke, Pandangan Pertama. Silakan Mbak Yeni, salamnya.
3: Yang tadi ada Mbak Mini S, kemudian untuk Bang Cip. Apa kabar Bang Cip? Semoga sehat bersama keluarga. Kemudian untuk panglinya juga, Mbak Kerespati, Liwidi di Tokyo, Beritawa di Tembok, Resmi, Bujan Nura, selamat siang. Ya untuk Pak selanjutnya juga, untuk Bapak Dimas, ya untuk semuanya dulu, Mbak.
0: Baik.
3: Selamat bertugas, Mbak Tri. Terima kasih, sehat selalu. Bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih ya Mbak Yeni yang ada di Tigowase. Selamat siang, terima kasih juga untuk semua pendengar yang ada di kawasan Tigowase semua nih ya. Hal banyak juga nih pendengar dari Tigowase, selamat siang aja ya. Halo, selamat siang untuk Oke, Pak Kaulala tadi sudah masuk ya. Terus ada Pak Ade Gredek ini di Cempaga juga hadir. Salamnya buat semua fans RRI, katanya selamat siang, salam kompak selalu buat Mbak Tri, selamat siaran, terima kasih. Terus ada Ibu Janura ya, selamat siang Ibu, salamnya buat Mbak Pipi. Terus ada Ibu Desa Redini, ada Bu Resmi katanya ya, Bu Mini S, Taci Eliana, Bu Ari BT, Ari Semeru. Terus sebentar, ada Pak Jero Ribawe, Pak Nyoman Astawa, Pak Olala, Pak Banu, Pak Inggris, Pak Cip, Beritawan, terima kasih katanya ya. Halo juga, selamat siang, ada Pak Benny. Waduh, satu minggu katanya Pak Benny gak bisa masuk, padahal udah dari jam 1 siang katanya ya, sudah di radio ya Pak ya. Ya, salam kenal buat Pak Cip, Mbak Tri, sehat selalu ya. Sama-sama Pak Benny, sehat selalu. Nah, berikutnya ada Pak Dago ya. Salamnya Bu Desa katanya ya, Mbak Mini, Pak Olala, terima kasih callingannya dari Pak Dago di Bakti Seraga. Ya, terima kasih nggih sudah mengirimkan WhatsApp-nya semuanya. Mbak Uliati ya juga nih yang sudah mendengarkan melalui live TikTok kita ya. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Yang belum, Mbak Ayu juga ya, selamat siang ya. Maaf mungkin yang kelewat bisa ini karena pesannya udah banyak banget ya masuk di atas ya. Mungkin bisa mengirimkan WhatsApp-nya atau mungkin silakan ya di yang lagi nonton kita di live TikTok kita RRI underscore Singaraja, boleh kirim-kirim salamnya. Baik, terima kasih pendengar, kita akan ke lagu dulu ya sebelum nanti terisapa kembali Anda ya. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja.

0: ikutan di live sosial media kami. Langsung saya sapa aja penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Lopina. Lopina mendangdutan. Maju. Kalau ada lagunya selamat. Kan pacarku lima langkah, aku lima langkah lebih maju nih. Halo, selamat siang Mbak Ari.
1: Selamat siang Mbak Irna.
0: Iya Ibu Ari.
1: Iya, minta lagu Mbak Irna.
0: Apa itu?
1: Goyang Dumang.
0: Asik.
1: Salam buat grup asik-asik semua aja Mbak Irna.
0: Iya.
1: Buat Mbak Irna, makasih ya.
0: Sama-sama ya. Terima kasih kembali. Berikutnya 24644. Halo, selamat siang mendangdutan.
2: Siang Danza.
0: Halo. Iya, ini dengan Ibu Yuda. Ya. Iya, Ibu Yuda apa kabar? Mm-mm. Gimana Pak? Ibu? Lagu apa? Siapa?
2: Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT ada harusnya. Yang mana?
2: Bukan bekas pacar judulnya.
0: Hah?
2: Ada ya?
0: Kita cuma punya sebelum terlanjur, patah kemudi, ada rasa.
2: Gak ada lagunya ya?
0: Iya, kita berarti gak lengkap ya Bu.
2: Itu lagunya Ida Layla ya?
0: Ida Layla tadi udah nyanyi belum ya?
2: Jumpa pertama itu.
0: Saya cek dulu ya. Oh belum, jumpa pertama ya. Oke,
2: okay. Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Mm-mm.
2: Dari
0: R dan Y.
2: Mbak Irna makasih ya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Bu Yuda. Halo, selamat siang mendangdutan.
3: Selamat siang, Sirna.
0: Halo, Ibu Desa.
3: Iya.
0: Gimana?
3: Lagunya dulu ya?
0: Boleh.
3: Pasrah.
0: Aduh. Saking pasrahnya ngomongnya. Pasrah. Dari siapa nih, Ibu? Pasrahnya Leo Waldi apa siapa? Mirnawati?
3: Iya, Mirnawati dah.
0: Iya, dah.
3: Ya, nyalam dulu ya. Mm-mm. Tadi ada Bu Ari.
0: Mm-mm.
3: Bu Ari BT, Bu Ketut, Cik Eli, Bu Bini, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Jelgus Baya, Pak Larna, Pak Cip, Bu Widi, Bu Baul, Pak Mura, Pak Samo, pokoknya ada semuanya ada.
0: Iya deh.
3: Terima kasih asiknya. Pak Cik Irna,
0: ya. Makasih. Terima kasih kembali Ibu Desa. Terima kasih ya. Oke, sudah 3 penelpon, berarti saya langsung putarkan aja lagunya berikut ini.

0: Oke, terima kasih. Kita akan bergeser ke Singa Raja sore ini untuk acara Lopina Lagu Sore pilihan Anda.
1: Singa Raja sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: Masih bersama saya Irna, dan kali ini kita ketemu di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Terima kasih yang sudah bergabung tadi di segmen Medangdutan. Oke, lanjut untuk penelpon berikutnya. Lopina, halo, selamat sore.
1: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga.
1: Lanjut Irna, Mbak Irna.
0: Iya, Pak Banu.
1: Irna.
0: Iya.
1: Tetap dalam jiwaku.
0: Tetap dalam jiwa, oke. Okay.
1: Salamnya tadi yang belum di calling ada Armada. Para mantan dah pernah dengan saya.
0: Iya.
1: Dan saya selalu dibawa Dewantara Negara Kenaro Papa Dimas lagi.
0: Buat semuanya.
1: Ya, semuanya sudah
0: Makasih ya.
1: Terima kasih Mbak Irna.
0: Sama-sama Pak Banu. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Lopina.
0: Halo juga.
2: Selamat Irna juga.
0: Baik, apa kabar Ibu Manda?
2: Baik-baik aja.
0: Keres, wahe.
2: Irna, gimana kabarnya?
0: Baik, terima kasih.
2: Minta lagu ya.
0: Boleh.
2: Lagu apa tadi? Ingat.
0: Apa dong?
2: Nah, lagunya Isabella boleh kan?
0: Isabella boleh. Yang versi baru ya?
2: Iya, terserah dirimu aja.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Ya, buat semuanya salamnya ya Irna ya. Salamnya buat keluarganya Irna aja ya, Mas Suri aja.
0: Yeah.
2: Makasih, bye-bye.
0: Sama-sama, baik Bu Manda. Baik, 24644. Halo, selamat. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga, ada Bambang.
3: Gimana kabar Bu Irna?
0: Baik, hari ini, terima kasih.
3: Semoga sehat selalu sama keluarga ya.
0: Astungkare, suara.
3: Lagunya dulu dong.
0: Boleh dong.
3: Lagunya Iwan Pal.
0: Yang mana?
3: Izinkan.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya buat semuanya aja. Buat Bu Irna.
0: Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Tahukah Anda bahwa lagu ini sebenarnya diciptakan oleh Rika Ruslan? Itu menceritakan tentang perasaan kehilangan yang mendalam setelah kepergian sang ayah. Tapi buat kita-kita yang dengernya itu kayak udah ya. Padahal lagu ini juga intinya adalah ceritanya tentang cinta sepihak atau patah hati karena sang pujaan hati telah menutup pintu hatinya. Yeay. Iwan Fals. Oke, kita langsung aja lagu yang berikutnya yang di request adalah ada siapa? Halo, selamat sore, Lopina.
1: Halo, selamat sore, Lopina.
0: Selamat sore juga, Pak Deng.
1: Gimana kabar?
0: Ya, baik, apa kabar juga? Amin, alhamdulillah ya.
1: Request lagu Nabi, akhirnya aku menemukanmu. Akhirnya aku menemukanmu.
0: Dari Naf.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam ya, tadi ada Pak Banu ya. Terus ada siapa ya? Ada yang di Bang Ramadan juga, beli biji juga di toko sana juga ya. Terus ada siapa ya? Ada Mbak Eli Kampung Baru, Pak Roda, Pak Juru Tajud, Pak Mariasa juga. Terus ada Bu Resmi juga, ada Bu Desa di sini juga.
0: Buat semuanya. Iya. Terima kasih kembali. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat sore, Lopina.
2: Halo, selamat sore, Mbak Irna Jegen.
0: Halo, ya, Ibu kabari. Resmi, baik. Apa kabar juga?
2: Baik juga. Di sini panas cetar. Siar aja gimana? Panas juga ya.
0: Di dalam adem, di luar panas.
2: Iya, di luar di dalam memang adem.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, pakai AC-nya 3 lagi nih. Aduh.
2: Iya, aduh, dingin sekali.
0: Iya. Mau lagu apa, Ibu Resmi?
2: Dari Mahen ya, pura-pura lupa.
0: Iya, aku juga suka gitu, pura-pura lupa. Oke, buat siapa?
2: Salam-salam dulu ya, tadi Wak Daeng ya.
0: Iya.
2: Wak Daeng, selamat siang, makasih callingannya. Ada Bu Merduraka, Bu Meni, Ci Eli ya, Bu Ari. Terus, dan kesemuanya aja deh, banyak banget. Makasih, okay. Mbak, selamat sore, Mbak Irna cantik.
0: Iya, terima kasih, Ibu Resmi. Selamat sore dulu untuk Pak Jero Puspa Tegal Mawar. Tetap semangat ya, Mbak Irna. Iya, sama-sama. Salamnya buat Pak Banuk, Bu Manda, Pak Cip, Pak Mas Wawan, Pak Mahmud Blitawan, dan semua fans RR dimanapun berada. Terima kasih Mbak Irna, selamat tugas. Ditunggu ya Pak Jerot. Kita langsung dengarkan dulu lagu yang di request oleh Wadeng.

0: Masih senang dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enakan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Oh, ya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1RRI Singaraja, Facebook Pro1RRI Singaraja.
1: Kadar informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Aduh, lagunya yang di request hari ini ya, melo-melo, tapi semuanya dalam. Oke, penelpon berikutnya, halo selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina, Mak Irna.
0: Halo, selamat sore Pak Dago.
1: Seru ya? Padi.
0: Hah? Apa Pak?
1: Request lagu Padi.
0: Pak, yang mana?
1: Ya bebas ya.
0: Bebas, oke, okay, kita cari yang melo lagi berarti ya.
1: Jalan-jalan dulu ya sebentar ya.
0: Boleh.
1: Buat Bu Kartini, Bu Pak Kartika, Wadaeng, Pak Cip, Pak Olala, makasih callingannya ya. Bu Janura juga. Ya Mbak Cip, Mbak Irna, makasih ya.
0: Oke, okay. Makasih kembali Pak. Lanjut, yang mau masuk lagi 24644 boleh, di WhatsApp call juga boleh. Pada gue turun dulu ya, biar bisa ada yang masuk. Kalau gitu saya mau bersapa dulu. Sebentar, ini ada siapa nih? Ada Alida Marta. Halo Alida Marta, pengen lagunya Peter Pan yang menunggumu. Oke, lanjut lagi Mbak Mini, selamat tugas Irna. Mbak Mini mau request Tak Bosan-Bosan. Aku gak ketemu lagu Tak Bosan-Bosan loh. Tak Bosan-Bosan, maaf ya. Mungkin cari yang lain lagunya. Salamnya buat Bu Kartika, C. Eli, Aris Meru, Berdesa, Bu Ari, Bete, Bu Ketut, Bu Janura, Brusmi. Buat Irna, terima kasih. Ibu Desa, coba ulangin lagi Ibu Desa, karena tadi ada yang naik, jadi gak bisa. Ulang lagi Ibu Desa, diulang lagi. Nah, kalau udah kosong mah bisa. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore, jumpa lagi Mbak
0: Irna. Jumpa lagi Bu Desa, oke, mau lagu apa Ibu Desa?
2: Lagunya Karisma Cinta ya.
0: Karisma Cinta, oke.
2: Ya, nyalam dah buat semuanya ya. Dan ada on air nih buat Mbak Irna, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Lanjut lagi, ada siapa 24644? Halo, selamat sore Lopina. Selamat sore Ibu Yuda lagi. Iya, mau lagu apa Ibu Yuda?
3: Lagunya Kahitna aja ya.
0: Hah?
3: Kahitna.
0: Kahitna.
3: Ya,
0: yang
3: cinta.
0: Apa?
3: Cerita cinta.
0: Kahitna?
3: Cerita cinta.
0: Cerita cinta, Masya Allah, maaf ya.
3: Sedikit aja ya.
0: Boleh.
3: Sama Wiwit, Armada, Pak Cip, Pak Banu, Beli, Jirpista, Bu Desa, Bu Akelingge, pokoknya semuanya ya.
0: Iya.
3: MRRI.
0: Iya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita dengarkan Padi untuk berikutnya. Tetap di Pro 1 Radio Singar aja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bergabung untuk acara request kami. Di Lopina juga terima kasih. Sesaat lagi akan kami akhiri karena nanti akan hadir kembali Green Radio. Siaran ulang kami ya, menjaga bumi dengan satu langkah kecil dari rumah dengan Biopori. Terima kasih untuk Pak Banu Datambang, Wadah, Ibu Manda, Ibu Resmi, Bu Yuda, Pak Dago, Ibu Desa, Ada Damarta, Pak Jero Puspa, Ibu Resmi juga tadi deh. Kak Olala, Dede Marta juga terima kasih. Mbak Mini juga terima kasih. Lagunya untuk Mbak Mini yang terakhir ini dan juga untuk Dede Marta ya. Terima kasih juga untuk yang udah lihat atau enggak dukung kita di live sosial medianya. Terima kasih, sampai ketemu besok.

0: 101
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: FM 101,2 FM
1: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama Pro 1. Tentunya kali ini saya Irna masih bersama Anda. Dan kali ini kembali hadir Dialog Sore Green Radio. Dan saya sudah bersama dengan narasumber kami kali ini.

0: Tuni Putu Rahayu SPD. Langsung saja saya sapa Om Swastiastu Ibu Rahayu.
1: Swastiastu.
0: Apa kabar?
1: Astengkare sehat.
0: Astengkare sehat dengan senyum manis di bibirnya. Terima kasih banyak udah bisa hadir hari ini Ibu.
1: Ya, sama-sama.
0: Karena ini weekend pastinya banyak rencana. Oke, kami akan membahas topik menjaga bumi dengan satu langkah kecil dari rumah dengan biopori. Nah, mungkin sebenarnya yang pertama kali harus diketahui adalah apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan biopori ya, Ibu Rahayu? Mungkin saya kasih dulu deh kesempatannya seperti apa, atau mungkin mau memperkenalkan diri bahwa Ibu Rahayu adalah seorang bukan seorang kapiten ya. Silakan Ibu Rahayu.
1: Baik, terima kasih sudah diundang ke Pro RI, Pro 1 RRI untuk pada sore hari ini. Jadi saya adalah perkenalkan diri dulu ya.
0: Iya, boleh kenalan.
1: Siapa tahu nanti banyak orang akan kenal. Jadi nama saya Niputu Rahayu. Jadi saya adalah seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi juga saya adalah ibu rumah tangga.
0: Dan jadi, seorang wanita karir.
1: Baik. Iya. Jadi terima kasih sekali hari ini. Mungkin suatu yang luar biasa buat saya. Jadi mungkin ini untuk beberapa kalinya ya saya diundang di apa di RRI Singaraja dengan hari ini topiknya ada tentang tentang biopori gitu ya. Jadi biopori itu bagi saya adalah sahabat. Kenapa bagi saya adalah sahabat dan keluarga saya? Karena saya menekuni biopori itu hampir mungkin 7-8 tahunan ya.
0: Tepuk tangan.
1: Itu thumbs up. Jadi sudah lama sekali gitu. Dan jadi mungkin banyak di antara pemirsa dan kawan-kawan semua sebenarnya sudah banyak yang tahu tentang biopori gitu ya. Tapi hari ini saya ingin berbagi gitu tentang biopori. Jadi biopori itu adalah salah satu lubang pengolahan. Sebenarnya biopori itu adalah lubang vertikal yang dibuat, yang tujuan utamanya itu adalah untuk nanti bisa penyerapan air hujan secara baik ke dalam tanah. Jadi sebenarnya lubang biopori itu seperti itu. Namun selain memiliki fungsi seperti itu, jadi lubang biopori itu ada manfaat lainnya yang mungkin saat ini sangat bermanfaat untuk kita, yaitu bisa juga sebagai pengolahan sampah organik di rumah. Jadi kan selama ini, bahkan sekarang itu ya Mbak ya, masalah sampah itu
0: lagi,
1: masalah
0: lagi digadang-gadang kan. Untuk semuanya harus bisa mandiri mengolah sampah rumah tangga terutama
1: Betul. Di Denpasar itu sekarang kan masyarakat udah pada sangat panik ya, bingung gitu bagaimana caranya tentang sampah ini yang banyak kemana dibawa gitu. Nah kalau saya, jadi mungkin pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak gitu ya, terutama masyarakat Buleleng bisa menggunakan satu hal kecil, yaitu langkah kita untuk mengelola sampah, terutama sampah organik ini, itu dengan cara membuat lubang biopori di rumah. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, satu langkah kecil sederhana dari rumah untuk bumi kita dengan biopori. Jadi tema ini mengingatkan saya bahwa ketika kita ingin menjaga bumi kita, melestarikan bumi kita, tidak perlu dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang ribet gitu ya. Dengan langkah kecil dari rumah saja sebenarnya sudah kita berkontribusi terhadap alam. Jadi seperti itu. Jadi lubang biopori itu bisa dibuat oleh siapa saja. Dan cara membuatnya sangat sederhana. Kemudian budget yang diperlukan juga sangat sederhana. Mungkin pemirsa tidak percaya, satu lubang biopori dengan harga Rp35.000 itu adalah sudah bisa
0: yang penting,
1: tercover.
0: Iya, yang penting ada niatnya.
1: Betul. Yang penting kalo, ada niatnya.
0: Kalau pikirannya ngap, udah ada tukang sampah kok kan gitu. Ya, itu kan gak, bukan itu tujuannya gitu
1: betul,
0: kan.
1: Okay. Ya. Jadi seperti itu. Jadi lubang biopori ini kenapa saya juga pingin gitu ya. Mungkin saya hari ini mungkin langkah kecil saya, tapi saya berharap dengan kegiatan hari ini bisa mengimbaskan ke masyarakat dan berdampak besar. Jadi kalau dalam satu rumah kita punya 4-7 lubang biopori saja, itu saya rasa sudah cukup untuk mengelola sampah organik. Sampah organik ini, sisa makanan di dapur, sisa buah, itu bisa kita tampung di lubang biopori. Satu adalah untuk bisa nanti persapan air saat hujan sangat bagus. Kedua, manfaatnya yang paling kita rasakan itu adalah sampah tertampung dengan baik. Kemudian yang nanti hasilnya bisa jadi kompos. Nah, kompos inilah juga nanti akan bermanfaat untuk kita. Contoh misalnya untuk tanaman di rumah gitu, kayak
0: jadi
1: saya.
0: Jadi pupuk ya.
1: Jadi pupuk, betul. Kayak saya punya apa namanya? Pohon jambu deli itu di rumah. Kan saya enggak punya areal yang besar, nanti jangan dipikir lahannya, saya lahannya besar.
0: Lahan hektaran ya.
1: Lahan saya kecil ya. Jadi saya buat pot, kemudian nanti dari hasil kompos dari lubang biopori itulah yang saya pakai untuk menjadi media tanam apa nama jambu deli saya. Astungkare manis-manis ya.
0: Seperti Ibu Rahayu. Baik, ya. Itu baru awal dulu aja Bu ya.
1: Iya, baru awal
0: udah mulai gemes nih, karena memang gemesnya adalah ternyata sudah sungguh luar biasa sampai sudah 8 tahun. Kalau saya jujur, saya dari baru tahun lalu, Ibu, karena dari perumahan kami pun saya juga sedikit bangga dengan perumahan tempat saya tinggal, karena dari lingkup rumah tangga dan ya kan seperti yang topik kita bahwa menjaga bumi dengan satu langkah kecil dari rumah. Setiap rumah aja sadar untuk sampahnya, seperti yang saya alami saat ini sudah setahunan ya. Jadi kita enggak bayar sampah lagi.
1: Betul.
0: Yang ada adalah malah mendapatkan uang. Cuan. Iya betul. Jadi setiap kita belanja, mungkin yang ada plastik, bahkan plastik yang bekas es yang kita minum atau enggak botol, apalagi botol ya, harga jualnya lebih tinggi daripada, tapi kita cuci itu, kalau yang isinya berminyak kan, yang agak berminyak kita agak cuci dulu biar enggak berminyak, baru nanti dikeringkan sedikit. Memang mungkin kepikir ih ribet banget.
1: Enggak.
0: Selama kita udah, jadi mindset kita berubah.
1: Betul.
0: Itulah contoh bahwa mungkin ya Bu ya, negara-negara maju sudah sadar diri bahwa yang namanya buang sampah juga tidak sembarangan. Betul. Terus dan memang di tempat negara-negara maju juga bahkan ada alat yang kita nabung dengan jadi yang dimasukin sampah. Adalah sampah.
1: Betul.
0: Pas dikeluarin keluar nota. Dapatnya oh jumlah Anda yang masukkan barang-barang plastik misalnya 10.000 itu udah keren banget.
1: Iya,
0: nah itu yang terjadi juga di perumahan kami dan untungnya berjalan sampai sekarang. Itu semoga diketok tularkan juga. Betul. Gitu kan, nggak cuma di daerah situ aja gitu kan, hingga sampai saat ini kita nggak punya sampah di setiap rumah gitu. Iya, kan seperti
1: jadi,
0: itu
1: jadi mindsetnya yang harus dirubah.
0: Iya, harus mindsetnya dirubah, jangan pikirannya sama kayak kita lagi kita mungkin mau ke pantai. Tapi ternyata Bu kita bawa dari rumah.
1: Iya.
0: Nah, sampahnya enggak dibawa balik, itu kan didiemin di pantai.
1: Iya, betul.
0: Itu ya. Mungkin pengalaman kecil ya.
1: Iya.
0: Oke, kita nanti break lagi pendengar, kita boleh sharing. Jadi Anda juga boleh sharing bersama dengan Ibu Rahayu untuk di dialog sore ini, yaitu Green Radio sesaat lagi.
2: Kamu ngapain? Kamu ngapain masukin sampah makanan? Terus ada sayuran juga tuh ke dalam tanah kayak gitu.
3: Hah? Wah, kamu belum tahu ya? Ini namanya lubang biopori.
2: Hah? Lubang biopori? Apalagi tuh lubang biopori?
3: Jadi gini, lubang resapan biopori itu adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air. Terus kita timbun deh dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Kompos ini nantinya akan menghidupi fauna tanah yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Dialog Sore Green Radio bersama saya Irna dan tentunya narasumber kami seorang pengajar pendidik dari SMA Negeri 1 Singaraja, Ibu Niputu Rahayu SPD atau Ibu Rahayu. Oke, ini masih dengan topik menjaga bumi dengan satu langkah kecil dari rumah dengan biopori. Nah, Ibu Rahayu adalah salah satu contoh yang sudah menjalankan biopori ini dari rumah selama
2: 8 tahun.
1: Lagi lucu-lucunya 8 tahun tuh ya. Oke, Bu, mulai lagi lanjut mungkin sharingnya bahwa ternyata kan tadi sudah dijelaskan bahwa biopori itu seperti itu ya konsep kerjanya. Nah, kenapa kalau boleh dibilang biopori itu disebut sebagai salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga lingkungan?
2: Iya, oke. Jadi kenapa saya katakan tadi apa bahwa biopori itu adalah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan dari rumah untuk menjaga bumi. Satu langkah kecilnya adalah bahwa itu bisa dilakukan di rumah di areal kita yang sempit. Kedua, memerlukan budget yang tidak terlalu banyak. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa ketika mengelola sampah itu harus dengan biaya yang banyak gitu ya, sampai ribut-ribut gitu ya. Padahal ada hal kecil yang bisa kita lakukan. Coba kita bayangkan, andik saja satu rumah gitu ya, satu rumah sudah punya misalnya 4-7 lubang biopori saja ya. Kemudian di rumah yang lain lagi, maka coba dikalikan itu, berapa sampah yang bisa kita olah. Artinya berapa sampah yang tidak akan keluar sampai nanti di DPA kemudian menimbulkan bau busuk. Yang paling sebenarnya yang saya baca dan saya pelajari bahwa sampah yang paling bermasalah itu adalah sampah organik. Kenapa? Karena sampah organik itu bisa mengeluarkan bau. Nah, jadi perlunya bahwa kebijaksanaan kita selaku masyarakat di rumah untuk mengelola itu, yaitu dengan memanfaatkan lubang biopori. Sebenarnya sih bukan hanya lubang biopori aja, banyak sebenarnya contoh-contoh lain atau teknik lain yang bisa dilakukan untuk mengolah sampah. Kan ada dengan menggunakan apa namanya tebu modern yang sekarang ngetren,
1: asal jangan dibakar ya Bu.
2: Kemudian dengan menggunakan tong edan, ada kemudian dengan menggunakan komposter dengan apa kayak polybag itu boleh saja. Ya, tapi kalau saya memang karena udah concern pertama dengan menggunakan lubang biopori. Nah, jadi kenapa saya hari ini concernnya mungkin ke lubang biopori gitu ya, dari pengalaman ini kan pengalaman saya bahwa ketika saya punya sampah di rumah, jadi gampang sekali mungkin pada konten-konten yang saya bilang, walaupun saya mau berangkat sekolah, yang penting pemilahannya sudah benar di dapur. Kemudian sebelum berangkat sekolah saya tinggal cemplungkan, makanya saya di kontennya cemplung tutup, udah salam biopori. Jadi seperti itu, jadi gampang. Terus ada pertanyaan mungkin hari ini yang di beberapa juga yang nanya ke saya, itu nanti nggak mengeluarkan bau busuk? Nah, ini yang
1: ini menarik.
2: Jadi dari pengalaman yang sudah saya lakukan itu tidak mengeluarkan bau busuk. Kenapa? Karena di lubang biopori itu tutupnya itu kan ada ada lubangnya. Bakteri yang bekerja di sana itu adalah bakteri anaerob. Jadi bakteri yang sangat baik, beda dengan bakteri di septic tank. Jadi apalagi kalau kita mau lebih teliti dan telaten, itu caranya gitu ya. Jadi memasukkan sampah itu adalah, kalau saya itu basah kering. Jadi contoh kita punya sampah yang ada di dapur kan basah itu. Kita masukkan, kemudian kita di atasnya isi sampah-sampah kayak daun, bunga-bunga yang di rumah gitu, yang kering-kering lah. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, itu bisa diisi dengan ekoenzim. Atau kalau memang nggak bisa buat ekoenzim, gampang sekarang sudah ada MP4. MP4 itu. Yeah. Jadi itu bisa dimasukkan ke sana, aman. Jadi tidak ada lalat dan lain sebagainya. Okay. Nah, seperti itu sih yang saya katakan. Kemudian, lubang biopori ini, gitu ya, kalau mungkin teman-teman yang mau buat gitu seperti itu, jadi itu kedalamannya adalah 1 meter, dengan diameter itu adalah 10-30 cm diameternya. Kedalamannya adalah 80-100 meter, 100 cm, jadi 1 meter, gitu ya.
1: Hanya 80. Sebenarnya nggak terlalu lebar-lebar banget,
2: ya, betul, gitu ya. Okay. Jadi kenapa harus, mungkin ada pertanyaan?
1: Iya.
2: Kenapa sih harus 1 meter gitu? Boleh nggak 2 meter, 3 meter? Iya. Kan banyak ada yang nanya gitu ya.
1: Kalau jadi, emang ada. Oke.
2: Okay. Jadi kalau sebenarnya secara teori, jadi yang sudah memang dianjurkan itu kedalamannya itulah 1 meter.
1: Iya.
2: Iya. Kenapa 1 meter? Karena di areal 1 meter itu fauna ataupun mikroorganisme yang ada di tanah kayak cacing dan lain sebagainya itu lebih efektif,
1: lebih banyak hitungannya lah.
2: Kemudian akar-akar tanaman juga nanti dan pengambilan komposnya juga lebih gampang. Kalau semakin dalam kan semakin sulit untuk nanti kalau diambil, kalau komposnya mau diambil. Nah, seperti itu.
1: Nah, ini mungkin catatan penting juga ya. Jangan sampai Anda pendengar sadar bahwa aku salah ternyata saat membuat biopori itu. Jadi sebenarnya bagusnya tadi sudah dijelaskan ya, jangan terlalu dalam.
2: Betul.
1: Dan juga jangan terlalu lebar.
2: Betul.
1: Gitu. Cukup segitu juga kalau kita sampah rumah tangga. Seperti untuk daun-daunan gitu ya, ya Bu Irahayu ya, cukup ya. Kalau mungkin kita satu perumahan yang bisa 1000 rumah ya, ya nggak cukup gitu kan. Tapi kalau setiap rumah punya aja yang ada penghuninya, tapi ya kalau yang nggak ada penghuninya susah juga nih. Baik. Jadi ini makin seru karena emang ini pengalaman dari seseorang yang sudah menjalani 8 tahun itu. Kalau menurut Ibu nih, kalau yang paling masih dilihat sampai sekarang yang paling miris apa Bu? Soal sampah.
2: Soal sampah. Jadi yang saya lihat ya, keengganan dan kemalasan dari masyarakat kita gitu ya, terhadap sampah. Jadi pinginnya instan gitu. Saya lihat seperti itu. Padahal kalau sudah di jalannya itu sangat gampang kok. Gitu. Banyak yang bahkan ada yang nanya gini, Bu Rahayu orang nggak punya pekerjaan sih gitu. Kan gampang ya, kalau saya kan pagi-pagi sudah kepeken. Jam satu mana sempat saya giniin masalah sampah gitu. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi kan tidak harus pagi-pagi sekali masukkan sampah ke lubang biopori kan. Jadi boleh siang.
1: Atau mungkin ada anggota keluarga lain.
2: Iya betul. Gitu kan. Ya jadi tergantung kembali seperti Mbak Irwan bilang, itulah mindset. Jadi ya mindset
1: balik
2: kita.
1: Balik lagi ke mindset ya.
2: Oke.
1: Baik, kita break dulu untuk satu buah lagu dulu ya Ibu Rahayu. Baik. Nanti kalau emang ada yang sharing melalui line telepon kami 0362224644 ataupun melalui chat dan WhatsApp call 0811-399-9790, nanti kita akan bantu bacakan kalau memang chat, dan kita akan sapa untuk Anda sekali lagi dengan Ibu Niputu Rahayu SPD, seorang guru yang juga aktif melaksanakan biopori. Jadi intinya adalah menjaga bumi dengan satu langkah kecil dari rumah dengan biopori. Sesaat lagi kami akan kembali.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja melalui FM 97,9, 101,2 MHz, 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Juga untuk Anda yang mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id. Masih bersama dengan Ibu Niputu Rahayu SPD atau Ibu Rahayu sore ini di Green Radio. Nah Ibu, nih pengen tahu dong Bu, apakah memang ada khusus nih tiba-tiba karena diketahuin di daerah sana ada Ibu Rahayu atau enggak, yang mungkin sekarang lagi dengerin, kita ke rumahnya Ibu Rahayu yuk, pengen belajar bikin lubang biopori, ada Bu? Boleh?
1: Boleh.
0: Oh boleh, iya. Apakah kita yang datang ke situ ke rumah Ibu atau boleh ibunya yang diundang ke kemana gitu misalnya?
1: Oh iya, oke. Jadi gini, kalau masalah belajar membuat lubang biopori ya, sebenarnya kan kita itu ada komunitas namanya Biopori Warrior gitu ya. Dan saya dan suami itu adalah penggagas untuk di Buleleng. Ya, kalau di Bali itu ada teman kami juga yang di Gianyar. Jadi sebenarnya kalau ingin belajar tentang bagaimana membuat lubang biopori gitu ya, boleh ke rumah. Bahkan rumah saya sering kok didatangi sebenarnya oleh mahasiswa.
0: Rumahnya untuk umum ya.
1: Untuk umum ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang pingin belajar tentang biopori yang nanti mereka akan aplikasikan atau laksanakan di tempat KKN-nya. Ya, itu sudah ada, itu belajar biopori ke rumah. Kemudian ada juga beberapa masyarakat dan terutama teman-teman guru ini ya, ada yang dari Klungkung dan lain sebagainya itu pingin mengetahui tentang biopori. Juga beberapa restoran dan juga rumah makan sebenarnya ada yang belajar biopori ke rumah.
0: Iya. Karena memang rumah makan ya, juga betul. Itu banyak ininya ya, sampah ya, hitungannya.
1: Jadi mereka pengen tahu bagaimana sih sebenarnya cara membuat lubang biopori gitu. Memang sih di beberapa YouTube gitu sudah ada ya, tapi mereka kan pingin lihat langsung. Gitu ya.
0: Beda soalnya praktek sama ini ya.
1: Iya betul. Jadi sangat diperbolehkan sekali. Jadi welcome gitu ya, belajar gitu bagaimana caranya dan memang ada tekniknya itu. Jadi kalau boleh saya ceritakan di sini. Jadi peralatan yang diperlukan itu atau alat yang diperlukan itu sederhana. Satu adalah bor biopori namanya. Jadi bor biopori ini itu bisa dibuat. Ya, bisa dibuat di di bengkel-bengkel gitu. Kalau pingin contohnya saya kasih kok gitu. Iya, kalau
0: pokoknya enggak pelit ilmu.
1: Enggak pelit ilmu. Ada juga begini Bu Rahayu, saya mau beli aja dah buatin gitu. Ya, saya buatin gitu. Iya, saya buatin gitu.
0: Ada rate harga, Bu?
1: Apanya?
0: Kalau untuk buatin itu?
1: Oh, kalau misalnya kalau memang segitu harganya itu ya satu bor lubang biopori itu harganya 200 bornya. Dan itu bisa dipakai
0: selama-lamanya.
1: Selama-lamanya. Kemudian itu bor itu fungsinya dua. Untuk membuat lubang biopori dan satunya lagi untuk mengangkat kompos. Ketika sampah yang kita masukkan ke dalam lubang biopori sudah jadi kompos.
0: Sudah jadi kompos.
1: Itulah jadi dipakai untuk mengangkat.
0: Pupuk ya.
1: Iya. Jadi kemudian ya biasa ada centong, kemudian ada pipa. Pipa PVC yang sering dipakai itu atau juga boleh menggunakan kalau ingin yang lebih besar yang 30 itu bisa menggunakan bekas cat. Bekas
0: Itu? Yang plastik apa yang besinya?
1: Yang
0: plastik. Plastik ya. Oke,
1: ya, siap. Itu bisa dipakai bisa itu. Dipakai. Bisa. Kemudian ditambah dengan satu tutup.
0: Tutup.
1: Nah, lubang biopori pumpingnya itu.
0: Tapi isi berlubang-lubang ya, Bu?
1: Iya. Iya, jadi itu isi berlubang-lubang. Jadi itu aja sebenarnya alat yang diperlukan untuk membuat satu lubang biopori. Nah, terus kali ini mungkin saya akan sedikit cerita gitu ya. Ada yang tanya, di daerah mana sih yang bagus untuk membuat lubang biopori? Banyak yang juga nanya karena kenapa
0: apakah
1: saya
0: kata tanah khusus gitu
1: ya, tanah khusus atau gimana gitu. Karena ada juga teman tanya itu. Kalau
0: tanah sawah gitu kan?
1: Tanah sawah itu bagaimana?
0: Tanah kebon
1: gitu.
0: Tanah orang ter.
1: Oke. Ya, jadi kalau lubang biopori itu sebenarnya kalau bagusnya kan memang di tanah yang seperti di pekarangan kita, tidak terlalu gemur, tidak terlalu padat. Nah itu bagus tuh. Kemudian apakah di tanah berpasir bisa gitu ya? Sepanjang itu bisa dilubangi sebenarnya bisa. Bisa. Tapi yang memang paling sulit itu adalah di tanah yang batu cadas. Oh, ya, nanti dia nggak salah ya, yang keras sekali itu ya. Itu juga satu sulit untuk melakukan pengeboran. Hmm. Kedua, efektivitas nanti daripada bakterinya juga kurang di sana.
0: Iya, banyak batu soalnya.
1: Banyak batu ya. Hmm. Tapi kalau kita di rumah kan kebanyakan yang tanah yang seperti yang saya bilang tadi. Hmm. Jadi tanah gembur. Tidak terlalu padat. Mm-mm. Jadi tanah perumahan lah.
0: Bahkan banyak binatang yang hitam-hitam itu.
1: Ya, terus ada nanya Bu Rahayu, kalau rumah saya itu kan sudah dipaping gitu ya. Sudah dibatu sikat.
0: Iya.
1: Bisa enggak ya Bu Rahayu gitu? Mm-mm. Jawabannya bisa.
0: Bisa.
1: Rumah saya ada papingnya. Mm-mm. Jadi ada papingnya gitu. Itu bisa sepanjang di bawah paping atau batu sikat lah. Atau mau semen atau mau PC gitu, itu ada tanahnya.
0: Masih ada tanahnya ya.
1: Iya, ada tanahnya nanti. Takutnya semua nanti di beton. Jadi itu ada tanahnya. Itu bisa dilakukan. Bahkan itu bisa dibuat menjadi sangat cantik. Jadi jangan
0: jadi estetik.
1: Iya, seperti di rumah saya.
0: Asik. Ini berarti kita nanti kita harus ke rumahnya Ibu Rahayu ya. Ibu Rahayu nanti mau nyiapin apa?
1: Baik. Iya, kalau saya itu ada 15 lubang biopori di rumah.
0: Oh, wow.
1: Iya, 12-nya itu adalah ukurannya yang kecil. Mm-hmm. Tiganya ukuran yang besar.
0: Ada spesifik tertentu? Maksudnya kecil tuh untuk khusus untuk apa?
1: Enggak sih.
0: Seenak-enaknya mau masukin aja gitu ya.
1: Iya, jadi nanti diingat ketika memasukkan membuat lubang biopori itu, kan kita pakai pipa paralon atau pakai bekas cat itu, itu enggak semuanya itu dimasukin itu, tapi setengahnya. Mm-hmm. Itu kurang lebih 30 cm. Mm-hmm. Nah, di bawahnya itu sudah tanah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi untuk mengefektifkan ya gitu ya nanti pengkomposan daripada sampah yang kita masukkan ke lubang biopori. Nah, seperti itu sih gitu.
0: Oke, wow. Keren banget. Pokoknya ini adalah hal yang mungkin bisa diketok tularkan ya Bu Rahayu. Sekali lagi kalau misalnya Anda ingin mungkin Ibu mau kasih tahu informasi nomor telepon atau apa boleh?
1: Oh, baik ya. Jadi kalau memang mau ingin belajar biopori ke rumah gitu ya. Jadi bisa menghubungi nomor handphone saya, WA saya di 081 353 08 3807. Jadi 081 353 08 3807.
0: Oke. Siap. Nih kita ngobrol gak terasa nih.
1: Iya.
0: Kita ada waktu 5 menit lagi sih.
1: Baik.
0: Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan terkait topik yang kita bahas kali ini. Untuk pendengar kami yang mungkin agak terketuk nih, ih masa Bu Rahayu aja sudah 8 tahun aku belum gitu ya. Silakan Ibu.
1: Ya, baik, jadi kita selaku masyarakat gitu ya, bisa melakukan satu langkah kecil dari rumah yang sederhana untuk membantu bumi kita agar tetap lestari. Bumi kita itu sudah memberikan banyak hal pada kita, kehidupan gitu ya, tempat kita untuk tinggal. Maka sekarang kewajiban kita untuk merawat bumi kita. Bumi kita tidak memerlukan hal-hal yang besar gitu. Tetapi sentuhan-sentuhan kecil gitu ya, yang secara konsisten, itulah yang diperlukan oleh bumi kita agar tetap bisa menopang hidup kita gitu ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Jadi bumi kita itu harus dijadikan sahabat untuk kita, karena kita memerlukannya. Caranya sangat sederhana, bisa dari rumah, yaitu dengan merawat alam kita dengan baik, yaitu dengan lubang biopori gitu.
0: Baik, luar biasa. Ibu Rahayu, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya.
1: Sama-sama.
0: Jangan pernah bosan kalau kita undang lagi kapan-kapan ya Bu.
1: Siap, pokoknya saya siap untuk berbagi.
0: Semangat selalu untuk menjadi warrior biopori.
1: Ya.
0: Ngalah-ngalahin ini Bu ya, Power Ranger Bu ya.
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan acara dialog sore ini Green Radio. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan Ibu Rahayu, selamat sore, sampai jumpa.
1: Terima kasih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome. meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Persatu RRI Singa Raja, selamat sore. Dan saya punya informasi untuk Anda, kenalan sama Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan FBPP Universitas Triatma Mulia yuk, yang terdiri dari Prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan dan Marketing, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, Profesional di bidang pariwisata, MAIS dan Industri Perhotelan, D4 Pengelolaan Perhotelan, mempelajari level manajer di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB product dan FB service. D3 perhotelan, menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage departemen di hotel berbintang. Mahasiswa juga bisa magang ke luar negeri. Ada prodi FBPP di kampus Jembrane, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD atau PGSD, cocok bagi yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Pendidikan jasmani atau PENJAS, menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Jadi bisa kuliah kelas pagi atau sore dengan biaya kuliah terjangkau, bebas uang pengembangan. UKT hanya mulai 3 jutaan per semester. Mau dapat potongan biaya kuliah? Segera daftar sebelum 31 Juli 2026. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrimbuleleng, TikTok triatmamulia, Facebook Universitas Triatma Mulia. Daftarkan sekarang ke Ayulia nomor WA 0878-6009-2925. Sekali lagi Ayulia 0878-6009-2925. Atau bisa datang langsung ke kampus Triatma Mulia, Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri, Buleleng, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: pembangunan desa wisata. Seperti yang dapat saya sampaikan, bahwa kita tidak fokus terhadap peningkatan jumlah desa wisata, tapi kita fokus terhadap pemerataan kualitasnya. Kemudian
1: saya tegaskan kembali dalam kesempatan ini bahwa kita tetap melaksanakan tuntutan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan kita tidak akan memberikan ruang.
2: Selamat sore. Pemprov Bali prioritaskan peningkatan kualitas desa wisata, buleleng perkuat pemberantasan dan pengungkapan jaringan narkoba. Dari Hamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat

0: Awan yang selama ini masih terpusat di kawasan Sarbagita.
1: Pemerintah Provinsi Bali mengubah arah pengembangan desa wisata dengan memprioritaskan peningkatan kualitas dibanding penambahan jumlah desa wisata baru. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan kunjungan wisatawan yang selama ini masih terpusat di kawasan Sarbagita, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Melalui koordinasi bersama Kementerian Pariwisata, pengembangan desa wisata kini difokuskan pada peningkatan daya saing, penguatan tata kelola, serta perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menjelang rapat koordinasi bersama pemerintah pusat pada 20 Juli mendatang, wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur diminta mengusulkan kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata sekaligus menyampaikan 10 destinasi unggulan di masing-masing wilayah untuk dikembangkan menjadi paket wisata lintas kabupaten dengan dukungan promosi dari Kementerian Pariwisata. Selain itu, Dinas Pariwisata Provinsi Bali terus melakukan pendampingan terhadap desa wisata melalui penguatan kelembagaan kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemasaran digital, hingga penerapan standar pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali Anak Agung Made Anggia Widana kepada RRI menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas desa wisata agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih merata.
2: Jadi ketika kita bicara pemerataan pembangunan desa wisata, seperti yang dapat saya sampaikan, bahwa kita tidak fokus terhadap peningkatan jumlah desa wisata, tapi kita fokus terhadap pemerataan kualitasnya, kemudian daya saing desa wisata tersebut, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
1: Lebih lanjut, Anggia Widana mengatakan tantangan utama pengembangan desa wisata masih terletak pada kapasitas sumber daya manusia dan pola pikir masyarakat. Karena itu, penguatan cerita atau storytelling destinasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik wisata berbasis potensi lokal.
2: Kami juga telah melakukan pendampingan-pendampingan berupa pengembangan produk seperti membangun storytelling destinasi, di mana pendekatan dengan storytelling ini ya salah satu cara promosi yang diharapkan ketika sebuah desa itu memiliki story, jadi desa tersebut mampu menciptakan pengalaman wisatawan itu yang lebih bermakna, lebih dalam rasanya buat wisatawan itu dibandingkan cuman wisatawan tersebut sekedar datang dan berkunjung, tapi tidak ada kesan yang mendalam bagi wisatawan.
1: Pemerataan kualitas desa wisata diharapkan mampu mendorong distribusi kunjungan wisatawan ke seluruh wilayah Bali. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal, manfaat sektor pariwisata diharapkan semakin dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian budaya dan lingkungan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Desa wisata menjadi salah satu kekuatan sektor pelesiran Indonesia, kekuatan yang diharapkan menjadi modal mendatangkan lebih banyak wisatawan.
3: Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas. Mereka saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama. Peran bersama untuk menyesuaikan keterampilan individual yang berbeda. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung. Pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing. Adapun tujuan dari pembentukan desa wisata adalah untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata. Masyarakat di dalam desa wisata dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah. Penetapan desa wisata diharapkan bisa membangun dan menumbuhkan sikap dukungan positif dari masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sabta Pesona. Fungsi desa wisata merupakan sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran potensi wilayahnya sebagai daya tarik wisata. Setidaknya 3 komponen perlu diperhatikan sebelum membangun desa wisata. 3 komponen itu meliputi kondisi desa, keadaan masyarakat, dan struktur organisasi serta konsep desa wisata yang unik.
0: Berikut suara masyarakat terkait pemerataan pengembangan desa wisata di Bali.
4: Halo, Saya Oktavi dari Bangli. Kalau menurut saya, kuncinya jangan hanya fokus

0: pada desa yang sudah populer. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur, pelatihan SDM, dan promosi untuk desa-desa yang potensial tapi masih tertinggal.
1: Perkenalkan, nama saya Balang, umur saya 22, saya dari Denpasar. Menurut saya, strategi dalam mewujudkan pemerataan dan pengembangan desa wisata di Bali adalah dengan cara promosi dan sosialisasi. Promosi serta sosialisasi ini dapat memperluas informasi yang sebelumnya tidak diketahui masyarakat luas. Selain promosi dan sosialisasi, dapat juga dilakukan research terhadap tempat-tempat yang belum terjamah atau belum terlihat potensinya, tapi kemungkinan besar bisa memiliki potensi. Tentunya tantangan dalam mewujudkannya itu adalah regulasi dan peraturan adat setempat.
2: Perkenalkan, saya Kimberly. Strategi utama pemerataan desa wisata di Bali itu adalah dengan memastikan setiap desa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang melalui dukungan infrastruktur, pelatihan masyarakat, promosi, dan kolaborasi antara pemerintah, desa adat, serta pelaku pariwisata. Yang penting itu, masyarakat lokal harus jadi pihak yang paling merasakan manfaatnya. Tantangannya mungkin masih ada kesenjangan fasilitas, kualitas SDM yang berbeda di setiap desa, serta menjaga agar pengembangan pariwisata tidak mengorbankan budaya dan kelestarian lingkungan.
3: Pendengar Desa Wisata, penglipuran terus memperkuat pengembangan pariwisata yang mengedepankan kualitas dan keberlanjutan. Selain menjaga pelayanan bagi wisatawan, penguatan sumber daya manusia, pelestarian budaya, serta kebersihan lingkungan menjadi fokus utama dalam mempertahankan daya tarik desa wisata tersebut. Pelola juga terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui konsep community-based tourism sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan langsung oleh warga. Penguatan storytelling, penyelenggaraan festival bertema budaya dan lingkungan, serta kolaborasi kepada berbagai pihak kini menjadi bagian dari strategi menjaga eksistensi desa wisata penglipuran di tengah meningkatnya tantangan sektor pariwisata. Berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama Manajer Desa Wisata Penglipuran Iwayan Sumiarse.
4: Bagaimana perkembangan desa wisata di Bali, khususnya di Desa Penglipuran, seperti apa sih, Pak?
5: Nah, terkait dengan perkembangan desa wisata Penglipuran, memang sekarang ini kan kita arahnya itu dalam pengembangan itu gimana caranya mengembangkan desa wisata ini ke arah yang lebih berkualitas. Nah, berkualitas salah satu pendukung untuk menuju ke kualitas desa wisata ini itu adalah terkait dengan pelayanan kepada wisatawan yang datang ke Penglipuran, ke desa wisata ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendukung pelayanan yang berkualitas ini sudah barang tentu diperlukan sumber daya termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusianya, yaitu warganya kami. Nah, itu yang harus yang terus dikuatkan. Nah, jadi memang arahnya kami ke depannya ini di dalam pengembangan desa wisata ini adalah untuk penguatan ke arah desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan itu. Nah, sudah barang tentu nanti akan berdampak juga pada kualitas produk-produk atau paket-paket wisata yang dibeli oleh wisatawan itu sendiri. Nah, di dalamnya juga ada kualitas lingkungannya, kualitas sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Nah, itu arah kita ke depan untuk menuju desa wisata yang berkelanjutan, Mas.
4: Cara Desa Penglipuran untuk menjaga budaya dan kebersihan di tengah banyaknya kunjungan wisatawan seperti apa, Pak?
5: Nah, ini kan salah satu indikator yang kita lihat. Gimana caranya kita menguatkan budaya dan lingkungan ini, khususnya kebersihan ini, karena ini adalah menjadi ikonnya kita. Jadi ikonnya kita di mana yang membuat perekonomian desa kami ini semakin meningkat. sehingga kesejahteraan masyarakat pun semakin membaik. Nah, cara-cara atau kiat-kiat yang kita lakukan di samping memang kita terus melakukan sosialisasi, duduk bersama dengan masyarakat karena mereka sebagai pemegang dari keberlanjutan ini, jadi terus kita ajak diskusi gimana caranya. Nah, di samping itu juga kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan tujuannya kita, yaitu memperkuat budaya dan lingkungan itu sendiri. Salah satunya adalah melibatkan wisatawan, terus melakukan event-event yang bertema-temanya ini adalah berkaitan dengan budaya dan lingkungan, dan di dalamnya ada aksi-aksi nyata yang kita lakukan seperti misalnya di penglipuran festival yang temanya itu tentang budaya dan lingkungan. Dari kegiatan-kegiatan itu semuanya mencerminkan tema yang kita angkat. Nah, ini cara-cara yang kita lakukan atau upaya-upaya yang kita lakukan untuk memperkuat budaya dan lingkungannya kita di penglipuran. Gitu, Pak.
4: Untuk kunjungan dari tahun ke tahun, apakah ada peningkatan, Pak?
5: Nah, kalau kita berbicara masalah kunjungan, penglipuran sekarang ini itu kan tidak fokusnya di sana. Jadi kita tidak fokus pada jumlah. Jadi tidak fokus pada jumlah kunjungan. Tetapi kami ingin fokus gimana kunjungan yang sudah ada sekarang ini itu kita bisa kelola dengan sebaik-baiknya. Kita mampu berikan pelayanan yang sebaik-baiknya karena kunjungan yang ada sekarang ini itu sebenarnya itu sudah sesuai dengan daya dukung dari desanya kami atau daya tampung ya, daya tampung dari desanya kami yang kisaran 2000. Nah, kadang-kadang bisa lebih dari 2500 sampai 2500 melebihi dari itu. Nah, sehingga memang kita fokusnya memang di tidak fokus lagi di jumlah, tapi kita fokus di kualitasnya, Mas.
4: Baik, terima kasih. Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Iwayan Sumiarse, Manajer Desa Wisata Penglipuran. Sekian dan terima kasih.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Guzman menegaskan jajarannya tidak akan memberi ruang bagi peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya. Polisi juga memperkuat pengungkapan jaringan dengan mengembangkan basis data para tersangka untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.
7: Terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan kita tidak akan...
8: Kepolisian Resor Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui penindakan terhadap pelaku, pengembangan jaringan, hingga pemetaan kelompok yang diduga terlibat dalam bisnis narkoba. Langkah ini menjadi bagian dari strategis kepolisian untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkotika. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Guzman menegaskan bahwa jajarannya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Penegakan hukum akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk narkotika. Selain tindakan represif, kepolisian juga terus memperkuat upaya pengungkapan jaringan yang lebih luas.
7: Saya tegaskan kembali dalam kesempatan ini bahwa kita tetap melaksanakan pukutan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan kita tidak akan memberikan ruang sekecil apapun terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
8: Menurutnya pengungkapan kasus narkoba tidak berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Setiap perkara yang berhasil diungkap dan dikembangkan untuk menelusuri hubungan antar pelaku, pola distribusi, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih besar. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran narkotika secara lebih efektif. AKBP Rusi Guzman menjelaskan, seluruh tersangka yang berhasil diamankan beserta jaringan yang terungkap selama periode Juni akan dimasukkan ke dalam basis data kepolisian. Data tersebut akan menjadi bahan analisis dalam mengembangkan penyelidikan dan penyidikan terhadap jaringan narkoba lainnya. Dengan demikian, setiap pengungkapan kasus memiliki keterkaitan yang dapat membuka peluang mengungkap pelaku-pelaku yang lebih besar.
7: Bahwa kami akan menambahkan daftar-daftar tersangka dan jaringan yang kami ungkap pada periode bulan Juni ini ke dalam database besar kami untuk kemudian nanti bisa mengungkap kasus-kasus peredaran narkoba yang lebih besar.
8: Kapolres AKBP Rusi Gusman menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan komitmen jangka panjang yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitarnya. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan Kabupaten Buleleng yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman narkoba. Reporter Skuasa Berata Winangun melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pengadaan jasa sewa mobil listrik telah dilakukan sesuai aturan. Pernyataan ini disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menanggapi laporan salah satu organisasi non-pemerintah ke Kejaksaan Tinggi NTB terkait pengadaan tersebut. Muhammad Halwi melaporkan.
9: Namanya orang boleh aja melaporkan gitu, tapi yang penting kan kita sudah memenuhi semua.
10: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal angkat bicara terkait sewa mobil listrik yang dilaporkan salah satu organisasi non-pemerintah ke Kejaksaan Tinggi NTB. Ia menegaskan pengadaan jasa sewa mobil listrik di lingkungan pemerintah Provinsi NTB telah dilakukan sesuai aturan. Laporan yang terregister pada 2 Juni 2026 tersebut menduga adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan sewa mobil listrik. Menanggapi laporan itu, Gubernur Iqbal mengatakan, seluruh proses pengadaan telah melalui mekanisme yang benar dan memenuhi persyaratan administrasi.
9: Ya, mobil listriknya sudah dibeli, alhamdulillah sudah melalui prosedur yang sepenuhnya sesuai dengan prosedur administrasi yang sudah dilakukan, dan insya Allah juga tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan di dalam isu mobil listrik itu. Ya, insya Allah. Namanya orang boleh aja melaporkan gitu, tapi yang penting kan kita sudah memenuhi semua prosedur yang dilalui, sudah dipenuhi, dan niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, sudah selesai gitu ya.
10: Sementara itu, juru bicara pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Halik mengatakan pemerintah menghormati proses yang sedang dilakukan Kejaksaan Tinggi NTB. Ia menegaskan Pemprov NTB akan bersikap kooperatif dan siap memberikan dokumen, data maupun keterangan yang diperlukan dalam proses penanganan laporan tersebut. Untuk diketahui, kasus tersebut kini memasuki tahap penelaahan oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Hasil dari proses tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran dalam pengadaan jasa sewa mobil listrik Pemprov NTB.
3: Desa Mengening Kecamatan Kubu Tambahan resmi mewakili Kabupaten Buleleng dalam bimbingan teknis percontohan desa anti korupsi tahun 2026 tingkat Provinsi Bali.
8: Kabupaten Buleleng kembali mendapatkan kepercayaan dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa. Desa Mengening, Kecamatan Kubu Tambahan ditunjuk mewakili Buleleng mengikuti bimbingan teknis percontohan desa anti korupsi tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabau Utama, kantor Gubernur Bali. Desa Mengening menjadi salah satu dari 13 desa di Bali yang mengikuti program tersebut sebagai upaya membangun pemerintah desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi. Perbekal Desa Mengening, Ketut Angga Wirayuda mengatakan, penunjukan tersebut merupakan hasil pembinaan tata kelola pemerintahan dan administrasi desa yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Buleleng bersama pemerintah Provinsi Bali sejak 2023 hingga 2025. Selain Desa Mengening, Buleleng juga mengusulkan Desa Goblek dan Pemuteran untuk mengikuti pembinaan desa anti korupsi. Menurutnya, seluruh administrasi desa selama ini telah dijalankan sesuai ketentuan sehingga menjadi modal penting mengikuti program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam bimbingan teknis tersebut, peserta dibekali materi tentang pengelolaan administrasi, keuangan desa yang akuntabel, pengendalian gratifikasi, hingga pencegahan tindak pidana korupsi. Pemerintah Desa Mengening berkomitmen memenuhi seluruh indikator yang ditetapkan agar mampu menjadi desa percontohan anti korupsi di Bali, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan transparan. Reporter Skuasa Berata Winangun melaporkan.
3: Pendengar dari dunia olahraga, dilaporkan Federasi Olahraga Pentaki Indonesia Fopi Tabanan berhasil menyabet gelar juara umum dalam kejuaraan internasional di Surabaya. Atlet dari Kabupaten Lumbung Beras ini berhasil mengantongi 3 medali emas dari total 7 emas yang diperebutkan.
11: SD dapat emas, SMP dapat emas, SMA dapat emas dan perak satu.
12: Atlet petang Tabanan berhasil merebut gelar juara umum kejuaraan internasional di Universitas Negeri Surabaya UNESA dalam kejuaraan internasional yang menjadi bagian dari peringatan Dies Natalis ke-62 UNESA itu. Tim petang Tabanan berhasil menyabet 3 emas dan 1 perak. 3 emas tersebut masing-masing berasal dari double open kategori SD, single open SMP, dan double open SMA. Sedangkan 1 perak diperoleh dari single open SMA. Ketua Umum Pengkab Federasi Olahraga Petang Indonesia, Fopi Tabanan, Iketut Westre kepada RRI di Denpasar, mengaku bangga dengan penampilan anak asuhnya. Meski tergolong pelajar, namun para atlet menunjukkan mental juara saat bertanding dengan ratusan atlet dari berbagai daerah.
11: Penampilan atlet itu, ya satu, mentalnya bagus. Jadi melawan atlet seluruh Indonesia, di SMP, SMA, itu semua bermain dengan ya enjoy. Lah, tidak ada beban ya. Segi teknik, ya teknik kan sudah juara porjarali semua saya bawa ke sini. Terus dari strategi, ya strategi sudah dia bisa kapan poin, kapan shooting ya. Lumayan lah.
12: Apresiasi sama juga diberikan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan Imadi Nurbawa. Saat dialog bersama RRI, Imadi Nurbawa mengungkapkan cabang olahraga petang merupakan andalan dan cabor grade 1 di Kabupaten Lumbung Beras. Prestasi yang diraih kali ini menjadi hasil manis dari proses pembinaan jangka panjang yang dilakukan Fopi Tabanan selama ini.
13: Tim petang Tabanan dengan generasi atletnya yang jalan ya, itu kita yakinlah termasuk cabor yang bertradisi bermedali emas. Nah, bagaimana dengan di tingkat nasional? Karena akan ada PON ya, PON NTB, NTT. Ini kan perlu kita jadikan barometer yang lebih jauh.
12: Selain tim Fopi Tabanan, tim Fopi Denpasar juga menyabet 2 medali perunggu. Fopi Buleleng meraih 1 perunggu, tim Undiksa meraih 1 perak, sedangkan PPC Badung harus legowo pulang tanpa medali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Dengan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pemprov Bali prioritaskan peningkatan kualitas desa wisata. Buleleng perkuat pemberantasan dan pengungkapan jaringan narkoba. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: enak banget ya jadi wanita karir seperti kamu, Win. Rapi terus. Gak kayak aku nih, hanya berkutat dengan urusan domestik rumah tangga aja.
1: Is, jangan bilang kayak gitu, Bella. Justru aku pengen kayak kamu deh. Usaha kuliner, bisa kerja di rumah, dan punya waktu lebih banyak bareng keluarga.
0: Tapi kan tetap aja orang akan bilang aku gak kerja, Win.
2: Stop terperangkap stigma. Jadilah ibu bahagia yang bisa menghargai pilihan hidup. Menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Karena ibu sejati tidak dinilai dari profesinya.
3: Pro 1 Playlist.

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1.

Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI-nya Raja, ada yang luar biasa. Selamat sore dulu, selamat petang ya. Hampir malam. Gak terasa ya. Udah 7:30 malam. Mau menyapa dulu masyarakat Bungkulan, karena memang ada yang mencatat sejarah baru, yaitu wayang Genjek Bungkulan dengan tampil untuk pertama kalinya dalam ajang Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Penampilan kelompok seni asal Banjar Dinas Ancak Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Buleleng menjadi penanda bahwa seni tradisi mampu berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai dan pakem yang menjadi identitasnya. Pementasan bertajuk Kalabake Ruwat Atma Eka Cakre digelar di depan Gedung Kriye Taman Budaya Bali Denpasar Kamis 9 Juli 2026. Garapan tersebut menghadirkan perpaduan seni perdalangan khas Buleleng dengan vokal Genjek yang dikemas lebih komunikatif namun tetap mempertahankan filosofi dan unsur utama pewayangan. Menurut koordinator wayang Genjek Bungkulan, Komang Juni Mahardika, yang mengatakan kesempatan tampil di panggung seni terbesar di Bali itu menjadi tonggak penting bagi perjalanan wayang Genjek sebagai salah satu identitas budaya Bali. Maksud kami, budaya Buleleng. Menurutnya, keikutsertaan dalam PKB membuka ruang yang lebih luas untuk memperkenalkan inovasi seni tradisi kepada masyarakat tanpa menghilangkan akar budayanya. Nah, jadi keunikan wayang Genjek ini terlihat dari kolaborasi antar pemain yang saling merespon selama pertunjukan berlangsung. Dalang, penembang Genjek, penabuh gender, pemain suling hingga tokoh-tokoh wayang membangun alur pertunjukan yang lebih hidup, terutama saat adegan punekawan tanpa mengubah fungsi wayang sebagai media penyampai pesan moral dan nilai kehidupan. Nah, untuk itulah penampilan perdana di PKB menjadi langkah penting bagi wayang Genjek Bungkulan untuk memperluas pengenalan seni tradisi khas Buleleng kepada masyarakat. Kehadirannya membuktikan bahwa pelestarian budaya dapat berjalan dengan baik seiring dengan inovasi selama nilai filosofi dan jati diri kesenian tetap dijaga sebagai warisan yang akan diteruskan kepada generasi berikutnya.
1: Bulan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Medul-dulan adalah permainan tradisional yang tercatat sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2012, yakni permainan sembunyi-sembunyian ala Bali. Pemainnya minimal 5 orang, 1 orang bertindak sebagai pencari dan yang lainnya bersembunyi. Dikatakan medul-dulan karena saat si pencari mencari orang yang bersembunyi dan menemukannya, maka ia harus menyebutkan kata dul. Pemain yang bersembunyi juga harus menyebutkan kata dul saat kembali ke tempat asal si pencari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singar aja, pukul 18 lewat 53 menit, pukul 19 akan kami hadirkan kembali Kilau Pancasila dan akan dilanjutkan playlist kembali untuk Anda hingga kita jelang pukul 19.30. Nanti setelah itu akan hadir pembinaan bahasa Bali bersama Bapak Dewa Jaraken dengan topik pengater kapertama. Gih. Dan itu juga yang harus menuntaskan kebersamaan kita untuk Singaraja sore ini. Nanti kan acara Singaraja malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti akan dipandu oleh Mbak Heni. Saya Irna pamit undur diri. Kasih ucap terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Teman-teman Pop Bali sani konggahang saking stasiun radio Doni sani makin ngiring biar sayang tembang senantunya
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan.

0: menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal. Mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Playlist.

area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.

0: Dede, ke rumahnya Ketut yuk.
1: Ih, enggak ah, takut.
0: Kok takut? Emang rumahnya Ketut ada hantunya?
1: Bukan hantu, tapi anjing.
0: Yaelah, cuman anjing aja kamu takutin.
1: Gimana enggak takut? Kalau di rumahnya Ketut, itu banyak banget yang dilepas liarkan. Nanti aku takut digigit, terus aku tertular rabies.
2: Mari bantu pemerintah daerah mencegah penyebaran rabies dengan tidak melepas liarkan hewan peliharaan kamu.
3: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Ini tadi ni para penghiasa sana bangun semua yang ketiang ring penalikan sekadar makin ketiang mengalih nanti acara budaya drui sana kepah dan dos kekali sekadar sana sampun-sampun saking rindu lagi ingin pun ke pembinaan bahasa Bali mewah wadah lontar. Nah sekawantan dan sarang sami di tiang wadah menasang pengampura ring raina mangkin di tiang dorong persida margi yang acara sana kapeng kalih bedah lontar pun ke sangkanying niki ini pembinaan bahasa Bali manut sekadi panemaya sekadi rin sampun mancing ring para pemirsa sarang sami ingin punika pantangan rutin telepon atau SMS para pemirsa tur raina mangkin utawi nika mawinan raina mangkin tidak muali nangin pembinaan bahasa Bali niki nunggil niki khusus niki sekadi ring bahasa Indonesia pantah pengater pengater kawan. Dorong napi wasana pengiring dorong seselan konten wenten selipan selipan malih bos saya seorang detia ini dan ini serang sami sani banget kusuma detia sangkaning sekaji asap punike pengarse saking pamiarse sani banget kusuma yang detia ke mawinan terahin nemangkin tiang kari nagingin pembinaan bahasa Bali canten niki ini yudul utawi murde pengater kapertama. Nah niki ring yudul niki utawi murde pengater kapertama napi wan sekadiasa punike disampune wenten telepon SMS ngeraning wenten pengarse jagi wenten nang pembinaan bahasa Bali titi amang dengan margi yang pengantar pun ke rikalo wacan ini akeh pisan ini ini mekudang-kudang kawentenan pengantar pun ke sahe wawahannya nih gitu. Wawahannya ini udah perubahan-perubahan kan dengan rasa pun ke raina mangkin titi yang ngatur amur dia udah judul pengantar kaper nggih rai sareng sami mangga nenten kekirangan dalah titiang jagi napi wasna ngawitin inek pengater sekadi sane kadur. Nah itu rai sareng sami iki sampun ketah loktah pisan ke kayu inek ke kalian sareng sami pengater punike ganten sampun sani ring ajeng kena ni gantana pantan ya dia nak kerja pun itu sangkan yang akeh mekudang-kudang kewentenan pengater pun itu di tiang jagi kawitin nantuk keterangannya ni sekadi sani umum dulu pengater nenten je sewas utawi ingi pun itu pengangen kerune sane genah nyani ring ajeng kruna lingga. Nah sane ngeranjing pengater minakadi ne meke pepisah pre kume bre taler tau ibran yang sampun ke tungilang. Nah sane ka pertama aturan ditiam ring pengater anu suara ne niki utai en taler kuastanin anu ne sike artinya ini keterangan sekehidumun di tiang kari dan sekolah suaranya ini pun ke ngereng kecunguh entan. Nah guru-guru dumun saya ini terangang sekadiasa pun ke nah saya nikah pertama aturan tiang niki pindah ke pengater anu suara sekaji pengater anu suara ne pun ke taler
nganin anu nesike. Nesike. Nah wenten sane kebawas aksara arde suara taler. Mineka de nyanyi di setengah suara. Mineka de nyanyi yere lewe. Nah, jadi sang sami sane banget kusumanya ya. Sangkan yang pah-pahan pengater punike akeh pisan. Sahe suka rasanya ini yang gelis-gelis. Jadi napi wasana mau sang ini punike. Minda kadi sekadi sani aturang titiang. Bentan sani kebawas aksara suara yirulewe nah nike. Sani utama aturang titiang. Na aksara arde suara sekadi sani aturan titiang wau nenten preside kewah antuk pengantar anu suara ada tidak bisa dirubah nenten antuk pengantar anu suara nge nye ne maupun ike dan idang merubah niki tapi wawan sekadi asa pun ike ring pengantar pengantar sani siosan wenten wah-wahannya nih utawi perubahan perubahan sane preside tapi wastane keungahang yen ring Bali dan ring sami pengater anu nesike punike kantun mangeh pisan iki. Nah hinayang sekadiasa puniki dan kiring ring Bali berdiak sayang lengkarane sekadi puniki isampik nulis surat isampik nyurat benten ya ibape nahar kopi ibape ngopi nah makin lengkarane sane kekalih puniki berdiak sayang pisan iki ini lengkare sane ka pertama iki wenten ampure nulis surat dan surat nah dadosne dados lengkare disampik nyurat nah iki saking surat dados nyurat artinya ini niki kecutetang niki gitu. Dan medaging krune nulis malih wonten sampun kewah dados nyurat menyurat artinya nulis surat ibape nah niki lengkare sane kaping kalih nahar kopi ampulah yang lengkare niki krune nahar punike ical dan wantah cutet dados krune ibape ngopi dan nah niki inayang cingakin makin ring nyurat punike nye ring ngopi punike nge dan asa punike ini perubahan perubahannya ini konten sampun bertiaksa sedang sami sampun ketatasang sekadi asa punike nanike sani kebawas ngangen pengater anu nesike nih ngereng nih kecemu patut nganutin warga aksara nyanyi bentar main ini nganutin aksara nyanyi ring upamin nyanyi nanti bentar tepat niki niki mawinan sekadi suka niki nik pengater niki konten santukan akeh pisan pah pahan nyanyi niki mawinan sekadi aturan titi yang bau yang wantah ngunggahang iki pengaterkah pertama
Nah ini pidab-dab tata cara niki ngangen pengater anu nesike punike suaranya nisane ngereng kecunguh punike patut nganutin warga aksara nyanyi kalor malih nganutin warga aksara nyanyi Riki wenten catur pepat mine kaden nyanyi sekadi aksara te miwah de patut ngangen anu suarene sami-sami ngeranjing warga aksara dantie. Sangkaning warga danti niki danti otot gigi. Nah, hinayang mungkin nah, sekali aturan titiang mau ring pengawet acara puniki menekadi ring segeroning pengater puniki yen yang bawa sang dangan kuanten yen ampun sliksik sekali ya sah puniki unik niki ulikin niki mas saking unik ulikin malih. Mika ngeranjing ring warga aksara dantie dantie ni ke pada ken dante pada gigi ni ki. Nah ini krune krune wenten lelima sane angen contoh di tiang riki. Saking krune tuding dados nuding dan dados nuding. Tuding saking tanding ke TN iki dados nanding raris duduk dados krune krune duduk yen desek iki dados nesek miwah sani siosan nah menawi niki jati titiang niki sekadi lokta umum maturang nik napi wastana pembinaan bahasa Bali sekuantan majeng ring parisisye niki alit sani ring sekolah menawite yen wenten pepelajaran bahasa Bali wenten lengkare ini krune-krune puniki keranjingan ring lengkare tapi malih ring tapi pelajaran sani tegahan niki kuliah kinten panjang nih niki sani keungahang sejeroning lengkare dalam kalimat niki nah ring lengkare niki wenten tapi mas wastane ini pitaken-pitaken minekadi tapi wastane tapi wastane nyatiang niki ini aksara saking dantil punike niki kedadok dasorang sampun kurunur pun niki kedadok sang lengkare benten lengkare utawi wacana yang niki ampun inayang darah sani ngeranjing ring keluarga dantil nah niki mewahnya niki benten mewahnya kontra gini ampun ngorokin melajain sedangkan cantukan dasar-dasar punike sekadi sani paturang titi yang wau punike nike sani ngeranjing ring aksara dantie dawi dante kariasa punike tuding dados nuding yen tanding dados nanding duduk dados nuduk desek nesek mewah sani sewasan ini kupami sani kaping kali nah niki wale niki talon ngeranjing ring warga aksara niki ngeranjing ring ring warga aksara aksara pemiwah be aksara pemiwah be patut ngangen pengater anu suara me niki nah niki sami-sami ngeranjing mwali dia ngerawasang niki ring warga aksara ostie
utawi lambe niki yo di bibir ucapan bibir. Nah sekali ada ruang titiang aksara be re up mewah be punike up sami-sami ngeranyi ngering warga aksara kostie patut ngangen pengater anu suara me. Nah ring contoh aturang titiang enten gudang-gudang contoh nike minekadi pingsan dados dados mingsan saking pingsan dados mingsan rare sing krune pireng dados mireng krune buntil dados dados buntil krune bencah dados mencah. Nah iki wantah saking aksara kekalih niki kuantan sane ngawina kadia sapunike sane ngaranjing ring warga ostil toy lambi iki punike aksara pe miwah be dan be miwah be. Ring contoh kaping tiga iki sejroning pengater kadiasa punike minakadi unik sukil yen ring aksara ke ge miwah he kagihan patut ngangen pengater anu suara nge tai eng niki sami-sami kita lo ngeranjing ring warga kantie nih kantie kante patoreng bawang patoreng kolongan. Nah niki ke ge mewah he ha pun niki ring contoh-contoh ini sangat sami-sami banget kusuma yang ditiang ring kanik dados nganik laris kemplang dados ngemplang goreng niki dados goreng saking krune gugu dados gugu saking alih dados malih ambil dados ngambil wali nanti tiang nike cingake niki aksara ke ge mewah he pun nike ngangen pengater anu suara nge niki sampun niki samian ngangen anu suara nge sandukan sami-sami ngeranjing ring aksara kantie utawi ke golongan iki. Sekali contoh ke nge dados kanik manik kemplang ngemplang go kan iki ge niki goreng dados goreng laris ge niki gugu dados gugu yen ha pun iki alih dados ngalih ambil dados ini dadani sami-sami sani banget kusuma yang titiang niki ring pengentat sejoning pengater kapertamu pun niki sani pindah ke murde dados judul sani kaping 4 aksara ce je miwah se. Nah niki patut ngangen anu suara nye santukan niki sami-sami ngeranjing ring warga aksara talu niki talu. Nah yang ring kawennya niki talawia kan sekedar niki talu. Nah ilingang niki aksara ce raris je miwah se
dan sehingga niki soang-soang wenten contohnya ni kekalih ini kadi saneka pertama ring aksara C wenten niki kekalih contohnya ni saking cokot niki dados cokot cak-cak dados nyak-cak rari sering aksara je enten taler kali aturan video yang riki saking jemak dados nyemak saking juang dados nyungang dan hiring aksara je kekali jemak miwah juang sani pengundat pisahan se niki utai se ngangin talat pengaturan suara sami-sami ngerajing ring warga aksara patah sekadi contoh sani harinan kunika saking niki sangkaning se niki ambil contoh niki saya dengan sampat dados nyampat saking kruna sareng dados nyarengin nah niki dados ke dagingin pengiring nah cutetnya ni tapi waktu sadi sana contoh sana kaping 4 niki minakaji wenten kruna aran dados kruna kriya enten niki aturannya konden enten keranjingan iki wantah keunggahan aksara ce je miwase punike patut ngangin pengater anu suaranya sandukan manut sekadi warga aksara niki sami-sami ngeranjing aksara talu utawi cantik kekolongan nah dirani sang sami sani banget kusuma yang titiang hadi asap punike titiang rian niki ngaturang ringin dirani sang sami ini pengater sani ka pertama lagi yang titiang niki ka pertama sandukan wenten lanturannya ni sangkaning ulikin titiang puniki wow wenten inuna titiang mangdeng aturang pengatur punike sekali asa punike nah ini bacakannya ni sane kelintang ake ike mawinan mangdeng enten napi wasana dan meguna ring pembinaan puniki ya diasa naki dek wantan sampun ngeranjing sejroning pitayun ditiang taler sangkan yang ngulikin niki mogi-mogi nik pembinaan sekadi asa pun niki preside memargi antar nika taler sangkaning pengenike-penike pengenyuh saking para pemirsa sani banget kusuman ditiang ini sekadi asa pun niki nanti pembinaan bahasa Bali pengater sanika pertama sani sampun aturang titiang amatir Om Santi Santi Santi

pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita ikuti bersama pembinaan bahasa Bali, selanjutnya kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita simak bersama beragam informasi yang dirangkai dalam warta berita bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti

0: periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
1: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
0: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
3: Nah, setelah SPO Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Batul Samsudarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
3: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
5: Peternakan, kesenian.
3: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
4: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
3: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
5: Berarti masuk silpa dulu, nanti
3: diusulkan lagi. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
4: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
6: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi

0: lokasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
1: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD telah melaksanakan kegiatan edukasi yang terdengar dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
0: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
2: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
0: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
4: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
5: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Artinya kan masuk. Nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
4: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
6: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kru kita, di mana kapal kru kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
4: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
7: Pembangunan gedung poliklinik di Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
8: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
7: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
8: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
7: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
8: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
9: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
10: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
11: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
10: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
11: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
12: Jadi 2.000
11: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi enggak perlu kemana-mana lagi.
10: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun, karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
12: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
13: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
12: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
13: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
14: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
13: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
12: Dalam kunjungan ini,
13: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
15: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
16: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
15: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
17: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
15: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
17: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
15: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Saya Henny Batalia masih menemani Anda malam ini pendengar di hari Sabtu 11 Juli 2026. Malam Minggu ya sekarang ya. Ngapain aja nih malam Minggu? Atau mungkin yang lagi mempersiapkan anaknya nanti mau sekolah gitu ya. Tadi Henny lihat sekolahnya di jalan rame banget Kota Singaraja. Mungkin toko-toko peralatan sekolah atau malah malam mingguan kali ya. Karena tadi di Tugu Singabara Raja juga ramai. Dari ayahnya tuh ramai lumayan nih. Untuk anak yang lagi di jalan, mungkin hati-hati di jalan ya. Utamakan keselamatan di jalan. Semoga selamat sampai tujuan pokoknya. Ini masih menemani Anda pendengar di Pro 1, tetap bersama kami karena sepanjang malam ini tentunya Pro 1 akan menghadirkan lagu-lagu pilihan, juga informasi-informasi, dan tentunya menemani malam Minggu Anda, cerita Anda. Yang lagi bersantai atau malah yang lagi kerja nih malam-malam, semangat deh ya.

0: pasien COVID-19 membludak dan
1: Besti, baca informasi di mana itu?
0: Ini di halaman internet.
1: Ingat, kita itu harus hati-hati untuk mencari tahu informasi yang tengah beredar, apalagi informasi tentang COVID-19.
0: Aduh, terus aku harus gimana?
1: Ya, kamu harus cari tahu informasi resmi dong milik pemerintah, biar nggak salah dan tentunya informasinya bisa dipercaya.
2: Biasakan membaca dan mengetahui informasi dari media resmi yang dapat dipercaya. Dan jangan memberikan informasi yang belum pasti, saring sebelum sharing.

Pendengar Pro 1, kalau sudah malam selepas melepas penat begitu mungkin ya, Senin sampai Jumat udah full kegiatannya, Sabtu mungkin waktunya kumpul sama keluarga, ada yang baru pulang kampung gitu mungkin ya, yang merantau jauh, atau malah saatnya kumpul bersama komunitas. Ada gabung komunitas nggak ya? Jadi bergabung komunitas itu juga bisa menjadi kegiatan positif ya, di tengah padatnya aktivitas lainnya, kerja, sekolah gitu mungkin. Nah, ikut komunitas tertentu ini juga bisa membuat jaringannya makin luas ya. Dan komunitas itu kan biasanya mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang dengan minat yang sama gitu. Olahraga mungkin, karena tadi juga Henny sempat ke pantai, itu ada komunitas Orhiba juga di sana, olahraga bareng gitu ya. Dan bahkan kini di Bali juga sudah ada komunitas yang mempertemukan orang-orang yang mungkin berminat soal isu-isu perkotaan gitu mungkin ya. Ada satu nih Henny lihat, ada komunitas Nuturang. Wah, jadi kalau dalam bahasa Bali itu kan berarti bertutur gitu ya, atau menceritakan. Nah, istilah tersebut juga selaras dengan tujuan Nuturang sebagai komunitas yang menceritakan Bali dari perspektif humaniora. Jadi Nuturang ini berdiri sejak 2024 dan masih aktif sampai sekarang. Mereka aktif dalam menyuarakan isu perkotaan. Jadi gerakan ini juga terlibat dalam beberapa kegiatan walking tour di kawasan bersejarah di Bali. Dan memang Bali kan memiliki banyak sisi yang dibalut dalam budaya begitu. Nah, Nuturang ini mencoba menceritakan itu dalam tulisan-tulisannya. Wah, yang suka atau yang juga punya hobi yang sama bisa gabung nih.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI, sekarang aja untuk Anda pengguna media sosial Facebook, jika melihat unggahan yang berisi tautan yang katanya sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN, nah faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya pendengar, itu merupakan informasi hoax. Setelah ditelusuri di laman komdigi.go.id, tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah itu tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPN. Jadi laman yang dituju itu meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif. Nah, adapun Kementerian ATR BPN itu telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan menghimbau masyarakat mewaspadai informasi semacam itu. Jadi dikutip dari laman resmi Kementerian ATR BPN, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN, Sami Ardrian juga mengatakan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu. Jadi cek dulu kebenaran informasinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, kita simak bersama drama radio mini produksi RRI Singaraja dengan judul Panen Harapan.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Hei, Pak Wayang.
2: Hei, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, nah ini.

0: Karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
1: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
2: Betul juga ya, Pak.
0: Aduh, Bapak ini, aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos, pengairannya kita isi ikan nila.
3: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
1: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
0: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
1: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
4: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
2: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
5: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
0: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
2: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
0: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
5: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
0: Siap Bu.
6: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
0: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
4: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
0: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
2: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
0: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
5: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
0: Tenang Bapak Ibu, justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
2: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
4: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
6: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.

0: Saya paham, Pak. Makanya saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
1: Siapa? Masa bertanggung
2: jawab?
3: Sudah. Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
4: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
1: Ya, setuju.
5: Ya, setuju.
6: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
0: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: Ya tuh, lihat. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka yang percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju! Setuju!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

0: Pendengar Prosatu RRI Singa Raja, masih bersama Henning ya. Kali ini dijebak pendengar jejak balik ini. Satu tembang Bali yang senamplak bulan Henning hadirkan untuk Anda. Karena tadi langsung di WhatsApp soalnya sama Bu Anda Niki ke Bu Manda ke Prosatu nggih. Ya udah deh langsung Henning puterin aja itu ya. Gimana pendengar malam-malam di kota Singa Raja ataupun di kota lainnya, pendengar yang ingin ditemani dengan teman-teman Bali tentunya nggih. Terus sampun Niki di 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Ternyata ada nih yang lagi perjalanan katanya dari Denpasar ke Singaraja setelah tadi jalan-jalan di Denpasar. Waduh, sempet ya jalan-jalan ya. Hati-hati di jalan. Tapi kalau membahas Denpasar pendengar, kali ini juga kan masih ini diadakan Pesta Kesenian Bali di tahun 2026 ini lagi. Sampai kapan ya berarti ya, udah mau sekolah soalnya ini. Jadi penutupan PKB di tahun 2026 ini pendengar. Nah seperti apa keseruannya nanti akan kami hadirkan juga informasinya nge. Tapi sebelum itu kita sapa dulu yang ingin ikut gabung malam ini. Ada siapa? Ada Bu Ari Yang Swastiastu Rahajang.
1: Swastiastu Rahajang Wengi Mbak Heni. Kok Mbak Heni siaran?
0: Iya itu Salsa lagi melali dia.
1: Oh iya melali ya.
0: Men Bu Ari kok gak ikut?
1: Saya jualan Mbak Heni.
0: Keng, kan kadang nak payu milu bari nih ke PKB nih.
1: Ajakin dus yang milu begitu.
0: Iya, tak lihat fotonya kok Bu Hari gak ada nih keng. Keng nih, gak jadi ikut nih. Ya udah deh temani Heni siaran aja Bu Hari ya.
1: Iya, temani Mbak Heni aja.
0: Aman melali nanti hilang nanti langganannya pagi-pagi.
1: Langganannya melayap.
0: Melayap langganannya paling ale bari, apalagi besok hari Minggu nih gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, mau lagu siapa bari?
1: Punyan Bingin dari siapa ya?
0: Punyan Bingin Mbak Heni. Tri Puspa.
1: Oh ya Tri Puspa.
0: Aduh, kengken Niki Punyan Bingin. Jek neduhin kok nih. Punyan Bingin apa rap kok nih nih jek semalu man panas semalu. Hujan kok nih si malu man.
1: Malu. Pegatra sarang Bu Rasmi, Bu Mini, Celi, Bunda Budi, Bu Manda, wau nggih. Pak Samong, Pak Widi Madi, terus Pak Astawa, Pak Carme, Pak Jero Ribawa, yeah. Pak Banu, Bu Ari Semeru, salam buat kesamian mantan Mbak Eni.
0: Bu Ari,
1: Mbak Eni, semua Mbak Eni.
0: Mawali Bu Ari, Rahayu Bu Ari. Aduh kalau membahas PKB kan sekarang terakhir jadinya ya, 11 Juli ya. Karena ini sudah diadakan dari tanggal 13 Juni sampai 13 Juli 2026. Sampai hari ini. Dan memang PKB 2026 Niki kan mengangkat tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, pemuliaan dan penyucian jiwa manusia menuju kesempurnaan yang paripurna, jernih dan suci. Banyak sekali kegiatan-kegiatannya selama hampir sebulan ya pendengar ya. Aduh Henny teman ke PKB man lewatin ke Niki. Ya udah ini sapa dulu yang ikut gabung lagi 24644 Wenten Sira Niki Om Sastiastu. Swastiastu, Rajang Wengi, Rajang Wengi, sarang siaran Niki.
2: Mang Lare tiga wajib.
0: Iya, yeah, Pak Mang Lare pun api gatra Pak Mang.
2: Sehat Niki.
0: Sehat sehat. Gimana gimana? Mau lagu siapa Niki?
2: Tembang ke?
0: Tembang sira.
2: Ange, Gus Baba.
0: Hah?
2: Gus Baba.
0: Gus Baba. Yang mana Niki? Yang mana? Mekedekan?
2: Lingit Baba, Lingit Colek Kablek.
0: Yang mana?
2: Lingit Colek Kablek.
0: Oh, Lingit Colek. Iya, iya.
2: Oke, Mai Mugatre, Samian Pen. Raja, Bo Eni nge.
0: Nge.
2: Eni, selamat tugas, makasih.
0: Nge, suksama mewali. Niki, Pak Mang Lare. Di tiga wasa sampun nyarangin nge. Waduh, Lingit Colek, kone ablek, kone nge. Satu penelpon dulu, ada Bu Janura, Niki, di Johne, Ibu Tiangnya, Niki Tumben nyarangin.
3: Paling Johan, Pak Niki, tapi tetap menyangkau bisa.
0: Sup sama pisan, Niki.
3: Ya, itulah Singar Raja, karena kasihnya dengan Bang Li dikasih. Apalagi Pak Eni yang ada.
0: Aduh, gimana kabarnya Niki Bunda Jike?
3: Kabar sehat walafiat. Sekarang bisa bersama dengan Pak Eni di udara. PKB penutupan sekarang masih sampai larut malam nanti kira acaranya.
0: Iya, benar.
3: Mbak Eni gak ikut, tapi rasanya Mbak Pipit sudah kembali dari
0: Jawa. Udah nyampe sini. Itu tadi Salsa udah sini dia.
3: Iya, tadi Nana di gininya ada acaranya di teacher-nya tadi. Sudah kembali ya, berarti tidak sampai larut malam dan sampai penutupan ya.
0: Enggak sampai nginep, dia enggak sampai nginep di sana.
3: Iya, nanti biar gini aja. Orang sedang sibuk nanti kasihan, nanti dia tidak bisa ngambil kesibukan nanti.
0: Iya aja, nanti ngowel kan nanti mau Pipit nih kok.
3: Super kredit
0: katanya nge. Gimana Bu Janura?
3: Yang penting sehat selalu. Sama dengan Mbak Eni juga. Apalagi Mbak Eni, aduh. Senang saya kalau Mbak Eni apal berasi Mbak Eni, Mbak Salsa, Mbak siapa itu lagi satu?
0: Bu Ayu.
3: Mbak Eni, Geni. Itu berasinya agak apal yang kalau Mbak Ayu dengan Mbak Ira paling loh. Agak mirip
0: kan. Ya, cewek-cewek aja soalnya Niki semua Ibu ya, di Pro 1.
3: Makanya saya pernah gini tanya-tanya kenapa kok khusus siaran di Cengkareng ada cowoknya. Mungkin di pro gininya mungkin ya pro satunya
0: kalau,
3: ya
0: dia kalau pro duanya aja banyakan cowok seharusnya ya, pro satunya
3: ya pro duanya banyak.
0: Iya benar.
3: Ya enggak apa-apa sama-sama. Ya.
0: Lagunya Ibu siapa?
3: Angka 1. Caca Rika.
0: Lagu Bali dumun mangken.
3: Lagu Bali sampai. Aduh, I'm sorry. Aduh.
0: Malah jebos suara kan.
3: Lagu Bali
0: jadi. Lagu Bali jadi Ibu Tiangnya Niki.
3: Enggak ngesap.
0: Lagu Bali dupun yang dipindah ada apa satu.
3: Iya lupa. Beli nengah.
0: Cok beli nengah langsung Niki beli komang dan kangen.
3: Beli nengah. Itu yang dicari beli nengah soalnya misalnya beli putu kan ada beli gede sana ada kangen beli nengah.
0: Beli nengah Dek Uli. Mau Dek Uli Niki mau Dek Uli. Nggih Ibu.
3: Iya.
0: Mau salam dulu.
3: Ya salam dikit nih, sudah lama ini. Nah tadi Mbak Ari sudah naik ya. Selamat malam yang usah untuk grup ACAP ya. Semua semuanya semoga sehat selamat rayu malam ini ya. Oke. Okay. Ya semua semuanya ya usah untuk Pak Jero coba dari bawah juga cuma tahu dengan Pak Olala dengan Pak Inggris dengan Pak Tawannya semua semuanya. Okay. Para pecinta jejak Bali kini.
0: Iya. Terima kasih Mbak Eni Ibu Janura.
3: Selamat bertugas.
0: Sukses Ibu. Salam sehat rahayu nggih. Salam untuk semuanya di Bangli. Nah pendengar langsung aja deh kita hadirkan Nomo Niki Wentan Tripospa dengan punyaan Bingene menemani Bu Ari Niki yang sedang sibuk. Sibuk apa Ari? Jak sibuk kena sana Niki Bu Ari. Sing ten ngoyong ya sana nih. Gak apa-apa Bu Ari ya. Semangat terus.

0: nih ada-ada anus kekene kan tibebekan bane nyen kada nunjelu jek singlah kena gatinin. Ternyata ini pelakone
1: mari galangan beli ini.
0: Hei, Liwayan, Liwayan.
1: Ah, kenapa?
0: Kuje nunjelu di tu tiang bebekan bane beli. Andusnya mecelep ke rumah tiangi.
1: Yeh, kengken itu nyamprut. Nikik pekarangan tiangi ngujan itu nyamprut sengemang.
0: Ya diastun pekarangan beli nih. Andusnya namai lehan nawang. Idang na kepen Andus.
1: Tusing.
0: Itu sebani ngawinang polusi udara Andusnya kemumai. Nih, luun beli nih don-donan doge nonyangan. Adenan beangon kompos. Dongsing meli rabuk anggo mepula-pulan.
1: Misaju, ini nganggu kompos ada gunanya. Yang praga tunjel, wadah daun. Nah, tuh nyamprut. Mulai jani, tiang suut suben nunjel lu. Lakar melaja yang ngai kompos tuh.
2: Smarton, lalu sana ketunjel wanda persede dados aon tur ngawinang polusi udara. Pini peci, lalu punika ubah dados kompos, pasti ke wenten kewigunannya ne marep tetanduran ide dane.
3: Kantun tembang-tembang pop Bali sane keunggahang saking stasiun radio dui ni. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang selanturnya nih.

0: Bali sami kongkahang saking stasiun Radio Doni. Sani mungkin miring biar sayang tembang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beli nengah, beli nengah. Mode ulik niki dengan beli nengah sama di request tadi nge sarang Bu Janu Raring Bangli. Sama nge Bu Janu Raring Bangli. Dan untuk pendengar yang lainnya bisa gabung kembali nge di 24644 ataupun di WhatsAppnya. Dan yang baru dari PKB, kenapa nggak sampai akhir nontonnya tadi ya? Apalagi sekarang kan penutupan sebenarnya ya pendengar ya. Jadi padahal hari ini dari jam 7 tadi itu ada penutupan Pesta Kesenian Bali, ada penyerahan penghargaan pemenang Wibekare, kemudian penyerahan Adi Sewakan Nugraha, penghargaan pengabdi seni begitu, dan peluncuran tema PKB tahun 2027 nanti. Apa kira-kira nanti informasinya tentu akan kami hadirkan juga untuk Anda. Nah kali ini teman-teman Balinya masih melengkapi atau menemani pendengar sampai jam 10. Nanti jam 10 ada Ruang Rindu. Kalau sekarang lagu Balinya mau lagu yang mana ya Mbak Mini ya? Mbak Mini selamat malam. Rahajeng Wengi.
1: Rahajeng Wengi.
0: Rahajeng Wengi. Bu Guru Jekek Bulan. Gimana Niki? Mau ditemenin lagu siapa sih?
1: Niki lagu Kasmaran.
0: Lagu Kasmaran?
1: Nge.
0: Lagu Kasmarannya Budi Arse.
1: Nge. Niki. Wau yang Niki mirengnya. Aku napi gatrani Heni.
0: Astaga, sehat-sehat Niki Mak Mini. Mak Mini gimana? Udah dapat tidur nih tadi ya? Jangan-jangan ya?
1: Masih seriap-seriap.
0: Nah, seriap-seriap nih. Coba-coba berhadiah bisa gak masuk gitu ya.
1: Iya, kadang-kadang itu udah radio berbunyi, tahu-taunya sudah bermimpi. Kedengeran. Ya, salam dulu ya sedikit waktu juga. Ya, ada Pak Daeng, kemudian Pak Inggris. Yang di timur siapa lagi ya?
0: Siapa? Bu Resmi?
1: Awan. Ya pokoknya kesemuanya aja deh dulu ya.
0: Siap.
1: Ketemu ntar kalau bisa masuk di Ruang Rindu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Bilangnya hati-hati. Salam sama si ganteng. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih banyak Mak Mini. Rahayu. Tunggu dulu jangan tidur, temani Heni siaran dulu ya. Ada Bli Widi juga di Tokyo. Dari tadi pengen coba telepon. Bli Widi gimana bisa masuk? Pak Lana juga Teja Kuleng ya. Sama Pak Lana sudah selalu setia Niki. Masih mencoba-coba bisa masuk atau enggak. Ini masih rebutan di WhatsApp ya, Niki lain telepon aja dulu ge. Selamat malam. Halo, Rahayu Wengi Om Swastiastu.
2: Halo, selamat malam Mbak Heni.
0: Selamat malam. Engge sarang sira Niki?
2: Dari negara Mbak Heni.
0: Negara Pak Nyoman. Ini dah nih Pak Nyoman, ge. Terus Pak Nyoman, lagunya lagu Sira nanti ini ki.
2: Ini dokar tresne mondangi.
0: Napi?
2: Dokar tresne.
0: Dokar tresne, ge. Siap Pak Nyoman. Gimana kabar negara nih ki?
2: Karena mau ini, jadi
0: ke? Mbak Mini.
2: Oh Mbak Mini.
0: Iya, Bu Janura juga tadi ikut.
2: Dan murah juga nih. Nah, Pak Widi di Tokyo nih, Pak Inggris sekarang nih, Pak Banu nih, Bu Resmi. Ini dekat Meksan nih.
0: Enggih.
2: Pak ini,
0: Suksema pisan iki Pak Nyoman ring negara. Negara rame san Pak Nyoman ge. Ada Bli Widi dumun karena waktunya mepet sekali biar semua bisa ini sapa dumun ge. Ada Bli Widi di Tokyo. Rahajeng Wengi Bli Widi. Om Swastiastu.
3: Swastiastu. Rahajeng Wengi Mbak ini.
0: Enggih, benar. Ya pasti iseng jak lagu Bali di tu Bli Widi.
3: Nggih, patut pisan Bu Emi.
0: Dia pengobat rindu asane lagu Bali nih di rantau di Tokyo sana.
3: Nggih, dados nah tembang Bu Emi. Dados
0: tembang Sira Niki Bli Widi.
3: Lagu Nego Surya. Kedang tresne nggih.
0: Kedang tresne ada.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Terima kasih dukung sani wau Pak Nyoman di negara Buksema Rahajeng Wengi dan tentara Pak Nyoman apa sih Pak Blitawan di Tembok Bu Resmi Wendetara Bu Janura, Pak Ketur Samong, ya, Pak Ketur Samong, Ketur Wenten Bu Ari Semeru, Sire Pale,
0: Sire,
3: Pak Gerodak,
0: Makejang,
3: ya, pun absen. Sarang ya. Sami, sarang sami sih, kayak mantan demun gue.
0: Thank you, Bli Widi.
3: Tak ingat mungkin, Bu Ani,
0: suksesnya. Ya, absen, nama Makejang,
3: ya, Bli Widi. Yang titian. Semua pink banget dalam rahayu.
0: Rahayu, Bli Widi. Suksesnya Niki Reng Tokyo. Ini walaupun ya kapah-kapasan yang ngomong bahasa Bali ya, di Tokyo nya ini aja Bli Widi ngomong Bali itu ya, kalau nggak nelpon aja ke sini atau saudara-saudara di Bali gitu ya Bli Widi ya, atau keluarganya Bli Widi juga ajak ngomong Bali kapah-kapah gitu. Nah ini yang sedang kasmaran nih, ya udah lanjut aja dulu ge. Ini hadirkan lagunya kasmaran dari Budi Arsa. Mbak Mini, Milu da emang gendeng Mbak Mini.

0: Bali sami kongkahang saking stasiun radio Doni. Sani mungkin ngiring biar sayang tumbang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Denada dengan kangen, ada yang lagi kangen dengan lagu-lagu nostalgia. Saatnya ruang rindu, sampai jam 11 malam nanti. Dan pendengar, kalau berbicara malam minggu, ada yang habis keliling. Keliling kemana? Karena banyak juga nih spot-spot melali gitu ya. Kalau di Singaraja, Taman Kota, sekarang ada Titik Nol. Kemudian di Lovina mungkin, atau di RTH Taman Bung Karno juga malam ini ada acara di sana, nampak ramai banget gitu ya. Apalagi tadi Mbak Pipit dan teman-teman juga ada yang ke Pesta Kesenian Bali. Niatnya sih cuma lihat pawai mungkin ya, ada lihat nonton keseniannya. Pulangnya bawa jajanan, oleh-oleh gitu ya, sama foto-foto di galeri HP itu sampai penuh, sampai protes gitu ya, minta kosongkan saya gitu. Ada juga yang bilang cuma mau lihat-lihat aja gitu ya, cuma melali aja gitu. Tapi pulang-pulangnya yang bertambah itu bukan cuma pengalaman, tapi juga kantong belanjanya banyak gitu ya. Tapi kalau sudah dapat jalan-jalan gitu pendengar, yang penting kan hatinya senang gitu. Sampai rumah, santai di rumah, terus sambil dengerin lagu-lagu nostalgia di ruang rindu, tambah nyaman gitu ya. Yaudah, sekarang mau dengarkan lagu siapa? Di 24644 ataupun di WhatsAppnya 0811-399-9790. Ada siapa di sana? Mana nih mouse-nya ini? Ini siapa dulu? Ada Bu Manda. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo, halo, halo, halo, Ibu. Ternyata belum tidur ya?
1: Iya, belum tidur, tapi udah matanya mau jem-jem.
0: Tidak rela tidur dulu sebelum ikut ruang rindu gitu ya. Gimana, mau lagu siapa
1: minta,
0: sih?
1: Minta lagu dulu nih nanti supaya matanya semuanya terpejam.
0: Ya, langsung berseriap-seriap nih ya nih Bu. Lagu siapa sih?
1: Lagunya Nia dan Yati ya, gelas-gelas mekaca.
0: Gelas-gelas kaca. Aduh, iya deh ya. Ini belum lahir kayaknya lagu ini nih.
1: Iya. Kan boleh kan?
0: Boleh banget. Malah boleh itu banget, boleh banget. Iya, malah yang nostalgia ini udah malam-malam enaknya.
1: Iya, nostalgia sama Yayang.
0: Aduh, ini pengalamannya zaman dulu kengken ya nih ya. Ada
1: zaman
0: lagu
1: zaman dulu saling ngisangin gelas.
0: Jak metemu pun ada nih gitu.
1: Gelas es.
0: Iya deh, iya. Emang salam juga nih.
1: Mulai udah mau batuk ini, udah malam-malam dingin sekali.
0: Iya, bener. Coba nanti besok pagi udah dingin.
1: Henny, iya. Ada apa di belakangmu?
0: Apa? Ada tembok. Ada apa nih? Ada tembok, Bu.
1: Pasti bertakut nih nak.
0: Sih, Henny sudah ngajak pengawal sini Bu. Tenang.
1: Ada pengawal.
0: Boleh nongosin di sini nih. Aduh, mau
1: nongosin.
0: Kalau Mbak Ayu baru aja takut dia jadinya.
1: Ayu Sundari.
0: Mbak Ayu Sundari. Langsung kabur ngalih anak aja adininya nanti.
1: Iya, salamnya buat kesemuanya ya. Nanti semuanya sudah enggak mau melek, dia tuh mau tidur itu dengerin kita berdua.
0: Siap.
1: Ya, salamnya nanti kalau pulang hati-hati ya, Hen ya.
0: Siap.
1: Ya, salamnya buat Yayangku ini juga ikut bergadang dengerin Hen ya.
0: Sebenarnya Yayangnya menantikan ada sing banget salam di gitu.
1: Salam sama siapa?
0: Itu dah bapak di sebelah si
1: bapaknya ini di sampingnya Bu Manda dia.
0: Iya, dibahas katanya bahas bede.
1: Iya gitu. Ya, itu lagunya kenang-kenangan pakai pegang-pegang gelas dulu. Tahun 80-an
0: tuh ya.
1: 83 itu.
0: Oh, 85 ini lagunya kayaknya.
1: Oh, 85 ya, itu dah. Ya, malam aja ya, Henny ya. Salam sama si Bebe, si Omeng itu ya.
0: Siap Ibu, terima kasih
1: banyak.
0: Ini
1: lagunya ya sayangnya.
0: Nggih, pasti.
1: Makasih, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Aduh, ada cerita di balik lagu gitu ya. Nah, itulah tujuan Ruang Rindu. Kita mengingatkan kembali, Niki, ada memori-memori zaman itu. Kalau Pak Mahmud gimana ya kira-kira ya? Bu Resmi juga. Ini gak bisa Heni sapa loh. Tuh kan berantem. Rebutan di WhatsApp. Udah Heni kalian telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu berbagi rindu. Memori lewat lagi.
0: Aduh, dengan siapa Heni ini?
2: Dari negara Pak Heni.
0: Pak Nyoman.
2: Ya,
0: tadi saya ingat-ingatan ya nih suaranya Pak Nyoman. Ampura bisa nih Pak Nyoman.
2: Lagu nih.
0: Lagunya Sira nih. Sira siapa Pak?
2: Sepatu dari kulit rusa.
0: Oh, sepatu dari kulit rusa. Baiklah.
2: Yang baru itu siapa itu?
0: Ada Bu Manda.
2: Ya, ya salam kenal Bu Manda. Lagi Pak Widi di Tokyo ya.
0: Iya.
2: Bapak Dimas, Pak London, lagi Pak Cip ya.
0: Iya.
2: Pak Banu, Bu Rasmi ya, Pak Resmiru, Pak BT ya. Ya sebenarnya saja dulu sama ini ya.
0: Oke, Pak Nyoman.
2: Hati-hati ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Sekali pun baru nih.
0: Iya, di sini juga Pak Nyoman jadi dingin gedan niki. Sama Pak Nyoman, rahayu-rahayu sematan di negara. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi Bu Manda bilang aduh dingin kali ya di mana di negara juga dingin begitu ya. Kalau di Grogak gimana nih Ki Pak Yus? Selamat malam Pak Yus.
3: Halo, selamat malam.
0: Kok Heni Pak di sini kok gambarnya?
3: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo.
3: Nggih. Halo.
0: Iya.
3: Ini dengan siapa ya, Mbak Heni?
0: Dengan Heni. Niki dengan siapa?
3: Iya, salam kenal.
0: Salam kenal. Ini dengan siapa nih?
3: Saya setiap malam lu dengerin Ruang Rindu.
0: Iya, Heni yang tumit siaran malam.
3: Jam 11.
0: Iya, maaf dengan siapa jadinya?
3: Ya, saya mau minta lagu. Lagu lama sih, Frankie Engine ada enggak?
0: Yang mana? Yang mana
3: ya,
0: lagunya?
3: Judulnya apa aja dah, yang penting dari Frankie Engine.
0: Oh, Frankie Engine, baiklah. Yang penting Frankie Engine ya. Ada Orang Pinggiran
3: ya,
0: Musim
3: Bunga. Ya, kalau enggak ada yang lain aja.
0: Ada,
3: ikutan aja sama teman-teman yang lain.
0: Ada, pasti. Ya, ada ya. Jakarta,
3: Rubi. Oke, salam kenal buat semua penggemar Ruang Rindu Malam.
0: Siap.
3: Nge-nge.
0: Iya, ini Bu Yus.
3: Nge-nge,
0: iya,
3: saya
0: Bu Yus. Bu Yus ya, benar ya.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih banyak.
3: Selamat bertugas nih.
0: Terima kasih Bu Yus. Maaf tadi ini kira bapak-bapak, soalnya karena foto profilnya bapak. Benar ya, bapak-bapak. Di WhatsApp sudah 3 penelpon ya pendengar yang menyapa kita semuanya. Jadi karena tadi pertama Bu Manda minta gelas-gelas kaca. Lagu ini mungkin ada di antara pendengar juga yang pernah punya kenangan bersama lagu ini. Entah mengingat masa muda atau seseorang yang mungkin pernah singgah atau malah sampai sekarang nih berdua seperti Bu Manda. Apapun ceritanya, semoga malam ini lagu gelas-gelas kaca ini juga menjadi teman yang tepat ya untuk menemani suasana malam minggunya. Kita nikmati bersama.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Cuaca buruk tidak dapat dihindari, demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah, karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.

0: Frankie and Jane, spesial buat Bu Yus ya, yang tadi request. Apa aja deh lagunya yang penting Frankie and Jane. Ya memang karena setiap lagunya Frankie and Jane kayaknya selalu punya ciri khas tersendiri ya, pendengar. Liriknya sederhana tapi maknanya tuh dalam banget. Kalau dengerin lagu Frankie and Jane malam-malam seperti sekarang ini rasanya pas sekali sih ya di ruang rindu. Tapi tidak perlu buru-buru sih, karena kita masih sampai jam 11 malam nanti untuk ruang rindu. Masih ada waktu untuk yang mau request lagu lainnya lagi. Ada siapa terus nih di belakangnya? Ada Bu Ari? Hei, belum tidur ternyata Mami. Bu Ari?
1: Iya, belum, masih lagi ngelipet baju, Mbak. Mau nyetrika besok.
0: Man nggak buat jajak nih lagi besok?
1: Sudah selesai.
0: Itu, lanjut ti. Diam dulu, Bu Ari, diam. Diam, menikmati ruang rindu dulu.
1: Sambil lipat baju, Mbak, ini.
0: Sambil lipat kok nih tuh. Coba anak ini inspirasi sekali. Tetap strong maminya nih. Mau lagu siapa, Bu Ari?
1: Ya, Jayanti Mandasari di yang puncak Bukit Hijau.
0: Di puncak Bukit
1: Hijau.
0: Oke. Okay. Di Bedugul berarti ya?
1: Dingin. Tadi di titik nol dingin juga mah ini, aduh dingin sekali.
0: Oh, tadi enggak ada enggak ada lagu-lagu tadi.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Karena di RTH. Di RTH Bung Karno yang ada acara.
1: Sudah di sini rame, enggak ke sana dah.
0: Iya, gitu rame. Ini belum lagi sempat ke titik nol nih.
1: Oh, Mbak, ini sudah di Lopina aja.
0: Iya. Ini di Lopina aja udah cantik.
1: Sudah dibagi-bagi.
0: Nah, Mbak, titik nolnya rame nih. Iya dah.
1: Iya. Salam dah tadi buat Bu Yus ya, salam kenal aja.
0: Iya.
1: Buat ini Pak Nyoman yang di negara, buat Bu Mini, Bu Resmi, Bu Manda. Terus Celi, Pak Samong, Pak Yuda, Pak Astawa. Ya salam buat semuanya aja, Mbak.
0: Okay. Ini ya. Buat Yayangnya enggak nih? Bu, buat Yayang enggak?
1: Sudah tidur, Mbak Eni.
0: Ya kali ini tidur ya Bapak nih, kengken nih Bapak nih.
1: Lelah ya Mbak Eni, ikut bangun-bangun pagi dia.
0: Iya, dah. Iya, Bu Ari.
1: Mbak Eni, hati-hati pulangnya Mbak Eni. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bu Ari. Salam sehat terus. Salut lo, bener. Dan Bu Ari tetap slow gitu. Biasanya walaupun pagi udah sibuk nih, lanjut lagi ke kantin sama Mak Pipit. Mak Pipit yang ngoncreng. Bu Ari tetap slow. Ya pelan-pelan, sabar gitu Bu Ari ya. Ih salut deh pokoknya. Kayaknya sengtean ngeluh Bu Ari cuma kenyam kan terus. Di belakangnya Bu Ari ada siapa nih pendengar Pro 1? Lanjut lagi yuk kita di ruang rindu. Ada Pak Mahmud, ada Bu Yus juga tadi. Bu Komang ada Diawati juga monitor. Ada Pak Mahmud. Akhirnya bisa nih sekarang. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, akhirnya bisa masuk dari tadi coba-coba terus. Ya Mister Mahmud ya. Iya. Gimana, mau ditemani lagu siapa nih malam-malam?
2: Lagunya Sleng.
0: Yang mana?
2: Mawar Merah.
0: Mawar Merah, itu men lo malam-malam ada yang mau lagunya Sleng.
2: Ya, itu kenangan lama.
0: Asik. Salam dulu
2: selangnya,
0: deh.
2: Ya, buat Pak Ribawo selamat malam. Ayo naik Pak Ribawo.
0: Iya.
2: Bu Chanmura, Bu Kartika, Bu siapa sih tadi?
0: Tadi Bu Ari.
2: Iya. Ya, Aris Meru. Tapi Pak Yus tadi ya.
0: Iya.
2: Bu Caipun. Tetangganya.
0: Oh gitu, itu Bu Yus kan ya?
2: Iya, tapi suaminya itu Bu Yus.
0: Oh gitu. Makanya ini karena fotonya cowok, jadi ini malah tadi Pak Yus, ternyata Bu Yus yang naik gitu.
2: Iya.
0: Iya deh.
2: Sama Pak Banu, Pak Cip, Yuk Melong, dan ke semuanya.
0: Lah Pak, Mr. Mahmud kok gak ada sih mawar merahnya ya, Sleng? Gimana nih, Sleng yang lain mau gak?
2: ya ya terserah Mbak, ini aja yang penting enak kemarin.
0: Terlalu manis aja deh, terlalu manis untuk dilupakan. Mau enggak?
2: Dengan yang indah bersama ya. Mbak Eni.
0: Asik. Gitu ya, ya ya ya ya itu ya. Ya, oke deh, siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Mr. Mahmud. Sehat-sehat lalu. Salam untuk semuanya nih di Kroga. Wah, ternyata tetanggaan katanya nih. Ada Nini Santi. Selamat malam. Nini Santi di mana? Wah, ternyata Niki ibu Pak Nyoman tetap katanya. Yeah, tumben ikut gabung Niki di WhatsApp. Aduh senangnya, ini suksesnya pisan Niki ibu jagek bulan. Kapan-kapan sarang nak Niki ke RRI Singaraja, masa Pak Nyoman aja kesini. Nge, Nini Santi suksesnya pisan Niki nyarengin. Nge, Nini Santi mau lagu siapa? Bisa di WhatsApp aja. Nge. Ada siapa lagi ini di 24644. Selamat malam, Ruang Rindu. Yeh, yeh kengker nih kabur, nih kabur. Mek Wayan juga lagi dengerin Niki di anturan. Salam sehat selalu ya. Kita hadirkan dulu lagunya Puncak di Puncak Hijau. Menemani Bu Ari yang lagi lipat-lipat baju katanya.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Ini sampai gak rela kalau lagunya terpotong. Jadi lagu ini kayaknya sudah jadi teman bagi banyak orang sejak pertama kali rilis sih ya pendengar. Jadi bukan sekedar lagu tentang perpisahan, tapi juga tentang kenangan yang begitu indah hingga sulit dilupakan. Kayak ini jadi lagu wajib setiap pertemuan dan perpisahan gitu ya. Kalau karaoke gitu juga, atau kayak reunian gitu, kayaknya ini lagu wajib deh. Selain kemesraan, pasti ini ada juga setiap saat. Ah, enak banget sih lagunya. Itulah kekuatan musik ya kan. Satu lagu itu bisa membawa kita kembali ke sebuah tempat, mengingatkan pada seseorang, atau menghadirkan cerita yang mungkin sudah lama tersimpan di dalam hati, muncul lagi jadinya. Namun yang terpenting sih, setiap kenangan itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang buat kita itu tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Jadi pribadi yang sekarang gitu mungkin ya. Aduh, dalam banget sih Hani ini malam-malam nih. Dan tidak terasa juga hampir mendekati jam 11. Ini baca-baca. Mak Mini maaf ya, ini gak angkat teleponnya lagi. Soalnya kita sudah di penghujung. Karena Bu Resmi minta lagunya. Apa ini Bu Resmi? Bu Resmi minta lagunya Leto dengan Ruang Rindunya. Katanya susah masuknya dari tadi. Kalau udah waktu request lagu, makasih. Salamnya untuk Bu Janura, Bari, Bu Manda, Pak Negara, Pak Nyoman gitu, Nak Ebo, Pak Mahmud, Pak Widi, dan ke semuanya. Terima kasih banyak Bu Resmi. Nini Santi, terima kasih banyak sudah ikutan gabung ya. Nini Santi dan semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja selalu setia. Ada tadi ada siapa aja nih? Ada Pak Nyoman, ada Buyus, ada Mr. Mahmud, kemudian juga ada Bu Ari ya tadi ya. Ada Bu Yus juga, ada Bu Manda, Bu Resmi, Nini Santi, ada Pak Nyoman di Negara, ada Mbak Mini, ada Pak Lana di Teja Kula, Bli Widi di Tokyo, Bu Janura di Bangli, Bu Desa Radini, Pak Dago juga, Mek Wayan juga ya. Terima kasih banyak pendengar semuanya. Ruang Rindu nanti terakhir Hani hadirkan lagunya Leto dengan Ruang Rindu di request sama Bu Resmi. Dan setelah itu tentu nanti akan kami hadirkan juga siaran budaya melanjutkan Arje Sapuh Male bagian 3A. Dan Rendungan Malam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng juga akan mengulas kitab Begawat Kita bab 3 sloka 9. Selamat beristirahat ya pendengar. Semoga malam ini istirahatnya juga berkualitas. Besok bangun lebih sehat lagi tentunya. Dan selalu dengarkan siaran-siaran Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada, Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

You are.

yang buat tuan duduk suang ke keraran

Insat Wang Liang di pelengan buku janine sama terliang. Iya narawasan sebat keras ketedah ni dewe ban sebat deh. Niku manti aget di dewe. Sing nyatuan kapining yoi wayan kudis. Adan yuni muluk kepatutan ngewawu sanggara duipun

0: baru. Sangkaning umur ngajin tiupar lelingsir lelang itu. Dadi cerik alit enuh durmaning kesakitan sidu bani dewek ngupu piru gumanti kelih buka jani sakit walu tanah ririnan sakit nyani dong disubani nyidangi dewek ngupu piru gumanti kelih ngelah lantas paitungan bakal ngidih-idih ani kaidih sing yadulin ajah-ajah kawruhan kalapu-lapu kelantasi dewe ngajak yoyuayan dontan pesamu danu bersidu gumanti dewe nekedemadan di suara nubungi negara dong sing salpo ngelaksana sing salpo jalan buku yopiana ki kudis sangkaning bobo kelan ya len memunyi kangin kau memunyi sing jetetegati ya diastunado bawa sana kelingsir sang yang haji masih ngemosan teri kayo pari sudoni kayo ketegading wak maneh di sejeroni nyatwo subuh sing jebena hati sing jetetegati opubuin lantas ana mulo cacat munyi mulo cacat kecacat antuk sang pina kemurdaning jagat suarno bumi iyan kengken kapunuke mebekel bahan lidia katih pianake ngin jinyidang ngancit ngin jinyidang ngancit tojak mulau tamu kon satuan yoi kudus gumanti lantas sayan-sayan berangti sayan-sayan gedeg iwayan kudus iyan kengken suwejan itu sang yang widi wasew sangkani ngelidi netu balabaragung jagat swarna bumi ini lantas bieni dewek kelapu-lapu murang-murang lampah iyan saja teh kecingat antuk manggalan ning jagat suarno bumi nih nih dijau subuh dewek nih behen sing jono hidup angkian nih ngemasan bansolah tingkah di anak kewayang nih subuh kewah tingkian kijau kaden di bedengan jani manusia nih kadi dewek pemekas kaliput ban sabdo timiro kepetangan kena yen malahib nganginan arase anake ngepungi dewek tekulik angin yen malahib ngajanan mirip kajago di atau ngasirago bakal malahib jeng sayan subuh lamian mati papinah dewek sangkan penglaksanan panaki wayang yen yo jog subuh wong kan semitan dewek subuh tu rasa peluhane bentlun subuh pesujan nah pengendaran itu sang yang widiwaso ngelaran suryo baratur tanjung hitung-hitung ya diastun nenep ya diastun joh ya diastun pak kesinaran antuk itu sang yang widiwaso yang keraso mapani dewekane pasti kenawang mulut jos pemijilan suang gerah kedui negara singin sangkaning suwe cuy desang yang widiwaso kapining padewekan iya wikud Tis. Nah paling meleh. Madaknya ya anak yang mengangi dewek tua jalan bang badak dalang yang kengken langkar penekan apa suko apa duko apa kedukitan penekan nyaknya di anak namang tatas kapining paunukan paling melah iya wajak ngebau rasa wayan, wayan di anak bapu rasa dan di satuang bapu kapining wayan kalau iya batas semua jalan cidoban bapu tanpa jiwa rasane kauripan bapu neng cening jani nabdaban ya diastun yang cacah dan ngemosan anaknya tuang kemu cening kekedekin maik ke plaibet rasa kena bapu nu rumah ke nyen mau pi anak kapining wayan nah wayan dab
1: wayan unyis iya yes menyaknya
0: Geneng-geneng ya, yen maro amun turu masuk, bapu makal yab demen nepukan, buka wayan, pak kapining bapu ri pelengan janine.
1: Ngakiat mapmu.
0: Nyen wayan suci desang yang widiwaso yon muntup laib wayan palaib bapu kisah uli di suarno bumi yang dijekaden kenyenadane jani yang kepatut cara satuan wayan makasih bapu ada dini bareng aja wayan yang kepantas kapan blabar agung medijo bapu leketik mudangan nak buka wayan sing nak mulo bapu tersenu
1: apa aja ngayau yang
0: oh diketo-keto ini sajan jang gelengah sajan bukaruan angkih nanang nemlai beneng kamu bedeng mai kalau ngito kan uno yo jaga ada wapo nang udian kaden wayan aja bapu melai ini tu yang tu bakat jauh mabang bapu mirip
2: nyah mau nyuong ini yang nyamu
0: apa kaden ini saja juga apa bakat jauh tu cara dipekan daging tu tengah dengan nyengenget dia tu
2: nyengenget
0: apa singkengken bangkau singkengken
2: nyengut anyanyu amonian nyengengken
0: boi yinu amonian tu yin bom jauh pekat ne bong tu nungunian pun itu
2: nyuknya nyuk
0: temanggalan jagat suarno bumi ne
2: bang
0: menjau wayan kepung ne jawab po
2: bang nyuk yen nyuk nyak bau nyak nyi nyuk jeng ini nyak nyi monyok ne ya ya monyok ya mapo ji
0: ya puyurang sudah di lah itu yen subuh belih pejalan wayan pejalan bapo jagang kanan belih tu sudah di sinyele anak kawi wenangan suarno bumi mulo sedaging jagat suarno bumi ne bapo kalawan ning wayan sing nyidang bakal bareng kemong itungan
2: atnye bapo nyah man wong nyangat ya bunyi kita ne
0: ah ulian wayan melaksano ditu
2: uyan ya
0: au
2: ngabut nyinya atnye
0: oh abut wayan lu besu ye lantasan
2: atnya di
0: mabar gumi ye
2: ni wong mo yo ingin
0: apa ne lu wong
2: di atnye nye piangat kae nye
0: apa
2: piangat kae nye
0: oh pragat kae ye
2: oh mak mak yang cuma bujuk nye kae nye piangat
0: dah ruh wayan bujuk sajan lengahna jadi abut jang pesuye pragat gay.
2: Coba
0: poyo nenene ye.
2: Coba nyong-nyong eme nyeng pesuye nyeng nyangat akhirnya kagak ngupangen nyeng pesuye engke
0: sapu. Weh, nya pesuye gumin na wong. Ke hujan ibo.
2: Nyen nyang nyong gumie.
0: Bedulian wayan. Nggak pernah coba napa dan dia katih tu.
2: No, mungkin nyijak aja, mungkin anjing aja muncul nyijak yang wiji, aja mabik ayun itu. Saja aja nyijak ngunyak, jangan aja miong yang nyie, yang miong.
0: Uji miong gitu.
2: Miong, miong, miong.
0: Oh, belok gitu lah.
2: Monyong, monyong.
0: Oh,
2: miong.
0: Bebojo, belok. Oh, badan Lydia katih. Apa sih artinya Lydia katih?
2: Nggak, mawinan iya, yang mas. Sangat nyacat anyat ye.
0: Oh, artinya suai cowi de sang yang widi kapining pauko dan wayan ban wayan kecacat itu di suarno bumi.
2: Abadnya nyung-nyung. Wey, ye mo nyek, imo kaya aja mengkat pengit mo nye. Aja nyonyang, aja pengit aja jeceng aja yuwong nye aja. Aja jemiek kan yuwong aja.
0: Oh, udah jelek. Ada masih luwong nye, miyek ada luwong nye.
2: Nyo, mucang
0: nye. Miyek jelek mo namanan.
2: Nah.
0: Yen nye pengit bo nye.
2: Cicengnya nyaman, buyong aja nyaman, cicengnya nyaman.
0: Cicing, buyong nyaman.
2: Buyong nyaman. Awal itu pun keakom genjang. Ya, buyong.
0: Baru udah di nagung, ya kakak. Pajak di itu, ayah ngomong gitu. Sengit itu nagung.
2: Mungkin yang men, begitu. Bapak nawang, tak cuma.
0: Satu anak po?
2: Tak cuma. Bertanya jaya waktu yang
0: oh itu betara dalam waktu rengong pancar jagat Bali
2: nih. Nah, jungut nangun nyatnya ni menyakni.
0: Dijang?
2: Di menyakni.
0: Tahun nyatnya mesangi. Apa?
2: Menyak.
0: Oh di mesangi karena mesangi. Harah. Oh benar.
2: Oh, mang ayan cangkah jadi ketua panitia.
0: Oh, dan nih manggalaning nyatnya, manggalaning karyo dari pangeran Tangkas.
2: Ajen ajen ngang encang biar manyok ngiing.
0: Oh, ada Brahmano ngeling.
2: Ngeying.
0: Oh, Brahmano keling.
2: Nyoh.
0: Oh, ada Brahmano keling. Kadang ada Brahmano ngeling.
2: Uli Jawa.
0: Oh, uli di Jawa.
2: Oh,
0: ngerau.
2: Nyat pancih. Nyat pancih. Enggak, Nyoh.
0: Oh, selat pasih. Kadang ada nyatan pasih.
2: Pokoknya, nyat-nyat. Gini nyu mau nyang nyu nyang anu munyo nak nyang biar manyok ngiyek nyu nak nyie
0: oh jen nak cara nak kudo serombak samping pengene
2: nak nyu nak nyie sanya
0: oh pacul niso
2: nyu mau nyu jak menjak nak ngang enyen memikan gitu nyak yang memikan nanya injang piamu anu yang nyak bertanya jaya mau nyengong
0: nyu itu ngang kan memisan oh ring itu botar dalam besar sekali.
2: Mangannya tangkas, pun dia punya nyonya, jek limu nyonya, jek kunyong nyonya,
0: cak duko pangeran tangkas.
2: Oh, bang dan yang pangeran tangkas.
0: Cak bayang.
2: Semangah ini kunyong nyonya.
0: Apa mesti semangah?
2: Semangah ini nyonya, jang nyong, jang
0: apa?
2: Jang nyong.
0: Apa? Apa? Lempang jing nyong gitu.
2: Jang ni.
0: Oh, lantang nyong ada kaki ni. Betul kita
2: mungkin aja kayak punya apa nangis ini yang punya
0: oh kalau pulapu
2: lu mau waktu lah jangan pas nyunyu jangan nih panu kayaknya nyu pengwok
0: pas tuh ya nyu pengwok
2: pil pengwok ya nyanyi
0: pengwok jadah sen
2: antanya punya
0: celeng ati
2: nyanyi yang maji tak ngoyo ngoyo
0: apa
2: ngoyo ngoyo ini maji
0: oh ngoyo pernah celeng gorok si mati si artinya
2: oh ini mengoyo apa maji
0: atau ini mengorok apa maji
2: maji manu
0: joh ngempasan
2: buat panitia miyakan maku miyakan
0: oh miyakan
2: makanya janyo pun ngoyo nge
0: apa
2: janyo janyo
0: oh janyo pun ngoreng gitu
2: makanya yak amanya ini amanya
0: ajak sepeseng mungdok ambo
2: iya munyok ayo ya jajan mau wahi ya percaya jayam dunas icang yang nyanyi panggilan cangkat
0: oh dunas sesuai cowok
2: nah dunas icang
0: oh dunas icang harah
2: di yang nyanyi cung
0: oh itu rasanya
2: di
0: disi melidiki
2: ah dong mau di
0: oh dana
2: nyanyi yuk banyak nyingo mau jangan mau bantu dan dari tamu
0: oh
2: mau jadi mau wahi bin
0: oh, kebalik
2: ini banyak jaya ngenyut
0: oh, biar ngetot pemargin
2: ngenyut,
0: ada lingsir kena ngetot
2: ngenyut banyak, banyak ibapu
0: kayaknya bapu langa-langa, kini kangwang nah, ketut tosen pemargin ide Brahmana kali
2: ieu. Aja ngaho ya nyem ieu. Ayo.
0: Oh adek teh tosen ide pengenceng yadnyong kadakeun ide dalem sido karyo.
2: Ah maunya nyem ieu ieu.
0: Oh sila-ila nya cat.
2: Jan maunya nak nyie kita kunyek kayuan kenya nya nyie.
0: Oh.
2: Jingga ayu nyomen acu eupian nyanyan nyomen ai.
0: Apa tuh?
2: Jingah ayu nyoman acu.
0: Oh, tingkah ayu nomor satu.
2: Oh, kepian nyana nyoman ayu.
0: Oh, keperajaan nomor kalih. Yang sing teh sesai ngiring-ngiring aja si malu bebana. Sing ini ngeduri saja boyong. Yang bahasa Inggris nungasan nekat menladnya jaga apa sing ada nekat keperajaan nomor kalih.
2: Nyungi pianyo kaping inge kaping empat ngomu mencik.
0: Oh, ini nomor dua, Arto,
2: apa tadi?
0: Menyanyo, menyanyo,
2: menyanyo, ngumu.
0: Benda kita jajau, pecik-pecik. Apa di sini?
2: Ngumu, mecik.
0: Oh, gitu.
2: Banyak ngenjing-ngenjing, mecik. Ya, bangun, jengking.
0: Oh, iya, no.
2: Banyak ngenjing, itu banyak ngenjing.
0: Banyak ngening.
2: Oh, mecik. Ngumu, mecik. Dan ini, umpamut. Nyak nyanyo muyung nyaman nyawa nyanyan tanggut anjunge
0: oh nasuge jidang mayatnya deman mayatnya
2: woi
0: tuwak
2: nyanyanya
0: tuwak rasen
2: tukih nyanyanya
0: bisa mes meton
2: tunglung apin nyunge apin bangun apin tuwak mayat nyanyo jeng nyung
0: sing duwong sing jelek masih ada anu mayatnya sing deman suge he sing ado gaen.
2: Awunya anyo itia anyo pepatah mengajakan
0: apa dok
2: dayamnya nyaut dapat tidak dijadi
0: oh pepatah mengatakan oh, dalamnya laut bisa di
2: un
0: oh, bisa diukur
2: dayamnya ati siapa tahu
0: oh itu berarti sin tahu
2: apa dok dayamnya ati enyah enyah aci aci
0: oh, oh. Dalamnya hati siapa yang tahu gitu karena tapi hati si tahu kaget aja meme
2: kamu yang cepat pak mau
0: oh, sering sepat jadi bot dingah bapak mungkin wayan bapak kudiang sepat tau jadi bapak mati wayan masih kenguok bapak mati wajah dua kepung itu
2: menyanyi ini ngepung
0: itu gumi ngepung wayan ya bapak itu ke kujang awak sing
2: geng-geng
0: bapak percaya ke pening wayan reh nih subuh mau bukti sangkaning lidia katih bawa bekalan wayan itu apaan kecacat kejelekin gumanti kaswecin antuk hidup sang yang widiwaso gumanti blabar suarna bumi itu
2: peh nih, punya oci ini
0: mapan bian kemirip ban bapo
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali
0: jadi astun wayan nah uli cenik dan pastiko lidir akateh kateh ngaranan tunggal tunggal di dosang yang widiwaso kapani ya nyaca di dosang yang widiwaso penyangkalan gitu kena wayannya
2: iya nyaca nyaca nyaca nyaca nyaca akatnya yang winyi aceh nyaca tunggal yang winyi
0: dosang yang widi tunggal
2: maunya itu cuma jadi hijau yang winyi bapak yang enyen yok enyah nyenying jak paci ki jenying kedeng ijo jajang wiji yo bot mongannya bak awenya jang jak jajang nyunda ijo
0: oh nuna jang ijo weh ijo lo nana artin bien mapo dot nakon ke pining wayan yen ring sejeron ning ngali dia kateh tunggal tu ane luwung yen nidang tunggal tuwotan nali di kateh jar sampat kan ne kateh tuwotna jaliu kel nidang yo dia ngon sampat sing persatuan dan kesatuan kita kena
2: wayan. Nyomo, menginginnya nyanyi yang nyamu, nyanyi menyanyi punya, pegang yang jaki yakus, nyanyi yang nyamu.
0: Oh, anu, nama kuku seneng dah.
2: Yakus,
0: oh rakus kata kaken boh.
2: Nguyuk, nguyuk, oh, jadi orang punya kemono.
0: Korupsi kita.
2: Oh, jopo. Memen ayah jinjing kan jinjing
0: kan
2: itu ya.
0: Tungguan diri sendiri.
2: Nyanyi,
0: tidak mengemban amanat penderitaan rakyat gitu rakyat depan bawa menderita gitu dua puluh
2: hanya ini ketahuinya ini
0: enggak
2: hanya mayonya motan kami unang biat tuyo
0: jangan ditukar artinya ini Rejak mas, bangunnya nih mas yang ngerti itu. Oh, ikan-ikan
1: Anomar ojo
0: Anomar ojo Anomar ojo
1: Dan pamitang biat uyo ketapa.
0: Ya ada manusia sing ten ngelaran tapo ngelaran brato ngelaran yoga semadi
1: menanya mau punya
0: ojak sing betul.

0: Nah, kok sikit. Jak ijo-ijo jak nunas nggo kewirian kaluweh engko saktian ring ide sang yang widi.
1: Memaksa.
0: Aya nu maca-maca pacungge, aya nu maca pengiyang nyai pengenyai, pengenyai menjadi penyamat gitu. Ko aya yeut nyemot cing tahan miatnya.
1: Ateng-ateng lah leun bojol lengah cang ngertmu. Leun jamu nyu mun coba tanya memang teh ratu batara pangtiang sugih. Pangtiang
0: nyamet.
1: Selamat pagi,
0: selamat malam,
1: sungguh. Selamat pagi, selamat malam,
0: apa? Semangat pagi, selamat.
1: Pagi, pang selamat, malam, pang selamat.
0: Arah, dinyanyi akan muiyek. Nyuwet nyemunyil, iya ya.
1: Oh, kebalikan, pindah secara tonton pemragat ni. Kesengsaraan pikulih yo
0: nyakit anjing iya ya tamah.
1: Oh gigit cicing gitu
0: nyakit anjing iya tamah.
1: Oh kesakitan ban ketetahan bani raja kalau ani tamah
0: inya anyo anjing mihat ni muncung
1: bapak lu kopi ni kan ngalih kopi ni wadah tengah alas kan melayu di
0: umamor
1: gitu
0: kawin yang ngen yang menyuknya yang semangat nunah ikhnya yang wiji
1: matur senen
0: matur senen
1: lemu derwakau
0: oh dan gitu nus ini gitu yang nyumbang pengkinyi pengkinyo untungih pengsakti
1: bawa sakti bawa suge ladasan. Saya ingat yang ada sang yang widi wasok apa buen onyang ada di gumi ini sangkaan ada sang yang widi wasok.
0: Oh banyak bini ayah gunakan kecakiannya jeng jeng. Muya cekang
1: yang oh disalahgunakan kesaktiannya.
0: Muya cekang yang pemanjil yang kecimun jeng jeng aja muang sama. Jeng aja gunanya kecakiannya.
1: Oh jaga gamah kan gak ane?
0: Jaga sama.
1: Oh kaki ni kadang gamah kan? Ada olah cerne.
0: Bijong ayam mom,
1: mom angkara, angkara mom murti. Buat dasan gitu, iriati ini mom murti.
0: Woi, ingat aja kunyanya.
1: Mom busuh kalau diliung.
0: Oh, kalau diliung aja.
1: Oh, nah jadi kijau kelakon dan em live
0: kan? Nah, jadi
1: kene.
0: Maafan ing jadi anung. Bicara jadi biar bang awak, saja jangan awas mak bawa bunyian jadi kebuk kulit bunyut,
1: jadi kebuk. Tuh, boleh jadi. Bukan jangan bawa ke dalam aja dua, kumi ngepung. Nyan bapa narko, wayan senja nyan peleh. Kita jadi nyan ulian memunyi, mapan ulung di tu degak, wayan milu masahot degak. Nas tonen masih merasa bapa wayan peleh. Sangkaan ingat doyeh belabar, sangkaan dan lidi ya kate itu masih wayan sing bisa ngai lidi masih sangkaan itu
0: sangkaan. Ini yang ini,
1: nah tu
0: kekuatan nyual aja,
1: nyual. Kekuatan di luar kemampuan manusia gitu.
0: Nyanyo
1: benar. Nana kengken tas itu.
0: Janjakan manyung.
1: Oh,
0: janjakan manyung nyinyawa cing manung yang penting ya gua pemain menjajakan.
1: Benar ada apa adanya mekenah-kenah medam-dam kengken kelsangken wayan. Apa kalane teko ditupang pasti ko bapa kelawan ning wayan lan-lan dada.
0: Janjakan
1: mulir semua jalan mengasihi kena suayu memangnya lalat yang nanti di pesanan.

Aduh, tuh keto kone yen subo melah ban melaksana ban metingkah dini dijagate sekadi bawa sana ke anewikan rumah sat memuntil manik kone adan manik itu apa manik manik manik sekecap yen yang subo patut ban melaksana bisa lantas ngabo ibo ngabo padewekan apa aja asing-asingan lakar kenehang sinah presido lakar ban tetujuan itu gitu kone anaknya mau sang

Pang Dadi lantas nganake dua anake Wikan. Tuh lantas sombong, lantas ngabo dewek. Bangga. Sing jek sing ada gunane jeng apung subo lantas. Tamat sarjana. Sing bedadi apo? Tuh bos angkel jani. Bukoi dewek teh dadi wang jero dini. Nyidang yolah kari dewek. Ninutin tingkahi buku akitu. Bisa mati lesang dewek. Mati lesang lacur, belog. Apa ngeranang masih kena timpale luwong. Melah. Melaksana iraga apang bisa. Memunyi benah ne apang luwong. Apa ngawinin kena hanake liang. Tuh sengkau saja nih deweki dadi manusia dini. Nah dumadak-dumadik. Sangkaning paswe cani desang yang widi. Iraga lantas sang dini ngaturang ayah dipuri. Ngiring sapo marga nih de dua gung istri. Dumadak jai dewek preside lantas nulat pemargi nih de. Mapan ide anak tosing darmo para pradnyan luweh ide tuh deh mekawinan idewek merasa demen ngaturang ayah ngiring ide dua gung istri meh dewa ratu menejani lantesang kene lantesang purine keancapang ban yeh. Yeh gede sajan. Mekejang pada usak umrak ambrek kene. Ida dua gong biang len dijo kaden ido. Ida dua gong istri sane aletan masih reng dijo kaden. Panyak keliu masih hane anyud. Kewalo idewek aget ngireng ida dua gong istri. Nulan tasang dini. Sing je kengken ban yeh ne. Emone teh gedean yeh. Kita masih panyak-panyak ke ane subakti. Ngireng ida dua gung istri sing je kengken. Nu masih jek degeng. Pilah kene. Ne panyak-panyak ke ne len-lenan kijo. Kaden subo umah ne subo benyah. Subo sing nu. Kad kejeleman-jeleman ne subo ilang anyud. Dijo kaden lantas mungkulan kene. Idewek ngelah nyamo. Imaderai mesih sing nu. Supo anyud. Dijo kaden yo supo nene nang kampeh. Tuh. Kengken yo lakar penadosan gumi nene nang. Purine dini di. Suarna bumi. Nah tengudoto lakar banget. Sangetang lakar ngeraosang. Pemekas tidak dua gung istri aget masih hidup singje kengken banekan yeh nenen. Ah jani ido sepaling melah lakar tunasang. Ya ratu dua gung istri palunggo cokori dewo. Durus medala ratu puniki titiang wangjero druene sampun angkilin cokori dewo.

Aratu, tu Agung Istri Palungguh Cokori Dewo. Ngiring-ngiring lilo yang kayu nih Aratu, titi yang pacang ngiring Cokori Dewo.

biasa puniki sayu wakti kewentenan purin cokori dewo dados wenten toyone puniki sane ageng puniki ngumrak amrik sami kewentenan purine panjak-panjak cokori dewo tak leranyut ido ibi yang tak lera ratu.

ora du. Makwe sayu wakti panjak-panjak cokori dewa. Kanyudan antuk toyone sane ageng puniki. Ring dijo mangkin pacang ruruh puniki aratu. Ngiring-ngiring kayu nih.

Ninggih ratu. Menawi tepun iki wantah pengendani desang yang widi. Sehananing sane ngawin nang sengsut kayun cokori dewo. Sampun puniko kanyudin antuk ipun nitoyo.

pun tak leranyut pun iki aratuh. Dua gong istri cokori dewo. Napi ke parakane anyu dipun ikutis dijoyo ipun iki. Wah iya.

Wayan Kudis. Ijo, ya cai nenen Yan. Idu agung istri nenek. Cek dadi kalen Wayan, ida dua agung istri dijo, ya Wayan nenena. Tuh, enten wenten, ipun iriki ratu. Sapun apiang, taler sane mangkin, parakan ruen, taler nenten wenten. Melah.

Om Swastiastu. Umat Hindu yang berbahagia, sesantilan angayu bagia kita panjatkan kadapan Yang Widi, karena atas asung kertewara nugrahenya kami dapat menjumpai umat sedharma dimanapun berada dalam suasana yang damai bersama keluarga tercinta. Umat Hindu yang budiman, dalam ajaran agama Hindu, lebih baik melakukan swadharma sendiri daripada melakukan swadharma orang lain yang tanpa terikat hasil, yang walaupun kurang sempurna. Ini sesuai dengan Bhagavad Gita bab 3 sloka yang ke-9 yang berbunyi sebagai berikut. Yajnartat karmano nyatra lakoyam karma bandana tadartam karma kaunteya mukta sangah sama cara, yang artinya pekerjaan yang dilakukan sebagai korban suci untuk Wisnu harus dilakukan. Kalau tidak, pekerjaan mengakibatkan ikatan di dunia material ini. Karena itu, lakukanlah tugas-tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan guna memuaskan beliau, wahai Putra Kunti. Dengan cara demikian, engkau akan selalu tetap bebas dari ikatan. Umat Hindu yang budiman, makna yang terkandung pada sloka tadi untuk memelihara badan secara sederhana sekalipun seseorang harus bekerja. Karena itu tugas-tugas kewajiban yang telah ditetapkan untuk kedudukan dan sifat tertentu dalam masyarakat sudah dibuat sedemikian rupa agar tujuan itu dapat dipenuhi. Yadnya berarti Sri Wisnu atau pelaksanaan korban suci. Segala pelaksanaan korban suci juga dimaksudkan untuk memuaskan Sri Wisnu atau Tuhan. Umat Hindu yang berbahagia, karena itu seseorang harus bekerja untuk memuaskan Wisnu. Pekerjaan lain yang dilakukan di dunia material ini mengakibatkan ikatan, sebab pekerjaan baik maupun buruk mempunyai reaksi. Dan reaksi manapun mengikat pelaksanaan pekerjaan. Karena itu seseorang harus bekerja dalam kesadaran Tuhan untuk memuaskan Krishna atau Wisnu. Umat Hindu yang saya muliakan, hendaknya seseorang jangan berbuat sesuatu demi kepuasan indra india, melainkan hendaknya segala sesuatu dilakukan untuk memuaskan Tuhan. Latihan tersebut tidak hanya akan menyelamatkan seseorang dari reaksi pekerjaan, tetapi juga berangsur-angsur mengangkat dirinya sampai tingkat cinta bakti rohani kepada Tuhan. Satu-satunya kegiatan yang dapat mengangkat dirinya sampai kerajaan Tuhan. Umat Hindu yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada gunanya. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, dan 106,2 MHz serta AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!